0: Wargi Dahlia, Adri masih menemani Wargi Dahlia dan menyapa Wargi Dahlia langsung dari Pasar Kosambi ya. Pagi hari ini Wargi Dahlia ya. Kalau nggak jalan-jalan kayaknya kurang lengkap deh. Karena wargi yang di TikTok apalagi nih. Pastinya pengen banget ngeliatin yang ada di dalam Pasar Kosambi ini Wargi Dahlia. Sebelum kita ke depan ya, kita ke dalam dulu ya Wargi Dahlia ya.
1: Kita lihat ini, ya para pedagang yang mau buka-buka dagangannya.
0: Iya,
1: semoga ini sukses ya. Dari hari sekarang sampai seterusnya.
0: Iya, ini oleh-oleh
1: Wargi Dahlia. Berapa pasar tradisional?
0: Sindang laris, aduh, tuh kan komplit banget kan, tuh si A-nya lagi nongki-nongki cantik ini di sini nih ya. Halo, ya, selamat pagi.
1: Kesumen.
0: Tuh ganteng-ganteng ya A-nya ya. Kayaknya orang kalau belanja oleh-oleh ke sini gak cuman mau beli oleh-olehnya ya, mau lihat si A-nya kayaknya ya. Asik. Ah, boleh kenalan dulu A, namanya?
2: Opik A.
0: Opik sama?
2: Rudy.
0: Ah, Opik sama Rudy Wargi Dahlia. Mereka ini di Sindang Laris ya?
2: Laris, iya.
0: Di Sindang Laris, boleh dijelasin gak sih ini ada apa aja nih, Kang?
2: Banyak. Ya. Ada tempe, ada bagelen, semuanya banyak lah, oleh-oleh Bandung.
0: Iya. Karena yang Wargi Dahlia tahu nih, kalau ke Pasar Kosambi katanya pastinya oleh-oleh salah satu yang menjadi tujuan mereka buat beli gitu. Emang kenapa ya mereka memilih Pasar Kosambi menurut Akang?
1: Karena harganya.
2: Karena harganya ya sama komplit lah kalau di Kosambi.
1: Harga murah.
0: Sih, komplit banget ya. Dan dari semua yang terpajang ini Wargi Dahlia, kalian bisa lihat sendiri yang ada di TikTok ya. Dari semua yang terpajang ini, oleh-oleh yang paling banyak biasanya dicari sama Wargi Dahlia buat oleh-oleh apa sih, Kang? Apa aja?
2: Tempe sama oncom. Itu khasnya. Ya. Dodol, wajit.
0: Iya, Ibu.
3: Dahlia.
0: Nah, Ibu habis belanja apa, Bu?
3: Habis belanja ya, kebutuhan untuk masaknya. Acara reuni arisan.
0: Oh, baik. Kenapa pilih Pasar Kosambi kalau boleh tahu?
3: Kita kualitasnya juga baik dan rapi dan gampang untuk dikunjungi toko-tokonya.
0: Gak bikin pusing gitu ya, Bu?
3: Gak bikin pusing kalau ada uang mah.
0: Kalau gak ada uang mah pusing ya, Bu?
3: Ya, pokoknya mah Dahlia tetap jaya di udara.
0: Amin, Ibu juga sehat selalu.
3: Lalu Dahlia lagu-lagu dangdut.
0: Alhamdulillah. Dari mana, Ibu?
3: Ibu dari Jalan Air Mawar dekat SD Patra Komala.
0: Baik, Ibu selalu semoga acara reuniannya lancar ya.
3: Amin, amin. Semoga Dahlia juga tetap jaya di udara.
0: Amin. Terima kasih banyak Ibu cantik. Aduh, luar biasa ya Wargi Dahlia.
1: Terima kasih
0: ya.
1: Para kesempatan.
0: Mana tadi si A-nya kabur? Ternyata ya dia ya. Mencari kesempatan buat kabur Wargi Dahlia. Kita ke Peyom yuk, Peyom, Peyom. Masih, Peyom, Peyom, Peyom. Tadi udah di sawer Peyom pagi-pagi Wargi Dahlia. Ih, seger banget tuh, lihat tuh. Tuh. Peyom Bandung, waduh, ini bikin sendiri?
4: Enggak, ini dikirim langsung dari Cemenyannya langsung, dibawa ekspos ke sini, gini. Gitu.
0: Oh, baik. Dari mana nih?
4: Apanya?
0: Ininya, Peyomnya.
4: Barangnya mah dari Cemenyan.
0: Cemenyan.
4: Cemenyan yang di atas Jatiluhur ke atas. Pada suka, pada suka.
0: Oke, okay. Ih, seger banget Wargi Dahlia kalau ngeliat Peyom kayak gini ya. Mamah-mamah mana yang tidak ngiler ya kan Wargi Dahlia ya? Oh, buat bikin goyobot kayaknya enak ya. Iya. Oh ya, bentar. Selain ini teh peyem singkong, ada apa lagi?
4: Peyem ketan hitam. Itu yang prioritas juga yang kedua. Tapi ini bikinan sendiri, peyem ketan hitam. Made in istri pokoknya.
0: Waduh, made in istri ini Wargi Dahlia. Kayaknya enak kalau buatan istri ya. Ah, info harga dong, ah. Oh, ini lagi ini ya, ada yang beli. Siap. Udah, Pak. Oh, siap. Info harga dong, Kak. Ini gimana jualnya per kilo, per gimana?
4: Kalau peyem dijualnya biasa per kilo. Cuman kalau peyem itu biasa kan enggak ada kenaikan, masih harga normal-normal aja lah gitu.
0: Enggak peduli mau mau BBM naik segala macam, peyem mah tetap stabil.
4: Stabil peyem mah. Tidak ada kenaikan sama sekali pisan rupanya mah.
0: Ya, gimana kalau bahan pokoknya kita ganti peyem aja war kita ya.
4: Good idea.
0: Ya, harga berapa aja nih?
4: Harga per kilo 15.
0: Peyem yang singkong?
4: Yang singkong, kalau yang tape ketan itu satu bungkusnya setengah kilo, harganya 25.000. per kilonya jadinya 45.000.
0: Oh baik, Wargi Dahlia. Yang peyem ini ada di tangga turun sebelah?
4: Tangga turun pintu 3 depan oleh-oleh Sindang Laris.
0: Asik, pokoknya kalau udah beli oleh-oleh tuh Sindang Laris sama si mana lagi Wargi Dahlia, bisa ke tangga sebelahnya itu ada peyem yang seger.
4: Omes Peyem.
0: Laris ya, selalu ya.
4: Amin, makasih atur nuhun.
0: Ya, makasih juga tadi.
4: Sukses, Dahlia sukses pokoknya.
0: Amin ya robbal alamin. Wah, A-nya dagang apa? Jualan buah-buahan. Oh, beneran dagang juga. Aku pikir tadinya mau aku bercandain, soalnya kirain beli peyem gitu kan. Dagang apa tadi?
5: Buah-buahan.
0: Di mana?
5: Di sini.
0: Oh, yang ini. Jual buah apa aja nih?
5: Ada alpukat, ada jeruk, jambu.
0: Gimana kalau buah-buahan harganya stabil juga atau gimana?
5: Ya lumayan lah stabil.
0: Boleh tau gak harga jeruk sekilo berapa?
5: Sekarang jeruk tuh beda-beda ya. Ada yang 35, ada yang 30, ada juga yang 25.
0: Gimana jeruknya ya?
5: Gimana jeruk.
0: Baik, selain jeruk ada apa lagi tadi?
5: Alpukat.
0: Alpukat tega. Waduh, alpukat berapa alpukat?
5: Alpukat tuh sama. Harganya beda-beda, beda jenis juga. Ada yang dari Lampung, Medan, lokal juga ada.
0: Kisaran harganya?
5: Kisaran harga paling mahal itu 40-45. Paling bawah paling 30-35.
0: Waduh, dan seger-seger Wargi Dahlia ya. Oke, tapi ini kok tinggal dikit udah habis?
5: Habis, kan lagi datang barang lagi.
0: Karena, oh lagi nunggu barang, karena buka dari subuh ya?
5: Baru buka ya, habis belanja.
0: Biasanya kalau buah-buahan sampai jam berapa?
5: Sampai jam 5
0: sore.
5: Nah, jam 5 sore.
0: Aman Wargi Dahlia. Kalaupun siang kesini nanti mampir ke yang sebelah tangga pintu masuk ya.
5: Ya, pintu 3 lobi utama.
0: Pintu 3 lobi utama Pasar Kosambi. Ketemu sama si A-nya tuh. Ganteng A-nya, luar biasa. Lari si A ya. Oh kita kemana? Ke dalam lagi? Baik. Hah? Oh iya boleh, mungkin satu lagi ya. Iya satu ini lagi Wargi Dahlia, ini masih oleh-oleh. Dan di sini ada abon. Oh ini per abon Wargi Dahlia, ya, abon sapi. Terus juga ada yang spesial, ada yang pedas. Ya ini biasanya buat oleh-oleh juga ya.
1: Buat oleh-oleh juga dan buat konsumsi rumah tangga.
0: Ini banyak banget nih ya, ada berbagai macam ya. Yang jualnya lagi kayaknya ya. Oke. Okay. Oh iya, lagi ada customer dulu Wargi Dahlia ya. Ada manis Sinan juga di sini. Hai Tete, selamat pagi.
1: Selamat pagi Tete.
0: Iya, ganggu boleh?
6: Oh, boleh.
0: Boleh ya. Nyicipin boleh?
6: Oh, boleh.
0: Seger banget ya pagi-pagi dikasih lihat beginian Wargi Dahlia.
1: Ada manisan Cianjur.
0: Manisan Cianjur. Ada apa aja boleh di spill enggak Teh?
6: Oh, ada salak, kedong-dong sama peda.
0: Kalau
6: yang basah.
0: Oh, baik. Harganya boleh tahu kisaran berapa?
6: Seperapatnya 15.000, sekilonya 60.
0: Oh, baiklah. Yang paling banyak dicari wargi-wargi Bandung biasanya apa, Teh?
6: Mangga.
0: Manisan asinan?
6: Asinan.
0: Sinan mangga. Yang mana mangga? Oh iya, kalau udah bentuknya kayak gini jadi enggak kenal Wargi Dahlia. Asinan mangga. Ini yang hijau apa ini? Ini kedong-dong, ini salak, dan tetenya lagi ada yang beli salak ya? Oh baik, Laris ya, nama tokonya apa?
6: Neil.
0: Ada di lantai berapa, belah mana?
6: Di basement belakang si mana lagi.
0: Oke, di belakang oleh-oleh si mana lagi Wargi Dahlia. Kalian bisa menemukan asinan manisan buah-buahan seger banget ya. Nanti mungkin kita spill lagi yang lainnya
1: yang
0: ya Wargi Dahlia.
1: Perabotan
0: ya.
1: Juga ada di sini.
0: Iya, ini perabotan rumah tangga juga ada. Baik, ini komplit. Oh, ini setia nih dengerin terus
7: bersama Bapak Agus di sini.
0: Perabot apa aja?
7: Macam-macam perabot rumah tangga, kumpit, harga murah, glosir.
0: Waduh, mantap Wargi Dahlia. Ini segala macam ya, sampai tikar juga ada ya. Karpet-karpet ya, sampai karpet ada, sapu ada, kemoceng, sampai itu buat bikin kue ya?
7: Iya ada loh, yang semuanya komplit sejak tahun 1999 pertama.
0: Ya, ini udah lama ya ada di sini. Ada di lantai berapa, sebelah mana Kang Agus?
7: Kosambi lantai semi basement blok A nomor 36738 belakang oleh
0: Oh baiklah. Tadi Kang Agus nanyain si Koncleng dongeng ya, sama nanyain San Gemoy juga. Karena selalu setia dengerin Radio Dahlia. Biasa dari jam berapa sampai jam berapa dengerin?
7: Dari jam 7 sampai jam 5 sore.
0: Aduh mantap. Biar ini ya, biar rame berasa ditemani ya jualannya ya.
7: Iya, iya.
0: Oke, ada yang mau disalam-salam?
7: Salam-salam buat anak-anak Prima KU 2019. Semoga juara nanti di Ascot tanggal 14. Amin.
0: Amin. Lari saya Kang Agus ya.
7: Amin, amin. Sama-sama semoga Dahlia tetap maju sampai kapanpun lah. Asik. Bagus, tadi Dahlia sinyalnya nggak kayak yang lain.
0: Oke, alhamdulillah. Kang Agus laris manis ya, Kang. Siap. Wargi Dahlia nanti kita spill juga yang lainnya yang ada di Pasar Kosambi ya. Jangan kemana-mana, pantengin terus Kopi Dangdut Dahlia barengan Adri pagi hari ini. Prung ah, go go go, goyang.

0: Tiktok @1015 Dahlia FM.
1: Kopi Dangdut Dahlia.
2: Kopi Dangdut Dahlia.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mi. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
1: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
1: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Pagi Anton.
6: Pagi Bella.
4: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
6: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
6: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
6: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
1: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi Bella, cerah banget. Ya hari ini
4: udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
1: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Sekarang, Wargi masih pantengin Kopi Dangdut Dahlia bareng Adri.

0: PPPK atau apa kemarin?
1: Oh, itu P3K, Persatuan Pedagang Pasar Kosambi.
0: Oh, baik. Nah, itu adalah gabungan dari semua para pedagang di sini.
1: Iya, itu khusus perkumpulan kami pedagang Pasar Kosambi, lantai basement dan lantai satu.
0: Oh, baiklah. Dan ada slogan juga ya, Pasar Kosambi apa kemarin tuh ya?
1: Bersatu kita kuat.
0: Bersatu kita kuat, Wargi Dahlia. Betul
1: karena
0: sekali.
1: Dengan bersatu kita, Pasar Kosambi semua, insya Allah para konsumen akan memasuki pasar tersederhana lagi, khususnya Pasar Kosambi.
0: Oh,
1: karena selama ini kami merasakan Pasar Kosambi ini ditinggalkan. Semoga sekarang dan kedepannya Pasar Kosambi akan bergeliat lagi.
0: Asik.
1: Dan amin. Para pedagangnya bisa lagi semangat untuk berjualan.
0: Okay.
1: Untuk para konsumen, mangga kami tunggu kehadirannya di Pasar Kosambi. Jangan lupakan ya pasar kita, pasar dedengkotnya Kota Bandung.
0: Betul sekali, Wargi Dahlia. Parkiran luas di sini, enak ya buat parkiran ya. Kalau pagi tadi ada pasar basah di depan, nah cuman jam menjelang jam 8 seperti ini sudah mulai
1: beres-beres. Ya. Dan selanjutnya pasar-pasar yang ada di semi basement dan lantai satu mulai bersiap-siap untuk membuka kiosnya masing-masing.
0: Baik, jadi ada kloter selanjutnya, Wargi Dahlia ya. Dan di depan ini berarti nanti parkir tambah luas lagi ya, lebih enak orang buat
1: betul.
0: Parkir ya.
1: Kalau masalah parkir di Pasar Kosambi jangan khawatir ya para konsumen Pasar Kosambi. Mangga silakan datang ke Pasar Kosambi, jangan tinggalkan Pasar Kosambi karena ini adalah anekdot Pasar Kosambi, Pasar Kota Bandung.
0: Iya. Adri juga pengen ngucapin terima kasih ya buat teman-teman pengelola parkir Pasar Kosambi, luar biasa.
1: Terima kasih kepada pengelola Pasar Kosambi. Terima kasih juga kepada Bapak Kapas dan reng-rengannya yang telah mengizinkan kita siaran on air di depan pelataran parkir ini.
0: Betul sekali. Teman-teman dari Apetra juga tadi buat Pak Ketum ya, Pak Ketum Jabar.
1: Pak Haji Agus. Terima kasih atas kedatangannya.
0: Ya, terima
1: sekarang
0: kasih
1: mungkin
0: banyak.
1: Lagi beres-beres buka kios.
0: Oh, kiosnya beliau di
1: belakang.
0: Oh, di Kosambi juga? Oh, baik. Belum ketemu nih sama Pak Haji Agus, Wargi Dahlia. Oh, ada ya? Baik. Wargi Dahlia, mungkin sekarang Adri kita dengar dulu yang di rumah ya, Bang Zul ya. Karena di rumah juga Wargi Dahlia yang mau telpon. Boleh banget juga. Silakan gunakan nomor WhatsApp kita di 0811-222-1015 atau di line telepon kita di 73028 dan 7311710. Dari tadi soalnya Adri belum dengar suara Wargi yang lagi ada di rumah ya. Ada siapakah di belakang telepon kita? Halo, Kopi Dangdut Dahlia.
2: Halo, Kopi Dangdut Dahlia. Asik atuh, Brung Ago, goyang.
0: Goyang lagi. Terima kasih. Ini siapa ini?
2: Bunda Lisna Ratu Onde, Kak Adri.
0: Bunda Lisna Ratu Onde. Kalau Bunda Lisna di Suka Jadi ya?
2: Suka Jadi. Kapan itu Kak Suka Jadi, Kak Sederhana?
0: Oh iya, kapan-kapan kita ke pasar sederhana juga ya. Pokoknya roadshow ini akan terus Wargi Dahlia ya mengelilingi pasar
2: sederhana juga. Itu pasar sederhana juga. Kelahiran Soraya Liberty.
0: Siap. Baik. Telisna Ratuonde, pagi ini mau goyang-goyang dulu buat siapa, Telisna?
2: Mau goyang dulu buat yang tadi siapa? Wargi Dahlia ada satu Tarita.
0: Ada Nova sama Bu Endang juga tadi Nova. Ada Bu Endang.
2: Salam buat semua yang pedagang-pedagang di Kosambi, Pasar Kosambi selalu laris manis ya.
1: Teteh, hatur nuhun. Jangan lupa ya Pasar Kosambi ya, ajakin teman-teman untuk belanja.
2: Iya, insya Allah ke kapan-kapan ke Pasar Kosambi ya.
0: Siap. Iya, mau nongkrong ini juga nanti malam-malam ada di sini ya.
2: Oh gitu?
0: Hallway.
2: Iya. Buat mau digoyang-goyang buat Danu, buat Teh Isar ya, Ai Sugir, ini Gotik. Teh EJ, Genta, Neica, Bu Enjoy, Bu Arpan. Kang Suhara, Ratu Engang, Teh Unik, Teh Erni, Elis. Buat Teh Eli Padarang, buat Ani Suka Jadi, buat Maeha. Buat Reza Lembang, buat Kang Tatang, buat Yeni, Yati, Jamu, semuanya aja di Wargi Dahlia, di Gogo yang belum di Gogo di grup ya.
0: Siap, gocinnya buat siapa?
2: Gocinnya buat Pasar Kosambi, semoga lari semuanya, sehat selalu,
0: amin.
2: Berikan rezekinya yang banyak.
1: Terima kasih Tete, amin.
2: Nanti kapan-kapan aku belanja ke Pasar Kosambi ya.
1: Ajak teman-teman ya untuk belanja ke Pasar Kosambi.
2: Siap, Ratu Onde bergoyang.
0: Asik. Pantang Radio.
2: Pantang Radio, Pantang

0: Dadah Lia Prungo, go go go goyang.
1: Goyang lagi, terima kasih banyak. Satu lagi boleh, ada siapakah kira-kira di belakang telepon kita? Kopi Dangdut Dahlia.
2: Langsung perhatikan goyang.
1: Orang ibu nih pasti ini.
2: Kok tua?
1: Iya, kok tahu maksudnya ya. Teisar, sehat Teisar?
2: Alhamdulillah sehat kak.
1: Iya, Teisar juga sama wargi Dahlia. Pengennya kita tuh ke ibun ya.
2: Hayu atuh.
1: 3 jam tahu dari sini ke ibun ya.
2: Banget kan.
1: Kalau siaran jam 6 dari jam 3 subuh kita harus berangkat ya.
2: Oh,
1: luar biasa.
2: Di sini.
1: Hah?
2: Nginep.
1: Boleh ya. Mumpung ada Teisar di sana ya.
2: Siap.
1: Mau goyang buat siapa pagi ini Teisar?
2: Buat Kak Adli sama yang di pinggir Kak Adli itu siapa?
1: Bang Zul.
2: Pak Jul, sama semua yang ada di pasar Kosambi. Semangat, singlawis manis.
1: Amin.
2: Buat yang barusan Ratu Onde, buat Tanu, IRB, Wak Uci, Bang Iwan, Teh Eli, Kang Arnold, Nenek Ica, Nenek Putri, Kak Nius, Istiga Huruf, Mama Bayu, Teh Epau juga ya, tadi Kang Beri, Kang Bungsu, Mama Aji, Adi Sunarti, Kak Teh Iteng, Bundalia, pokoknya mas ada yang nawar kita lihat tercinta, weh dikumin aja.
1: Baiklah, gocinnya buat siapa?
2: Gocin buat semua wargi Dahlia.
1: Siap. Teisar makasih ya, Panteng Radio.
2: Sama-sama, Panteng Radio, Panteng Dahlia, anak-anak lengkapnya Dahlia, pernah goyang.
1: Goyang lagi. Wargi Dahlia jangan kemana-mana, sampai jam 8 Adri masih menyapa wargi Dahlia langsung dari Pasar Kosambi. Prungah, go go go, goyang.

Popi Dangdut Dahlia, cuma di Radio Dahlia FM. Pokoknya di sini aja barengan Adri. Jangan kemana-mana, setelah Kopi Dangdut Dahlia, akan ada Bandar Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan

0: hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
2: Hei, lagi ngapain?
1: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
2: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
1: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
2: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
2: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
3: Request WhatsApp sekarang juga di 0811 222 1015.

0: Udah mau jam 8 pagi, wargi Dahlia gak kerasa ya. Adri pamit dulu dari Kopi Dangdut Dahlia, tapi selanjutnya ada Putri Barbie yang bakal menyapa lagi langsung wargi Dahlia dari Pasar Kosambi ya. Sampai jam 10 kita ada di Pasar Kosambi, jadi yang mau merapat ke Pasar Kosambi sambil belanja-belanja boleh banget ya, ditungguin ya. Bang Zul, terima kasih banyak Bang Zul. Lanjut lagi bersama Putri Barbie kita sebentar.
1: Siap,
0: lagi ya.
1: Sama-sama, terima kasih Pak Adri atas kedatangan Radio Dahlia di Pasar Kosambi. Dan semoga para konsumen yang ada di Kota Bandung selalu berbelanja ke Pasar Kosambi khususnya.
0: Ya.
1: Dan pasar tradisional yang di lingkungan mereka masing-masing.
0: Iya, betul sekali wargi Dahlia. Ya, rasakan pokoknya vibe-nya seru kalau di pasar ya pagi-pagi wargi Dahlia ya. Terima kasih banyak buat Mas Tono juga, Adri bersama Mas Tono pagi hari ini di sini. Ada Mas Tomo juga dari studio, Kang Diwan juga music director. Terima kasih banyak ya. Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, prungah, go go go, goyang.

0: Ke si Dahlia dulu tau aku.
1: Hey, selamat pagi. Hari ini Putri Barbie lagi siaran keliling di Pasar Kosambi. Wargi Dahlianya, aduh. Pagi-pagi meni resepnya ada di pasar teh. Gusti, Nu Agung, lupa ditinggalin. Ah, dagang naon, ah. Kau ulang wae si AA. Bener yang Dahlia wargi barengan Putri Barbie sampai jam 10 pagi. Ayo, kadaria wargi Dahlia. Cus, di atas sampai jam 10 pagi barengan Putri Barbie, oke? Okay? Urang balanja di pasar Kosambi wargi Dahlianya. Mendingan balanja daripada mabok rada, komodek mabok duda. Aduh, ulah ya. Kita bergoyang wargi, tau gak?

Ya, mending geus loba makanan wargi Dahlia ya. Nih resep.

0: tengaran ada kantong ya tinggali. Selamat pagi Bapak ya. Aduh, lihat siaran di pasar teh kengalinya ni resep tuh tinggal ayat tukang jeruk. Eta naon jeruk naon keur dikumahakeun eta teh? Keur dielapan. Gusti tuh tinggalinya ada tukang dagang mah jeruk oge tinggali dielapan ku modal abi. Abi moal dielapan gitu aa. Tinggali meninggal geulis kieu nganggo acuk koneng. Memakan teh. Tuh, abi bade balanja wargi Dahlia ya. Balanja di pasar Kosambi. Cucok tinggali. Ada tukang jeruk, ada tukang oleh-oleh. Si mana lagi Haji IS masih toh cenahnya. Wow, menisok kayak ngaborong aja geus gitu tehnya. Diresep tuh. Aya elot dah. Aya elot, aya. Sabaraha elot hargana? Sakilo gratis sinajang teteh mah cucok. Ayo tukang lap dengan litunya. Dan yang pasti di pasar Kosambi teh ada area yang ini ya Pak ya, yang memang dibangun baru ya Pak ya. Yang di dalam. Nan, ada tukang peuyeum. Aduh, si A.A. Sugante keur mangkatan naan. Nyohana teh keur mangkatan peuyeum. Aduh, nih resep. Hayu ah, wargi Dahlia ya kita sapa-sapa dulu melihat ya. Hayu, ya tinggali ada tukang jeruk. Itu tumben dia tukang jeruk biasanya kan tukang jeruk teh sok sedah sedulnya make kaos anu belel. Iya mah tinggal tukang jeruk teh meni cucok. Heeh make nanti ngaranna teh make baju koko oh poe Jumat nya. Adek Jumatan Gusti nu agung. Ah tuh meni ulah ngelapan jeruk wae atuh abi nu dielapan. Ayo ngomong-ngomong namina saha?
1: Helmi.
0: Kang Helmi ya. Kang Helmi atau Slami icalan jeruk?
1: Atau Slami
0: ya mas. Oh jelas bapak. Bapak cik pak dia pak yang ngangon uya lah. Ya. Kelan uya. Nah, cek. Ayahan tuh. Ayahnya. Kang Helmi. Atau Slami icalan jeruk teh?
1: Atau Slami.
0: Atau Slami. Atau Slami ya atau Slami. Atau iya atau KKU atau acan Kang Helmi?
1: Acan.
0: Atau acan ya. Yang kayak aku abis didoakannya. Billy pada ngiringan kontak jodoh di Radio Dahlia ayah setiap hari Sabtunya. Kontak jodoh hungkul ya tamu kontak jodoh. Seor ayah Roni, ayah apa? Milih weh nama. Pada Randa, pada Nugadi, semangga ya tamahnya. ngomong-ngomong ayahnya jodoh hargana seberapa iya?
1: Komi ayahnya hargana 25.
0: 25? 25 itu sakumaha?
1: 25 itu sakilo.
0: Sakilo nya, itu jeruk naon itu namina?
1: Jeruk Medan, jeruk Garut.
0: Jeruk Medan, ayo jeruk Garut. Mana jeruk Medan?
1: Medan.
0: Oh, eta Medan ayo Garut.
1: Garut iya.
0: Ari iya jeruk naon ieu teh atuh sarua koneng. Iya mah jeruk Sankis, iya mah nya. Sok bade salam-salam ka saha? Saya salam. Nah, teu boga ka bogo. Loba teuing Gusti teu payu meureun nya, Aa. Cing sabarnya. Anah, oh itu mah alpukeut. Ari alpukeut anah sakilana sabaraha?
1: Alpukete ena sakilona 35.
0: 35 sakilo.
1: Iya.
0: 35 sakilo. Sok war gitu tinggalnya lumayan murah aya namanya. Keur murah atau keur mahal eta teh?
1: Keur turun murah.
0: Keur turun tuh keur murah tuh nya. Sok kadarieu engal ka pasar Kosambi.
1: Kosambi
0: ya, ka mana? Ka pasar mana?
1: Pasar Kosambi.
0: Di antos ku Aa saha?
1: Di antos ku Aa Helmi.
0: Edah. Pokona mah wargi lamun ada ka pasar Kosambi yang tukang jeruknya. Ya, di dekat tangganya ya tukang peuyeum itu aduh tinggal itu sedia macam-macam naon eta teh saragam bapak jagang naon bapak kana tuh meni ganeng ya mana suara na pasar Kosambi. Aya tukang kutang tinggali aduh silu tujuh be la la la la la la la.
2: Kumaha?
0: Ah sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat. Tanya dagang naon Arya?
2: Ah abi mah saya aya we dagangna.
0: Dagang naon?
2: Iya bordel.
0: Bordelnya. Ari loba ieu teh anu ngabordel ka dieu.
2: Alhamdulillah.
0: Sakali ngabordel teh.
2: Nami mah 6.000.
0: Nami kira 1000.
3: Mohon sarang masang 10.
0: Terus namun misalkan nggak bordel anu logo-logo?
3: Biasa mangga. Eta mah pangaosna 15.
0: Oh 15.000. Tapi kalau yang paling mahal nggak bordel naon kira-kira?
3: Nggak bordel naonnya? Rara jutaan palingannya, oh, gitu. Mahal mah mohon.
0: Alan, ya rasa batas lami nggak bordel?
3: Lami.
0: Seberapa tahun?
3: 15.
0: 15 tahun,
3: bordel wae. Mohon.
0: Alah, aku macing ninggal pandangan anak.
3: Nah, lemes. Atuh, abi mah ada tukang bordel malah lemes. Atuh, lain tukang ngaramet.
0: Atuh, udah salam-salam yang saha.
3: Salam-salam, Kang Sodik, we unggul Sodik Bieber.
0: Kemana tuh Sodik Bieber? Mana Sodik Bieber teh?
3: Ah, ya Sodik Bieber.
0: Gusen, aku tuh udah disalamkan, eta mah ya, si Sion. Sing sadar, dunia teh. Oh, awa. Sadik, Pak Majikan ke mana?
3: Ngergegero.
0: Ada iya sahan di dagang iya. Ah Sadik teh iya dagang iya, Kang Sadik. Dagang naon iya teh?
4: Sabuk
0: naon itu ya, sabuk pengaman tuh iya. Aduh nih resepnya. Sedia sabuk dewasa, sabuk anak, sabuk formil cenahnya. Kira-kira iya sabuk mahimol ke Abi? Oh iya nu panjang. 2,5 meter tak cukup ya, 4 meter iya mah. Sok pura Kang Sadik, salam-salam yang saha.
4: Salam-salam buat saudara-saudara saya yang ada di...
0: Di mana?
4: Pasar Kosambi. Semoga...
0: Semoga naon.
4: Jadi rame.
0: Amin.
4: Seperti dulu-dulu. Kembali ke awal. Jadi rame, enak, nyaman, nyantai. Dapat duit, lancar.
0: Amin. Ibu, ini seorang ibu saha iya teh. Bu Ida, ibu Ida dagang di palihan dia, ibu Ida. Nya, miresep, hayu. Ya, ibu Ida yang dipoto. Ibu, kela, ibu Ida dagang naon di dia. Seragam. Kumaha tuh ya tinggalin ibu, ini liur. Nyasok atau mana deket-deket. Ibu, punten ya makan mah banget, abis deket pak, ibu teh. Di deket-deket, oi, HP enak tuh. Sok. Sok boro ya kalah cina warga Dahlia ya yang dipoto lah aja ibu Ida sok. 1, 2, 3. Cus. Bu Ida sok pada salam-salam kak gak usah Bu Ida. Mau salam-salam. Oh si ibu tak kumaha atunya. Isinan ibu. Ibu dagang seragamnya di mana? Di toko Rizka di Lebet. Di Lebet ke Lebetnya siapnya. Tuh, seragam deui atuh tinggal ayah ya ibu Ida mangga ieu teh pokona mah di Pasar Kosambi teh lamun anu bade milarian seragam-seragam teh seueur nya. Seragam sekolah ya Bapak ya. Ya Bapak. Semacam semanan seragam remaja. Lamun seragam remako aya teu Pak?
4: Aya. Seragam remaja yang enggak pernah tua-tua.
0: Iya, bener remaja terusnya nih resepnya. Ya ngomong-ngomong Bapak ya harga seragam ayeuna sabaraha ieu?
4: Ya masih seperti yang dulu.
0: Masih seperti naik-naik dikit ya, ya pan ayana kan ada ke sekolahnya. Sabaraha kira-kira lamun seragam SD heula SD
4: ya kurang lebih sekian.
0: Bapak atuh mikna deketan atuh.
4: Oh iya.
0: Mau kadangu. Sabaraha?
4: Seragam SD satu setel itu.
0: Satu setel?
4: 150 lah.
0: Terus ukuran. Gimana ukuran? Lamun ukuran anu juga abi iya standar Eropa kumaha ieu? Iya standar Eropa iya. Standar Eropa. Mun standar Eropa? Lamun SMP
4: 200 lah.
0: Lamun SMP 200 nya. Lamun SMA.
4: SMA ya beda-beda tipis aja, beda dikit.
0: Beda dikitnya 210 madanya. Ya. Kan tipis cenah. Ya,
4: tipis. Beda,
0: lamun seragam pramuka.
4: Ya lebih mahal 2,5.
0: 2,5 nya. Lamun cangcut iya sabar aya cangcut hargana.
4: Sabuk pengaman ini mah mahal banget.
0: Oh sabaraha.
4: Isinya yang mahal.
0: Aduh. Murah. Arindu iya ayat 37B. Ayat 37B. Ayat 37B.
4: 80B juga ada.
0: Bapak cak awur-awur kan yang salam-salam nak.
4: Salam-salam nak ke pengunjung Kosambi. Semoga sukses.
0: Bapak ini cing tarik atau Pak?
4: Tambah rame pasar Kosambi. Terus Dahlia semakin mengudara aja.
0: Amin. Tuh.
4: Terus,
0: ya, udah, ya. Bapak mendengar deg-deg, Bapak ada kuabi beda. Bapak ada kuabi mau dicanda KKUA tuh, mendengar deg-deg.
4: Siun batal KKUA jadi gak deg-deg.
0: Bapak turut dengan abinya.
4: Oke.
0: Sok, ashadu Allah.
4: Nampi abdi.
0: Turut dengan abi, panteng radio.
4: Panteng radio.
0: Panteng Dahlia.
4: Panteng Dahlia.
0: Enak-enak langgamnya.
4: Enak-enak langgamnya.
0: Prung A.
4: Prung A.
0: Go-go-go.
4: Go-go-go. Goya.
0: Goya. Kita kasih langgam asik dulu, Margi Dahlia. Hidup remaja.

0: Sekarang Wargi masih pantengin Bandar Dangdut Dahlia bareng Putri Barbie penyiar idola yang baru jadi mamah muda. Wur, awur, awur, awur, awur.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
1: Sama-sama bro.
5: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
7: Hey, lagi ngapain?
6: Eh, Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
7: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
6: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bararingung kieu.
7: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat gak 4-in-1 itu apa aja?
6: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
7: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
8: Pengen nonton penyiar siaran? Langsung nonton di TikTok @1015dahlia.

0: TikToknya Radio Dahlia FM Wargi. Cus, kadil langsung ya. Bu Endang, tadi udah kesini, terima kasih banyak Bu Endang. Bu Endang, terus saya Teh Nova, mana Teh Nova teh tadi? Aku cuman jualannya di depan, cek Teh Nova teh ya. Cucu Teh Nova, selamat pagi ya. Kita mau masuk ke dalam. Siap kakak, kita mau masuk, hayu atuh. Bapak, bakal mana heula ieu bapak? Hayu. Tuh. Akang, aduh ya tinggal nih. Si teteh kerduk muka basreng. Teteh naos basreng. Nyobian mios. Ya warga abis pada nyobian lah basreng. Basreng ibu Rizky Lestari ya raos gerak. Abang ya bahang. 80 ribu. Laku maha. Kaki lo gusi mending mahalnya. Kudu gratis. Bu Haji sehat. Tuh tinggalinnya ya. Bu Haji ya Tos Lami dagang iya teh calon oleh-oleh Bu Haji. Tos Lami Bu Haji. Tos Laminya. Kayak namanya itu Bu Haji.
1: Segera rupi we basreng tempe.
0: Anu best sellernya naon Bu Haji?
1: Tempe.
0: Rawasnya
1: seberapa? Gimana lagi 80 sekilo.
0: 80 ribu sekilo cenah tuh warginya tuh anu bade meser oleh-oleh iya kak. Oleh-oleh si mana lagi tuh wargi cus langsung ke dia tuhnya di pasar mana Bu?
1: Pasar Kosambi.
0: Asik, terima kasih Ibu Hajinya, cing sehatnya Bu Hajinya. Hatur nuhun Bu Haji tuh tinggal ya kerupuk warna hijau tuh meni resepnya kerupuk nana tenggarana kerupuk Sahrini tuh tinggal ya loba ya mah kerupuk Inul kecireng arin lalu kumaha oh nukit Gusti Nu Agung Cireng Arielnya. Ah, iya jika nih lamun dia ditonton di panggung, iya pasti bakal nyanyi meredannya. Aduh, jauh langsung nyanyi ya malam ini Cireng Ariel teh. Iya kudu nyobian lah Cireng Ariel cenah warga Dahlianya. Abi nggak nyobian lah Nu Alit. Tuh, Cireng Arielnya kade, iya mah Cireng Ariel seneng Cireng Aralnya. Ngeprol kaki dah. Kayak Bu Haji abis kali ya doinya. Ini malah buat helaknya kali ya. Iya kemana yuk teh. Selamat pagi. Aduh jangan kayak ucing. Bu Haji, ibu sehat ah sehat. Sehat alhamdulillah. Bu Haji damang. Damang alhamdulillah. Ibu Haji dagang naon ya teh Bu Haji. Abon terus naon doi. Lengkapnya ayah abon, ayah keju, ayah tarigu. Ayah keju, pokoknya mah bahan-bahan kuenya komplit di dianya. Iya Ibu Haji naon iya tokona Ibu. Doa Ibu, tuh pede doa Ibu sedia bumbu bahan kue abon spesial. Kadarye. Tuh, ini resep ya. Lanjut, nuju naon. Timbangan etanya tepung panis. Ya, ada juga. Siap.

Pak Haji Ana. Saya ke mana tuh? Pak Haji Ana ayah di bumi menuju istirahat. Menirasep ini udah apa? Oh, udah sertifikat halal. Ini abon Pak Haji Ana sudah sertifikat halal ya. Yang oh, iya tinggal ayah abon ikan tuna. Ayah abon ikan tuna, lihat ya, abon ayam spesial. Abon sapi spesial, abon ayam ini yang paling best seller naon AA. Abon sapi yang paling best seller ya. Yang mana abon sapi teh? Harganya seberapa ya abon sapi? 45.000 satu on. 45.000 satu on. Tapi mau mana ngarawatan AA? Mangga aduh nih resep ya yang ngarawatan abon sapi. Raos untuk kira-kira warga dalia. Tadi gue AA ulah seger teuing ya. Kedah soalnya kedah nganggo kejo untuk kiamanya. Raos. Abon sapi spesial Haji AA.

0: Keras-keras, saus atau tidak? Enak, AA. Ini abon tuna berapa nih abon tuna? 35.000 per on. Oh. Itu soalnya aku baru tahu nih ada abon tuna. Ada dendeng. Tuh. Mana nanti? Ayah dendeng jando. Mana dendeng janda ayah? Ada dona ayah. Aduh, cucu. Oh iya dendeng jando. Iya menurutnya. Ayah dendeng jando. Tinggal itu. Tuh, nya dendeng janda. Mana dendeng janda? Naiknya melon seberapa melon? 17.000, sakumat 17.000 teh, sekilo, samangka seberapa? 15.000, sekilo, lumayan. Kayak ngaruh tak dolar naik ngaruh tak ada dagangan? Ngaruhnya, tuh iya senajan lain orang desa oke ngaruh dolar nanya, ngaruh pisan teteh iya anu seur meser naon teteh? Ya. Aduh, alpukat seberapa alpukat? 35.000 sekilo tuh, ya. Tuh, sok langsung ke dayawanya, Kak. Teteh saya, Teh. Ibu Imas, ah, Ibu Imas nggak mau ke rumah makan. Aca, dagang naon, Aca. Sok sahating. Aduh, ayak luwak, tinggali. Abi Putri Barbie, Aca, ya. Ya berbi kan nyamber kebi aja. Si aja Gusti Nagung, itu ya naon aja. Talus. Taunya aja itu ya dagang talus, dagang yehui, dagang sampe, dagang jahe, laja, iya tanya, terus tecikur, hasil bumi, iya mahnya. Tuh anu pada iya nya, ya anu pada nyerelnya. Ya aku tinggal itu. Aca nya daun pandan ieu cau ieu tinggal ieu dia rasa kayak cengkehnya. Ieu saar nu masarna naon ieu? Ayeuna mah kana hui. Oh nya. Saar kana hui aca. Dia resep nyuhun nya nya ngara gede hitut merenya nya. Aca kada salam-salam ka ngasa aca kada aca. Kada aca salam-salam ka ngasa aca.
1: Pedagang
0: Kosambi, sabar-sabarnya. Sing sabar, sudahnya pedagang Kosambi. Ya ada indis ekonomi, ya cuy. Hampir semua. Benar. Aja main indis ekonomi. Kalau kita lagi gedekan aja, gelang, ojo teh. Hong teh jual, ya kabang emok, ojo. Aduh, tinggal ini resepnya. Akang, sehat. Nyatai akang sini, ojo, sehat. Sehat, alhamdulillah ya. Oh jadi di dalam pasar Kosambi ini wargi Dahlia ya, ini ada pasar-pasar basah juga ya, banyak nanti anu dagang buah-buahan, keringan, tukang kelapa, tinggal bapak sehat, bapak nanti tingwai atau kelapa teh ke inum cahina tuh, nanti tingwai bapak teh, mana suaranya pasar Kosambi? Bawang-bawang, kelapa, wargi Dahlia, iya, tomat, nih resep, tuh. Nonton tukang dagang asin, iya tuh, tinggal iya, aah, mending kekeperuk wae, aah, iya dagang asin, iya asin, ayo sabra, asin, aah, iya asin, sabra, sabra asin, as, asin cumi, sabra, iya nak, asin cumi, harganya sabra, aah, 13.000, saon, ari iya no digantung asin naon, iya. Asin jambalnya, asin jambal dari sumbernya, iya nya. Sabar ya asin jambal. 25 saon sate tuh ya. Harga naik teh asin ayeuna. Aya anu naik aya anu henteu nya nya. Jadi ngaruhnya dolar teh nya, ngaruh ya. Tuh tinggalin. Ni resep ya wargi ieu mah. Ai ka pasar kitu sok hayang balanja nya. Sok mangga barang buat wargi Dahlia yang daerah-daerah pasar Kosambi. Sok mangga belanjanya jangan lupa di mana? Di Pasar Kosambi ya. Karena di Pasar Kosambi ini masih banyak pedagang-pedagang yang mencari cuan ya. Mencari dolar entah pak. Si bapak mencari randa jangan hati ya. Ya udah, apa kebangetan bapaknya? Ya udah, kalau gitu mah pergi Dahlia ya, jangan kemana-mana. Putri Berdi masih mau keliling di pasar Kosambi. Pantau radio, pantau Dahlia, enak-enak banget ya Dahlia Perungan.

0: pengen nonton penyiar siaran, langsung nonton di TikTok @1015dahliafm.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM. Solusi tepat tumpas penyakit sampai tuntas.
0: Request WhatsApp sekarang juga di 0811-222-1015.

0: Sekarang, Wargi masih pantengin Bandar Dangdut Dahlia bareng Putri Barbie penyiar idola yang baru jadi mamah muda. Wur, awur, awur, awur, awur.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan.
2: Dahlia FM.
0: Wargi Dahlia bersama saya Putri Barbie berikut kilas.

Dampaknya, distribusi pasokan makanan bergizi gratis ke sejumlah sekolah di wilayah tersebut resmi diberhentikan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyarankan kepada calon murid yang tidak lolos SPMB Jabar 2026 ke sekolah negeri untuk mendaftar ke sekolah swasta karena menurutnya yang penting sama-sama mendukung

0: ketemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM. Dahlia FM.
4: Request WhatsApp sekarang juga di 0811 222 1015.

0: Sekasi.
1: Sekasi.
2: Panteng Radio, Panteng Dahlia.
1: Panteng Dahlia.
3: Bandar Dangdut, cuma di Dahlia.

pagi Putri Barbie ya. Siaran keliling Dahlia di sini waringin sampai jam 10 pagi nanti. Aduh, barusan Putri Barbie udah keliling-kelilingnya. Keliling-keliling pasar. Di pasar Kosambi, Gusti Nu Agung. Meni panjang. Iya, teh waringin Dahlia encan, Kak. Bagian hallway-nya panjang. Bagian hallway tacannya biasanya karek kahanap hungkul, karek kahanap hallway mah tacan buka hallway mah bukannya jam 12 wargi Dahlia ya. Jadi pilih wargi Dahlia ayah nusok nongkrong ya, terus pengen kemarin-kemarin mah nobar persipnya banyak. Terus kalau pengen ajakin keluarga makan-makan, terus ala-ala vintage, kadia tenopa. Ada di hallway Pasar Kosambi wargi ya, karena di Pasar Kosambi ini memang dibangun area hallway juga, itu teh tempatnya teh kayak tempat makan ya Pak ya, terus buat belanja-belanja fashion, apalagi kalau anak-anak Gen Z-nya, anak-anak Gen Z biasanya sok, ayo-ayo orang ke hallway. Nah itu teh kemarin teh lagi happening banget viral dan kurang lebih dalam seharinya kayak 1000 nyapanya anu amang ke hallway tehnya. Oh cucok ya. Ini selamat

0: Itu mah di ke Ardila, lamun ieu mah di ke Araratul ieu mah nya. Tenopa?
1: Apa?
0: Dagang di mana Tenopa teh?
1: Itu di depan.
0: Nah, Tenopa teh lainan dagang di ditu.
1: Dimana?
0: Di pasar mana teh?
1: Kosambi.
0: Pasar oh di dieu.
1: Iya.
0: Oh di pasar Kosambi sugan teh nya.
1: Kalau hari Minggu dulu di Tegalega. Kalau sekarang enggak bisa.
0: Nya cing sabar ya, perlu loba tatambak anu kawasa nya.
1: Ayo nengok ke sana ke depan.
0: Siap.
1: Ada
0: bumbu-bumbu. Ada bumbu-bumbu apa aja?
1: Ada sayur asem, sayur lodeh, capcay, gulai, rendang, semur, balado. Pokoknya macam-macam deh segala.
0: Segalanya, segala bumbu-bumbu wargi dahlianya. Sok langsung
1: ta. Masako, Royko.
0: Tanya. Merah kata ulah disebutkan tengah iklan di dahlia.
1: Buat wargi Dahlia semua yang ada di mana aja yang lagi pantengin

0: yang banyak.
1: Amin, amin. Gocin.
0: Gocinnya buat Putri Barbie aja.
1: Terima kasih.
0: Makasih udah datang ke Kosambi.
1: Iya. Ya, nanti Pak Putri Barbie akan road show di pasar-pasar di Kota Bandung ya.
0: Iya. Ya,
1: so, aduh.
0: Makanya tadi juga Pak Tri ke sini deh ke pasar. Heeh. Kalau ada acara kan
1: Pak. Alhamdulillahnya.
0: Lumayan.
1: Betul. Dan apa Panteng Radio?
0: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya asik atuh prung a go goyang.
1: Goyang ya. Wargi, kalau Wargi Dahlia mungkin belum pernah ke Pasar Kosambi ya. Bilih ya Mak ya, di Wargi Dahlia anu tak acan pernah ke Pasar Kosambinya. Ya dadah dan opa sok ka kapayun heulanya. Ini di Pasar Kosambi itu ternyata di dalamnya tuh gede pisan Wargi ya. Jadi buat Wargi Dahlia yang mau belanja ke Pasar Kosambi ya, ini ditunggu pisan karena segala macam ada. Ayah Wargi Dahlianya. Jadi sok buat Wargi Dahlia hidupkan kembali pasar-pasar yang ada di Kota Bandung ya. Dukung para UMKM-UMKM yang ada di Kota Bandung, Wargi Dahlia ya. Nah, gening gelis Putri Barbie temannya atuh ya kasep da awewe. Cing sadar ya Alip didinya teh. Halo Bubun, selamat pagi. Akang kadi Akang, cicing wae didinya. Kadi ada salam-salam wal. Ya bekar live di dia, sok kadi kadi Akang nak kadi. Kadi Akang sa Akang namina izin Akang. Nya ganeng si Akang izin-izin di tadi oge nyepengan mik ya didinya di video. Buru ya. Kadi tong secantik. Kang Agus, oh iya, Kang Agus, Agus, Agus, Pak Majikan ke mana?
2: Kamu
1: apa sebabnya?
2: Enggak deken, Bu.
1: Teh Putri mampir ke tukang kelapa muda di Pangkar Enges. Abi enges ke tukang kelapa dirinya teh. Kang Agus,
2: ya.
1: Sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, mana para bot teh?
2: Betul, di Pangkar para bot bisa badannya nak cowet, Pak, ya.
1: Benar, demi Allah. Lain, Kang Agus benar saya demi Allah ya tinggalin coy.
2: Asli.
1: Gratis.
2: Gratis.
1: Ah, benar. Akang siap makanin abi karek pindah kontrakan teboga coy. Ya,
2: so. Asli batu set.
1: Enggas ya Pak Pajun di dinya teh.
2: Antemnya Pak Jun foto-foto.
1: Heeh, tinggali bae atuhnya. Ya bae atuh. Iraha deui ieu di dinya teh dipoto ya.
2: Sering Putri Baby kade ka.
1: Manya. Muan tadi bare coy ah.
2: Mana ya itu coy make remote set nanti.
1: Kak Agus,
2: ya.
1: Ngetas namin dagang di dia.
2: Wah lah, di tahun 1999.
1: Edan, eta mah orang ke SD kene. Aduh, ayo pamaji kan sabaraha?
2: Nami hiji.
1: Nami hiji mah?
2: Moal ah.
1: Nah moal.
2: Hiji ke TCM.
1: Hijau ke liur. Tepuknya eta si Agus cina sarapan helah, si Gano sepak gitu. Atau udahnya Kang Agus mah.
2: 7 person ya sarapan, sarang ayam.
1: Sarang ayam naon?
2: Ayam mati.
1: Ayam tiren. Sok bola Kang Agus. Salam-salam yang saha.
2: Salam-salam ke anak-anak Pasar Kosambi. Mm-hmm. Dan terutama ada anak-anak bola SSB Sen Prima KU 2019. Sekarang mau main Ascot tanggal 14. Semoga sampai juara. Amin. Ya Allah, irbal amin.
1: Giluan Kang Agus.
2: Anak saya yang ikutan.
1: Oh anak. Nah, nyusungan Kang Agus. Nah.
2: Sudah Kang udah pensiun saya.
1: Tapi tiasa Kang Agus.
2: Tiasa hari najong
1: mah. Najong ngawan heula. Aturan Kang Agus, ya, tuturkan abinya Panteng Radio.
2: Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya.
2: Prung ah.
1: Go.
2: Goyang.
1: Goyang. Itu Kang Pot. Tukang poyem tinggal di cicing wae ngahulang

0: tingali. Sok mana ada saham-saham yang sahat. Iya, tukang bayam teh sahat, tungarana tuh.
1: Omes.
0: Aduh, Kang Omes. Oh iya teh. Anu sok di TV teh ya, Omes-Omesnya di TV.
1: Oh beda doi.
0: Oh beda, non Omes teh iya teh. Akang sok buru Omes cenah, hayu main bola cenah. Nan, Papa Jun. Gane oh, iya. Cicing main di tukang, iya kalapa, kalapa biar ngeska tukangnya. Ayah tukang kelapa, oh geningan didinya. Tukang kelapa. Hadiah, iya lain cicing wae nih ngali live TikTok didinya tehnya. Sok buruk, Kang Omes, salam-salam yang sah.
1: Salam-salam buat anggota para pan football ya, terutama usia 40-50 lah.
0: Ada Kang usia sabra?
1: Abi mah masih kena 38-an lah.
0: Sesa?
1: Sesa umurnya. Ya buat-buat bola lah, yang ainu di grup BTS, Gelora, Alkos, ya kurang lama seluruh tim sepak bola di Bandung kayak gitu.
0: Oke. Okay. Atos sakit tungkul.
1: Atos ah.
0: Isin. Siap atau kayak gitu. Mana udah sama lain Omes Putri sama Erlan cina. Manya lain tuh tinggal itu.
1: Erlan teh sah.
0: Tuh Erlan teh ayah penyiar radio Dahlia. Oh, gitu. Abi mana jalan jembatan opat teh Putri mau ngeta babaturan abi hungkul cina masa sih. Panteng radio. Panteng radio.
1: Panteng radio.
0: Panteng Dahlia.
1: Panteng Dahlia.
0: Enak-enak langgamnya.
1: Anak.
0: Enak-enak langgamnya.
1: Enak-enak langgamnya.
0: Prung A.
1: Prung A.
0: Go-go-go.
1: Go-go-go.
0: Goyang.
1: Goyang.
0: Goyang. Terima kasih. Hijidai, bayi ya. Hijidai. Eh, Akang. Kadia. Iya, dok salam-salam. Apa-apa. Dirinya ini so cantik. Apa-apa. Sok, atuh.
2: Halo, pemirsa.
0: Naon, atuh ayah Akang. Sok terjelas, cek orang keluarga Dahlia mah. Diok ya, nih dirinya teh nih, kebisulan nang tung wae. Kita sabar, ayo sarang Akang saya teh.
2: Erik.
0: Kang Erik, ada Kang Erik jualan naon Kang Erik?
2: Jualan keset.
0: Jualan keset tuh, jeng naon deui?
2: Keset.
0: Sabaraha ya teh pangawasnya menelap jeng keset tuh gitu teh?
2: Keset per bijinya 20 ribuan.
0: 20 ribuan menelap?
2: Lap 50 ribu 3.
0: Oh tuh lap 50 ribu 3.
2: Katun
0: sadaya. Tuh katun sadayana warga Dahlia nyerep.
2: Omo keser macakraman.
0: Oh gitu?
2: Nya mau.
0: Lamun di kanu kesangken nyerep mah.
2: Pasti nyerep
0: teh. Oh nyerep tuh tingali.
2: Ah pokoknya 3 pempar saya pokoknya.
0: Tuh tingali nya niresepnya. Sok boro atau Akang Kang Sa Erik. Buru salam-salam yang saha.
2: Kang Kodea. Enggal weh.
0: Nah, sedia ke mana tuh? Tebalik itu mah. Bisa ngulodong Kang Erik mah. Atur nuhun, Cina Putri Raka Pasar Cicahemnya. Tungguan tuh. Pokoknya namang ke insya Allah roadshow ya. Roadshow ke pasar-pasar di kota Bandung wargi Dahlianya. Putri Mary masih di sini sampai jam 10 pagi wargi. Ya kita kasih langgam asik dulu. Perengah, go.

Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Jika

siapa ya? Udah lupa tuh. Aduh, putri daging sapi di Rawasan tuh cina sadar ya di Dianti Alip. Daging sapi mah candi pasak mah atau degek di gorogot aku maha di Dianti. Sing sadar ya, bang sesagulodo si Alip. Ya di nanti TikTok mana? Baru dong hungkul tinggal nu komen nate. Nilaliur, ah Gusti. Tete aku di lantai atas, cina lantai satu. Kadi ya Mama Hanif. Kadi ya Mama Hanif, Mama Hanif dagang naon abi hese kaluhur mah Mama. Kadi ya kahanap. Kadi ya kahanap. Putri naon Celis. Selamat pagi sok sano yang di Sarambatan anu di TikTok ogenya. Sok komen ya. Ada toko baju dan kaos hadir. Asaan mah ieu cenah ningkulup sepatu bot sadar ieu da urang teh lain. Tukang debus di dunia teh. Isi naon putri kantong nih gede cenah. Hei, gede pisan tinggal alusnya. Yang aku ada di sini. Bunda ka dia Bunda. Ke pasar Kosambi Bunda. Iya ke raya di pasar Kosambi Bunda Pati. Hei di Gorawakan dia cemeti di Majalaya. Selamat pagi. Dagang pakaian dalam teteh. Tilo tujuh be. La la la la la la la. Kadio ca. Mama Hanif kadio. Ya kadio kadio kadio yang salam salam. Yo yo yang salam salam. Itu si Asang Arena. Anak salam salam. Kadio. Kadio. Angges kadio teh. Jero tadi kadia ka maju ka hareup hayang salam-salam jeung ka bogohna. Kadia ulah juga si Erik. Kadia salam-salam. Si Erik mah bieu. Ka atuh ka saha deui? Cing sadar. Yo, sok. Ah cing geuleuh eta na ka ditukeun heula eta na bisi ieu pelanggaran. Tanda heula eta na di ditu. Tuh warga Dahlianya. Ieu sareng asa ieu sareng asa.

0: jeung elap. Hargana sami sareng Erik. Erik kan tapi si Erik. Satu ngarana teh atuh. Son tebalik, ongko ngarana Erik, cina tebalik. Nggak supaya tebalik ah. Sok buru Akang, Akang sok buru salam-salam yang saha. Akang salam-salam, bade salam-salam mual.
1: Dan anu jauh di...
0: Saha. Kang etang tos dikasih pasihan mic Akang deketan. Tuh tinggalin ade, tinggalin kalah gak ge.

0: nyi. Tuh ahli seni, cenah teh seni naon? Seni bela diri menurutnya Akang mah. So Kakak salam-salamna jang saha deui?
1: Pokona mah Kang itu we lah.
0: Saha? Heh, saha kaboga teh ngaranna atuh da boga? Ngaran meureun. Ngaulo
1: bateuing ka bogona. Lain bateuing dina mah lah. Anu rumaos bari ditunya.
0: Aduh.
1: Salam bogona mah.
0: Nuhun Akang sok cing pajang nya. Cuman eta na tos sok kada bisi nya nuhun. Si Akang nak galau Jendri. Putri mampir cenah ka Prima Rasa. Hang kada datang moal Akang. Kada ieu atuh di mana atuh Akang teh eta na. Karena tinggal jeung titik deunya. Boleh titip salam gak cenah buat teman-teman yang lagi kerja? Adel, Ai, Pak Hendra, Arif, Mastrinya. Oke nomor HP-na gelah. Ah ulah. Eta keur galau. Bunda keur galau si Akang. Nuju di mana teteh? Nuju di Pasar Kosambi. Nuju di Pasar Kosambi. Putri salam kenal. Halo Ibnu. Salam kenal ya. Ah Putri Permi mau buka ini ah. Mau buka telepon ah. Ah kakak aku di sini gandeng si Bunda. Bunda sok-sok ke dia ke Pasar Kosambi dirinya teh. Baik, kita angkat telepon. Ada siapa? Halo, Bandar Dangdut Dahlia.
2: Asik, satu runga go-go goya.
0: Ah, Gusti nu agung. Nah, kudu jurik-curug ya, nu asup teh. Ah, nih. Hoream. Kernaan, Bang Lena.
2: Kerni curug.
0: Kerni curug kernaon, iya tinggal itu kernaon iya.
2: Ah biasa we kernongeng.
0: Itu tinggal di, itu tinggal di luhur. Ada. Mang Nana iya tinggal itu loba anu kerna ronton tinggal itu.
2: Aduh.
0: Dadak itu Ece.
2: Dadak Ece Nopa.
0: Dadak Ece Nopa uwa sedana Ece Nopa na oke ngeska ditu. Mang Nana digoyang kang usah.
2: Digoyang nama Kang Onu Araya di Pasar Kosambi Wesadayana semoga timlaris manis sarehat cerigina betina nama Kang Oteh Putri we sareng ngo uci teh icar
0: siap atuh kitu unggul
2: mohon
0: Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia nak enak lagamnya Dahlia Prungal go go goyang.
0: Goyang iya mana asa gede kia. Kelak iya biatan kesengah iya kan. Eh mana Kela, Gusti, Nung Agung, Be, kasih langkah masik dulu, ayo, prong ah, go, goyang.

0: belanja yang begitu mewah di kalangan anak remaja.
1: Jangan kemana-mana, setelah Bandar Dangdut Dahlia, akan ada Dahlia Indonesia Pilihan. Selama 2 jam dengan Langgam Indonesia Pilihan.
2: 5 matcha, 5 fruity, atau 5 anu beureum ya?
3: Hey, lagi ngapain?
2: Eh, Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
3: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
2: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bararingung kieu.
3: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
2: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamiji.
3: Fresh Care Smash. Fresh gayanya, fresh aromanya.

sebagai tukang jeruk, tukang alpukat, tukang peyem, tukang segala-gala. Bapak hatur nuwun, Bapak. Terima kasih banyak ya. Sukses buat Pasar Kosambi ya, Pak ya. Nanti kapan kita main-main lagi ke sini ya, Pak ya. Siap. Terima kasih kalau gitu wargi Dahlia yang sudah pada pantengin di Radio Dahlia ya. Terus juga yang lagi pada nonton di live TikToknya Radio Dahlia juga terima kasih banyak. Di para pedagang-pedagang yang ada di Pasar Kosambi juga terima kasih banyak ya. Pokoknya masing sukses, sing lancar, sing seueur nu meset. Pasar Kosambi juga ramai lagi, kita ramaikan kembali pasar-pasar yang ada di Kota Bandung wargi Dahlia ya. Ya udah kalau gitu mah Putri Barbie pamit. Terima kasih BE ya yang ada di studio. Mas Tono, Ayah Tono, terus juga ke Adri, terima kasih. Putri Barbie pamit, panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia Prung, ah go, go, go, goyang.

0: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
1: Enak-enak langgamnya.
2: Enak-enak langgamnya.
1: Brunga. Goyah.
3: Selama satu jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now.
4: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
5: Semakin asik, semakin juara. Alalah, hihi. Selamat pagi, menuju siang, wargi Dahlia. Kita balik lagi ke ruang siaran ya. Ricky Lovan nemenin wargi Dahlia di Dahlia Indonesia Pilihan. Dua jam ada langgam-langgam pop Indonesia favoritnya wargi. Dan sejam ini ditemenin dulu barengan sama Hydro Coco. Selamat pantangnya, bro. Go, go, go, go, ya.

Dahlia Enel, featuring Arilas Mane, yang judulnya adalah sesi potret wargi Dahlia, yang menggambarkan sisi seseorang yang lagi kangen sama seseorang yang entah memang karena udah pulang ke kotanya atau ke kampungnya atau ke rumahnya atau sudah berpulang ke yang maha kuasa, kita gak tahu ya. Buat wargi Dahlia yang lagi merasa kangen sama seseorang, mudah-mudahan segera terobati kangennya begitu ya. Tapi kalau misalnya merasa kangen dengan yang sudah berbeda alam, kita cuma bisa menitipkan doa wargi Dahlia ya. Suka gak bisa, gimana kalau ngomongin yang sedih-sedih teh suka mewek Yang pasti biar gak mewek ya, biar tetap semangat lagi, harus ditemenin sama Hydro Koko dong wargi Dahlia. Yang pasti mah wargi Dahlia lagi aktivitas apapun, atau lagi mengejar mimpi apapun, atau lagi mengejar tiket konser ya, kan bentar lagi banyak nih konser-konser, banyak banget, termasuk grup-grup internasional kayak BTS yang lagi banyak orang lagi ngewar ya, walaupun dapatinnya susah sekali ya. Langsung aja ditemenin sama Hydro Koko, bener wargi Dahlia, karena self-feeling dan self-reward tiap orang tuh berbeda-beda. Ya, kegiatan tiap orang juga emang beda-beda, tapi walaupun kegiatan yang berbeda-beda, Hydro Koko siap nemenin segala aktivitasnya wargi seharian. Minum Hydro Koko bisa bikin wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gemboran aktivitas. Jangan mudah menyerah ya, cari kegiatan positif yang wargi suka sambil ditemenin sama Hydro Koko, karena Hydro Koko don't stop now. Oke, udah jam segini nih di edisi 12 Juni 2026, lagi pengen kupingin langgam apa sih kalau boleh tempe. Kasih tau sama Ricky Lopen biar bisa diputerin ya. Yo, line request dibuka di 08 11 222 1015, boleh. Atau mau masuk lewat line telepon, nanti bakal juga dibuka di 73028 dan 73 11 710. Atau pengen datang sendiri ke Jalan Burangrang nomor 28 Bandung juga bisa, tinggal pilih salah satu wargi pengen requestnya lewat yang mana gitu wargi dari ya. Gak usah pakai lama-lama, yang pasti mari kita tungguin. Oke, terus Ricky juga mau ngasih info lagi nih buat wargi nih, mau ngasih option lah kalau buat wargi Dahlia nih ya, yang lagi pengen bertualang, lagi pengen healing-healing jalan-jalan gitu ya, ke Trans Studio Bandung aja, karena mereka lagi kasih promo seru di bulan Juni ini. Dapatin diskon gila-gilaan, hemat hingga puluhan persen dalam program Fantastic June Deals Trans Studio Bandung. Wargi bisa nikmati semua wahana bareng keluarga atau juga teman tanpa bikin kantong jebol, karena wargi bisa hemat hingga 44%. Weekdays-nya cuma Rp148.000 per orang dari harga normal Rp200.000, kalau weekend dari Rp300.000 jadi Rp168.000 aja. Promonya terbatas ya, sampai dengan 19 Juni 2026. Pembelian tiket bisa langsung di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, where the fun begins. Trans Studio Bandung, di Uniquad Class Indoor Tempar.

Hai, saya Fedy Nuril. Dengerin terus Dahlia Indonesia Pilihan bareng Ricky Luven, dede gemesnya kamu. Si manusia sejuta persona yang begitu wangi memikat jiwa. Alalah.

Barusan Wargi lagi kupingin langgamnya Ivan Seventeen yang judulnya adalah Jangan Paksa Rindu Wargi Dahlia. Oke. Memang kalau rindu tuh gak bisa dipaksain, harus ditemuin Wargi Dahlia, iya gak sih? Harus ditemuin, harus langsung di, apa namanya, harus dipeluk, dicayang-cayang gitu, dijembel-jembil. Kalau gak biasanya nanti suka tantrum Wargi Dahlia, kalau gak suka abuk-abukan biasanya. Sama kayak sekarang kita lagi merasa ngabuk-ngabukan ya gara-gara pertama naik, harga-harga naik, semua jadi susah ya begitu ya. Tapi kan kita juga harus melihat dari banyak banget macam sisi. Nah, kalau kemarin udah ada demo di Kota Bandung, nah rencananya katanya hari ini di Jakarta bakal ada demo-demo lagi besar-besaran Wargi lagi. Kita doain aja semuanya kondusif. Kita berdoa semuanya akan mendapatkan jalan keluar Wargi, dan kita juga berdoa agar apa? Agar semua yang korupsi-korupsi ini semuanya ketangkepin, biar kenapa? Biar Indonesia bisa bertahan dari gempuran, gencatan dan juga himpitan dari orang-orang luar negeri dan juga lembaga-lembaga besar luar negeri yang sengaja pengen bikin Indonesia hancur dan pemerintahan kita hancur seperti 98. Kita cegah itu agar tidak terjadi. Jangan mau diadu domba, jangan mau dicekek-cekek, jangan mau dihasut Wargi Dahlia ya. Harus pintar jadi orang biar apa? Biar kitanya gak ikutan hancur begitu. Yang pasti kalau buat ngejar obsesi, ngejar cita-cita, ngejar-ngejar mimpi terbesar, mengejar apa yang di depan itu wajib. Tapi kadang-kadang kan suka gak semangat lagi, makanya harus ditemenin sama Hydro Koko Wargi Dahlia. Selama sejam ini kita masih ditemenin sama Hydro Kokonya ya. Dan sekarang kita mau bacain dulu request-request yang udah pada masuk lewat 0811-222-1015. Apa kabar Ricky Lupin, ketemuan sama Teh Isar, katanya hadir pengen di absen, siap. Udah gitu ada Terini Otik, si hidung minimalis rancak ikan Indonesia kecamatan Paris hari. Di Paris lagi ngapain, lagi jualan kopi latte gitu. Selamat siang Kak Ricky, pengen langgamnya Tata Janeta, boleh ntar ditunggu ya. Tapi gak nyebutin judulnya, bingung mau putar yang mana. Misterius 3 huruf hadir, sebentar. Pengen pergilah kaunya, boleh ditunggu. Buat Ma Ece, Teh Sugi, Teh Yati, Mimin, Teh Ali, buat Arvan, Teh Isar, buat Semenung Gak Berudul. Gue sini buat Wawa Wargi Dahlia tercinta aja, oke. Terus nextnya lagi ada Mama Dida di Manglayang Cilenyi. Pengen Mari Tuhanku juga boleh ditungguin ya. Buat Wargi Dahlia lagi pada panteng sama OPP di Gocin. Buat Ricky Lufon, doa terbaik aja. Hatur Nuhun, doa terbaik juga buat dirimu ya. Lanjut lagi, ada yang pengen di absen nih. Ada Kang Wahyudin di Pangoban Ciwidey. Apa kabar orang Ciwidey? Pasti beberapa hari ini kalau apa namanya malam hari dingin gitu ya, sampai nggak hot-hot gitu ya. Sing sabar ya, karena di Kota Bandung juga sama ya. Di Kota Bandung juga sama ya. Esa Jalan Kaca Piring, Ivan Seventeen-nya udah diputerin buat Kru Dahlia, Aga Diki dan Niko Opik, Adi Ari, space-nya buat Wargi Dahlia. Udah gitu Mama Aji di Taman Cilenyi pengen walinya, boleh ditunggu, nanti bakal diputerin, oke? Digoyangnya buat Bunda Imut Sinlai, Sarang Sadayana, Ayah di grup Dahlia Tercinta. Gocin! Buat Ricky Lovan aja. Oke. Satu lagi deh. Hati-hati di Batu Lawang Ciri. Pengen langgamnya Tiara Andini Tanpa Cintanya. Sebentar lagi bakal diputar. Buat sama Wargi Dahlia Super Gocin. Buat Ricky Lovan. Semoga sehat selalu dan banyak jobnya. Amin. Doa juga yang sama buat dirimu ya. Yang pasti buat Wargi Dahlia yang udah lama pengen ganti kasur. Karena punggung pegel tiap bangun tidur. Tapi ternyata harganya mahal gitu ya. Sekarang mah belinya di Sleeper Diamantes Outlet aja. Karena lagi ada promo paling oke buat tahun ini. Diskon gede-gedean buat semua merek tipe kasur, plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi. Perlengkapan tidur lainnya juga ikut dapat potongan harga. Kayak bantal guling, bed cover, matras lipat, semuanya ada. Pokoknya bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5. Jadi ayo beruan belanja ke Sleepedia Matras Outlet di Jalan Terusan Kopo Kilometer 11 Nomor 76 Cilempeni Katapang Bandung, atau belanja lewat Shopee juga bisa loh. Informasi lebih lanjutnya bisa follow Instagramnya di @sleepedia.bandung atau teleponnya di 0819264686865. Tidur lebih nyaman dengan Sleepedia Matres Outlet.

0: penyiar siaran. Langsung nonton di TikTok @1015dahliafm.
1: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
2: Hey, lagi ngapain?
1: Eh, Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
2: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
1: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana benar-benar karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
2: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamiji.
2: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.

0: Pagi-pagi menuju siang dikasih lagu-lagu pembunuhan ya. Aku merasa tersakiti, aku merasa terzalimi. Oh tidak, mudah-mudahan kita semua tidak akan mengalami seperti itu, Wargi Dahlia ya. Kalau ada yang sedang mengalami, cing sabar weh. Cing sabar. Oke, sekarang waktunya kita membuka line telepon buruan. Berusut, masuk line teleponnya 73028 atau 73110. Atau juga bisa lewat WhatsApp call langsung diangkat di depan. Kira-kira ada siapa ya? Halo, ditutup sabar buah. Dahlia Indonesia, pian. Cus, selamat siang buat Lele Dumbo.
1: Iya,
0: lagi di tempat kerja ya.
1: Betul, lagi nungguin dudungan.
0: Dudungan ya, si kambing ya, kabur ya.
1: Jangan gitu, Aiki, untuk datang tiba-tiba.
0: Oh iya. Dudungan. Kang Danu, iya. Tidak lagi gak kerja, dia lagi-lagi leha-leha.
1: Mana tuh leha-leha?
0: Baiklah Kang Danu, di tengah hari Jumat yang begitu panas ini yang membakar ubun-ubun ya.
1: Bukan aku ubun-ubun aja, ini sampai liang buju.
0: Takjub. Matakna Kang Danu ya. Amun edek ngejemur teh ngejemur naon? Pakaian ngejemur teh ya seuseuhan tong bujur langsung atuh.
1: Segala rupa.
0: Cager. Mereka selanggam apa tuh, Cus?
1: Aku pengen rosa ya ungu.
0: Kan tadi barusan rosa, he? Kemana saja kan barusan banget rosa, he? Belum pernah dicerot ubun-ubun, belum pernah dicekek logor, he? Belum pernah dipotong banting digulutikan karena gawir, he? Cus.
1: Duet sama ungu.
0: Apa nan rosa na enggak? Tadi barusan pisan belum ada berapa detik, ya, he? Can pernah dicacak, can pernah disorot ubun-ubun, can pernah dipotong banting, digegel beheng ke uing. Ya,
1: aku pernah di sepiteng.
0: Ah, enggak semua benar, gara.
1: Setiap detik aja.
0: Setiap detik langsung digocin.
1: Digocin.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Pilihan. Barang Ricky Luven yang digemesi kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari sumber jubah kanyi matalam. Oh tidak!

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Pilihan barengan Ricky Luven. Mau. Mama.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Dahlia Indonesia pilihan, cuman di Dahlia barengan Ricky Lufan. Meow. Gak kerasa banget udah mau 1 jam kita ditemenin bareng sama Hydro Kokonya Wargi Dahlia. Mudah-mudahan akan terlalu bikin semangat Wargi Dahlia. Tapi tenang, walaupun harus sudahan sama Hydro Kokonya, Ricky Lovon masih nemenin kok sampai jam 12 siang nanti. Yang pasti mah Wargi Dahlia jangan lupa selalu disiapin yang namanya Hydro Koko. Mau di dalam tas, di rumah, di kantor, dimanapun. Karena self-feeling dan self-reward tiap orang memang berbeda-beda. Tapi Hydro Koko siap nemenin segala aktivitasnya Wargi mengejar apapun itu seharian. Pokoknya jangan mudah menyerah ya, cari kegiatan positif yang Wargi suka sambil ditemenin sama Hydro Koko, karena Hydro Koko don't stop now. Makasih banyak ya buat Hydro Kokonya.

0: Apapun masalahnya, jangan menyerah ya. Dan secapek apapun aktivitas wargi, minum Hydro Coco biar semangat lagi.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Jam 11 siang loh Wargi Dahlia.
0: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
3: Dahlia FM. Wargi Dahlia bersama saya Andri Oki, berikut kilasan informasi. Piala Dunia 2026 resmi dimulai dengan laga pembuka yang mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan di Stadion Azteca, Mexico City, Kamis waktu setempat atau Jumat 12 Juni 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Turnamen sepak bola terbesar di dunia ini menghadirkan banyak sejarah baru, mulai dari jumlah peserta yang bertambah menjadi 48 tim hingga penyelenggaraan di 3 negara sekaligus, yaitu Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung menyatakan pungutan di Pasar Baleendah yang belakangan ini viral adalah pungutan ilegal. Dugaan praktik pungutan liar tersebut viral setelah video perselisihan antara oknum pengelola dan pedagang tersebar di media sosial.

0: perusahaan jasa titipan Blu-ray Cargo. Raffi menjelaskan bahwa dirinya hanya pernah berfoto dengan pihak perusahaan tersebut saat mengunjungi sejumlah usaha milik warga negara Indonesia di New York, Amerika Serikat. Saya Andri Oki, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan. 101.

0: Buah bibir. Nantikan.
1: Wargi Dahlia masih pantang Dahlia.

Semakin asik, semakin juara. Terima kasih banyak masih stay tune bareng sama Ricky Lovan. Dan sekarang kita udah masuk ke interval yang kedua, wargi. Kita baca dulu request-request yang udah pada masuk lagi lewat aplikasi WhatsApp ya. Terima kasih banyak buat Kang Ismet di Ranca Malang. Katanya hadir buat Aiki, si ucing yang selalu ngagogoro. Ngagorogot jendes. Eta apa didinya. Orang masuk ngargo-ngargo-rogot, ngargo tebu orang mah. Walinya udah diputerin ya, katanya buat Gina Batu Jejar aja, love you. Lanjut lagi, ada Kang Aceh Prianto di Malang Bung Garut, pendengar setia. Goyangnya katanya buat yang lagi pada panteng, dan juga buat Ricky Lovan, si kucing imut sejuta pesona dari Amazon. Maungher cena. Bayati di Kopo, Bayati apa kabar? Lagi mangkal di Pasar Baru, lagi panteng, thank you. Udah gitu juga, siapa ini? Salam dari Cleopatra Kebaya Antapani. Hai, yang selalu panteng pengen request langgamnya Peter Pan. Tadi Noahnya udah diputerin awal-awal di jam pertama ya. Ada Kang Jendri di Cibiru, pengen cinta birunya dong. Cinta birunya nanti boleh bakal diputer, tungguin. Buat Teh Sugira Nica, Tehati Maeha, Danu Ismet, gue sini buat Kanya ah. Terus ada Mas Tanto di Lewi Panjang, pengen dawanya dong. Dawanya udah disiapin juga. Buat Aiki, thank you. Tugas sampai tuntas buat kawan-kawan yang lagi kerja, buat Acong Tiger, Umi Lila, Umi Yuna, Taisar, Tiara, buat semua nunggu ngaburudul panjang. Terima kasih banyak. Nextnya lagi ada dari Ian Mardiana. Bisa request nggak? Bisa ya, dari tadi harusnya ya. Jangan cuma bertanya. Lalu dari Dikira Cono pengen dokter cinta dari Dewi-Dewinya dong. Boleh, boleh. Kalau gitu kita putar sekarang ya, jangan kemana-mana. Ntar di depan kita bakal buka line teleponnya.

Gemasnya Sulistiawati, dengerin terus ya Ricky Lover. Dari gemasnya kamu, si manusia biasa pesona. Alalah hihi, miau di acara Dahlia Indonesia Pilihan. Rum ah, go go go go ya.

0: Barusan wargi lagi kupingin langemnya Bian Gines yang cinta biru. Kalau gitu, sekarang kita mau buka line telepon. Udah pada ready belum buat telepon ke sini yuk? Yang tadi belum sempat masuk, langsung aja di 73028 atau 73110 atau juga lewat WhatsApp call-nya. Kira-kira di depan ada siapa yang pengen masuk ke sini? Boleh lebo diangkat ya. Halo, Dahlia Indonesia Pilihan. Mau apa sih kalau boleh tahu?
1: Mau makan.
0: Oh iya.
1: Mau duit 300 juta.
0: Luar biasa ya. Pertanyaannya di situ mau atau mau ngerampok ya?
1: Mau apa aja deh. Asal duitnya dapet, asal nggak berubah jadi daun.
0: Oh iya, kalau gitu aku kasih duitnya duit monopoli ya.
1: Atuh, mau payung kena bala-bala. Nanti tukang bala-balanya sedih.
0: Iya. Bukan cuma tukang bala-bala yang sedih, saya juga bersedih soalnya gak dapat bala-bala. Tapi untungnya tadi pagi aku udah beli bala-bala loh.
1: Bala-bala yang dimana? Mau atuh?
0: Yang di depan. Ini kenapa semua orang sama wargi Dahlia kalau ngobrol sama aku ngomonginnya bala-bala melulu ya? Ada apa dengan bala-bala? Huh? Kenapa sih bala-bala itu ya?
1: Bala-balanya
0: kan tinggal.
1: Belum
0: dimakan. Nah itu harus yang disalahin adalah OPP Opal ya. Karena dia yang nincak-nincak bala-bala. Huh? Akhirnya bala-balanya baru berubah jadi bili-bili.
1: Kasian bala-bala, opal. Sigana aiki lamun sak uang anu 300.000 mah udah ditincak oge merenya aman.
0: Bisa. Soalnya kan belina lain cuma 1-2 ya. Langsung 2 boboko, sigana langsung 3 boboko.
1: Sakarese. Eta uang
0: usaha. Hah? Ya uangnya Teh Isar tentunya ya. Teh Isar? Itu uangnya Teh Isar yang aku pake 300.000.
1: Oh, pantesan hilang di celengan.
0: Ah, nyimpannya di celengan ya.
1: Iya, kapangi anu sok ngagibas rambut pink.
0: Ya baiklah, mereka sanggap apa atau cantik?
1: Sarela aja.
0: Sarela boleh langsung mau digoyang-goyangnya buat?
1: Buat semua wargi Dahlia aja, ini aku lagi makan amani asus sehari.
0: Baiklah, terima kasih banyak ya.
1: Sama-sama, Iki sehat-sehat ya.
0: Sama-sama juga, Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya. Dahlia, pernah goyang.
0: Goyang balik, oke. Gak usah pakai lama-lama, di play sekarang.

merpati yang tak rela wargi. Penyelagamnya merpati yang tak rela wargi. Siapa ya? Kita baca lagi sebagian request yang masih sempat kebaca ya. Ada Kang Lukman di Pasar Baros, apa kabar? Terima kasih juga buat siapa ini? Tiara di Cipagalo Girang yang lagi siaran dari Kiluven, bukan Baby Alia. Ya biasa Riki siarannya dari hari Jumat sampai hari Sabtu kalau yang dari Indonesia Pilihan gitu. Ada Jendy Hollis, terima kasih banyak buat requestnya. Ada Jang Uli, udah gitu juga ada siapa ini? Dari Ambu Hajarati Cilaku Girang Sumedang. Dari Sumedang. Udah lama Riki gak ke Sumedang, terakhir ke Sumedang tahun kemarin. Ah nanti kapan-kapan mau ke Sumedang lagi ya. Mau jalan-jalan sambil mau jajan-jajanan. Udah gitu juga ada Mama Lilis di Ciwidey, terima kasih banyak. Mau di absen lagi di perjalanan, mau ke Cipelah. Hati-hati di jalan ya, semoga selamat sampai tujuan. Oke, okay? Ngomong-ngomong buat wargi Dalia, Riki mau ngasih tau aja nih, kan lagi udah weekend kan. Kalau wargi Dalia lagi pengen jalan-jalan, lagi pengen healing-healing, atau mungkin lagi mau sama si Doski gitu, mainnya ke Trans Studio Bandung aja. Lagi ngasih promo soalnya, promonya di Fantastic June Deals di Trans Studio Bandung. Wargi bisa nikmatin semua wahana bareng keluarga atau temen tanpa bikin kantong jebol. Kalau weekdays harganya 200.000, tapi sekarang cuma 148.000 aja per orang. Kalau weekend biasanya harganya 300.000, tapi sekarang cuma 168.000 aja per orang. Promonya tapi terbatas, cuma sampai tanggal 19 Juni 2026. Kalau mau beli tiketnya bisa langsung secara online di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, where the fun begins. Trans Studio Bandung, di Unique World Class Indoor Tempa.

0: Yeay, liburan sekolah nanti adek mau jalan-jalan ya, Mah?
1: Boleh, sayang. Kita jalan-jalan ke rumah kakek nenek, mau? Terus kita jalan-jalan ke Sleepedia Mattress Outlet juga ya. Kita makeover kamar Ade biar makin bagus.
0: Hore! Asik, asik, asik.
2: Sleepedia, siapin promo paling oke tahun ini untuk persiapan liburan sekolah. Buat ayah bunda yang mau makeover kamar si kecil, jangan lewatin kesempatan ini. Diskon gede-gedean buat semua merek dan tipe kasur, plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi. Perlengkapan tidur lainnya juga dapat ikut potongan harga, seperti bantal guling, bed cover, dan matras lipat semua ada. Pokoknya bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5. Jadi, yuk buruan belanja ke Sleepedia Mattress Outlet, Jalan Terusan Kopok, kilometer 11, nomor 76, Cirampeni, Ketapang, Bandung. Atau belanja lewat Shopee juga bisa. Info lengkap, follow Instagram at Sleepedia Bandung, atau telepon di 0819-2646-865.
3: Tidur lebih nyaman dengan Sleepedia Mattress Outlet.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Pilihan. Bareng Ricky Luven di degu mesi kamu, si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu pulang bertata kati hari kucingan dari seberjubah kajimah dalam. Oh, tidak.

0: Wargi Dahlia, terus pantengin Radio Dahlia FM, bukan yang lain. Dahlia.
1: Halo Wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Pilihan barengan Ricky Luven. Mau.

0: Dahlia Indonesia Pilihan.
1: Jangan kemana-mana, setelah Dahlia Indonesia Pilihan akan ada 1 jam non-stop dangdutan. Ya, 1 jam non-stop dangdutan di Dahlia.
2: Dahlia Indonesia Pilihan, cuman di Dahlia barengan Ricky Lufa.

Jeng jeng jeng, semakin asik semakin juara. Kita mau bacain request-request dulu warga sebelum Ricky Lufannya mau pamit nih. Terima kasih banyak buat requestnya dari Mas Bro di Maroko Ciamplas Bandung. Setiap bandnya sama Ricky Lufan udah diputerin ya. Ada dari Cihurang Neglasari sama Umi Wiwin. Apa kabar Umi Wiwin? Terima kasih banyak. Ada Mbak Ais Cibai, hatur nuhun juga buat Tekak di Cibuntu. Ada Ibu Cendani, terima kasih.

terus ada Teh Santi Kopo, udah gitu ada Mimi di Ciwidey hadir kaki yang nemu uang 300.000 cena. Oh ternyata Mimi yang nemuin 300.000 itu yang tiba-tiba berubah menjadi uang ini, menjadi apa namanya, menjadi daun-daun. Buat bagi Dahlia yang belum tahu ceritanya, lihat sosmednya ada Dahlia yang terbaru ya, baik di TikTok atau juga di Instagram. Makasih juga buat XDR, Kaki Pujangga juga terima kasih banget. Ricky Luhun pamit dulu ya, kita ketemu lagi besok, tapi besok Ricky Luhun bakal live on airnya di Braga City Walk. Kalau gitu pamit, panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya, Dahlia Prunga, go go go, go ya.

0: sekitarnya. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, supaya kamu beruntung. Quran Surat Al-Jum'ah ayat 10.
1: Dipersembahkan oleh

0: Indonesia pilihan.
1: Setiap hari pun terlanggar pop ngehit
0: sama yang paling ngehit.
1: Janganlah lupa lalu pandang DIP.
0: Dahlia Indonesia pilihan.
2: Panteng Radio, Panteng Dahlia.
3: Enak enak langgamnya.
4: Enak enak langgamnya.
3: Berunga.
4: Goyang.

0: siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Request WhatsApp sekarang juga di 0811 222 1015.

0: 12 sampai jam 1 siang. Non-stop dangdutan. Dangdutan. Di Dahlia. Di Dahlia.
1: Jangan kemana-mana. Setelah 1 jam non-stop dangdutan, akan ada Dahlia Tatar Sunda. Tong kemana?

Tip Chang Chiang TCM, insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Yang mana hanya pencitraan, terus kunjungan, pelaporan, pelaksanaan di lapangan, eksekusinya ya sangat minim.
2: Selebgram Bandung, dia punya pengikut yang cukup banyak ya. Atas nama GA, mengedarkan cartridge ketamin atau cair atau disebut dengan pot getar.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai orang tua siswa kebingungan anaknya tergeser dalam proses PCMB SMA Negeri di Cirebon. Hendak pensiun terindikasi pungli perbaikan nilai siswa, oknum guru SMK Negeri di Pangandaran disanksi. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Seorang oknum guru SMK Negeri di Kabupaten Pangandaran dikenakan sanksi dugaan indikasi pungli setelah kedapatan menerima uang dari sejumlah siswa terkait dengan proses perbaikan nilai akademik. Tak hanya itu, guru yang hendak memasuki masa pensiun itu juga diwajibkan mengembalikan seluruh uang yang telah diterimanya.
4: Peristiwa yang mencoreng dunia pendidikan di Jawa Barat ini terjadi di SMK Negeri 1 Cijulang, Pangandaran. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMKN 1 Cijulang, Danang Ariwibowo, membenarkan peristiwa itu. Menurutnya, pihak sekolah pertama kali mengetahui persoalan setelah mendapati beredarnya video di media sosial yang mengungkap adanya percakapan dan bukti transfer yang diduga dilakukan sejumlah siswa kepada seorang guru untuk keperluan perbaikan nilai di sekolahnya. Menindaklanjutinya, SMK Negeri 1 Cijulang langsung menelusuri secara internal Rabu 10 Juni malam. Selanjutnya, Kamis, seusai klarifikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk kepala sekolah dan dewan guru yang bersangkutan mengakui telah menerima sejumlah uang itu. Pelaku mengakui hal itu perbuatan pribadi dan tidak pernah menjadi kebijakan maupun instruksi sekolah. Danang menambahkan, berdasar pengakuan guru yang bersangkutan, pemberian uang bermula dari inisiatif sejumlah siswa.
5: Kalau motifnya, tadi sih dia menjawab anak yang memang memiliki beberapa nilai yang kurang karena mungkin pingin cara instan, jadi memaksa beliau dalam tanda kutip, ya Pak, saya perbaikannya uang aja, nah mungkin tergoda oleh itu bisa. Menurut pengakuan beliau sih, anak yang menawarkan.
4: Pihak SMK Negeri 1 Cijulang akhirnya menerbitkan surat peringatan kepada oknum guru yang melakukan tindakan mencoreng dunia pendidikan itu. Kasusnya juga telah dilaporkan ke kantor cabang Dinas Pendidikan Wilayah 13, Jawa Barat. Diketahui sesuai informasi yang didapat, siswa yang terlibat sebanyak 23 dengan nominal masing-masing siswa Rp15.000 per siswa.
3: Perwakilan petani Tanjung Sari menyampaikan keluhan terkait kondisi irigasi Cikompeni yang tertutup material longsor dan sedimentasi. Air tidak mengalir ke ratusan hektar sawah warga hingga petani di 5 desa Kecamatan Tanjung Sari tidak dapat bertani. Warga menilai kunjungan kerja anggota DPRD Kabupaten Bogor ke lokasi belum memberikan hasil nyata dan hanya menjadi pencitraan semata.
6: Sebelumnya ratusan petani sempat melakukan aksi demo di kantor Kecamatan Tanjung Sari hingga pemerintah melakukan normalisasi saluran irigasi. Namun warga menilai pekerjaan tersebut terkesan asal-asalan hingga menyebabkan terjadinya longsor susulan.
7: Anggota dewan harus berjuang semaksimal mungkin demi hajat hidup orang banyak, demi petani Tanjung Sari yang 5 desa. Ribuan di sana yang bergantung hidup dalam sektor pertanian. Jangan hanya pencitraan, jangan hanya asesmen, terus kunjungan, pelaporan, pelaksanaan di lapangan, eksekusinya ya sangat minim.
6: Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Junaedi Samsudin, membantah tudingan bahwa anggota DPRD hanya melakukan pencitraan saat kunjungan lapangan. DPRD juga menegaskan akan kembali melakukan pengecekan ke lapangan untuk memastikan proyek perbaikan irigasi berjalan sesuai rencana.
8: Tidak ada dewan yang pencitraan. Kalaupun misalnya ada aspirasi, kita langsung turun ke sana, kemudian foto, itu menandakan bahwa dokumentasi itu akan kita sampaikan kepada dinas terkait. Kami dewan itu sudah datang ke sini loh, kondisinya seperti ini tolong dikerjakan.
6: DPRD Kabupaten Bogor berharap penanganan irigasi Cikompeni dapat segera tuntas agar petani kembali dapat beraktivitas secara normal.
3: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kecamatan Kadudampit menggelar rapat monitoring dan evaluasi MONEF pada program makan bergizi gratis MBG dalam menjaga mutu, kualitas dan higienis serta memastikan makanan yang didistribusikan higienis dan layak konsumsi serta gizi seimbang.
9: Monitoring dan evaluasi program makan bergizi gratis adalah serangkaian proses pengumpulan data, observasi, dan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan program MBG berjalan efektif, tepat sasaran, dan memenuhi standar gizi. Hal tersebut disampaikan Raihan selaku koordinator kecamatan. Menurutnya, Forkopimcam berkaitan dengan beberapa dapur yang nantinya akan menjadi fokus utama dari Forkopimcam sekaligus pendampingan pengawasan serta evaluasi-evaluasi yang disampaikan. Dengan digelarnya kegiatan tersebut, ke depan menjadi bahan evaluasi kebijakan nasional untuk mencegah resiko seperti kontaminasi makanan atau kendala aksesibilitas.
10: Kita apresiasi karena apa? Selain daripada tingkat pengawasan masyarakat dari Forkopimcam pun kaitan tersebut itu perlu diperhatikan terkait pengawasan dapur-dapur. Agar apa? Agar supaya dapur berjalan sesuai dengan prosedur.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, sejumlah orang tua bersama anaknya di kota Cirebon Kamis kemarin bingung karena tergeser dalam proses PCMB, SPMB, SMA Negeri. Para orang tua bahkan datang ke sekolah untuk meminta solusi agar anaknya bisa diterima dan tidak putus sekolah.
11: Perpanjangan PCMB cukup berimbas pada sejumlah siswa yang semula masih ada dalam daftar calon peserta didik baru di sekolah yang dituju, namun harus tergeser. Karena banyak siswa dari pilihan 2 maupun 3 yang secara administrasi dan syarat skor nilai lebih berpeluang. Hal itu dirasakan Tri Mulyani, orang tua salah satu siswa yang daftar menggunakan jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu. Mereka mendatangi ke sekolah tujuan yaitu SMA Negeri 8 karena bingung pasalnya anaknya disebut sudah di luar kuota PCMB sehingga meminta solusi kepada operator.
12: Ya itu suruh guru yang sana SMP 7 suruh ngeriset itu di data gitu.
13: Kenapa?
12: Katanya nggak masuk, tapi gimana gitu. Nggak ngerti saya.
13: Daftarnya tadinya masuk ya buku sini.
12: Iya.
13: Cuman ini udah kegeser atau gimana?
12: Kegeser.
11: Dengan adanya permasalahan sistem dan kendala pada proses SPMB SMA Negeri, salah satu pemerhati pendidikan mengaku hal ini jangan sampai menjadi bencana pendidikan yang berdampak pada psikologis dan mental anak, terutama yang tergeser dari persaingan pendaftaran di sistem. Sehingga diharapkan nantinya proses penerimaan murid baru bisa kembali menggunakan kebijakan NEM dan tes UJIKOM.
14: Pak KDM, cobalah dalam memberikan sebuah kebijakan, tolong disosialisasikan dulu, jangan Bapak langsung diimplementasikan, Pak. Akhirnya ketika sebuah kebijakan, outsource datanya, outsource segala macam, kebijakan-kebijakannya tidak terakumulasi dalam satu rumusan, ketika diimplementasikan, hasilnya tsunami pendidikan, Pak. Kenapa saya katakan tsunami pendidikan, Pak KDM? Itu banyak anak-anak SMP yang mau masuk SMA sekarang udah kena mentalnya, Pak, mental illness. Kalau mereka masuk swasta, apakah ada anggaran uang mereka? Jadi mohon Pak KDM, Bapak Aing, sekali lagi tinjau ulang kembali agar tidak terjadi tsunami pendidikan di Jawa Barat.
11: Sekolah-sekolah juga diharapkan menyediakan ruangan khusus untuk informasi dan pengaduan bagi para calon siswa dan orang tua, terutama yang memiliki ekonomi menengah ke bawah dan tidak mengerti masalah sistem pendaftaran online.
3: Polres Subang berhasil mengungkap 32 kasus tindak pidana narkotika, psikotropika, dan peredaran sediaan farmasi tanpa izin selama periode April hingga Juni 2026. Dari pengungkapan itu, sebanyak 33 tersangka berhasil diamankan, termasuk seorang perempuan dan satu anak di bawah umur.
15: Kapolres Subang AKBP Doni Eko Wicaksono menyebut, dari total kasus yang terungkap, mayoritas berkaitan dengan peredaran sabu, kasus tembakau sintetis, ganja, psikotropika, hingga peredaran sediaan farmasi tanpa izin. Para pelaku yang ditangkap berusia antara 17 hingga 41 tahun dan berasal dari berbagai latar belakang pekerjaan. Mulai dari wira swasta, buruh, karyawan swasta, ibu rumah tangga, hingga pengangguran. Hasil penyelidikan menunjukkan para pelaku menggunakan berbagai modus operandi untuk menghindari pengawasan aparat. Mulai dari transaksi langsung, sistem cash on delivery atau COD, hingga metode peta atau map, yaitu menyimpan barang di lokasi tertentu untuk kemudian diambil oleh pembeli.
16: Lokasi tempat kejadian perkara dari pengungkapan kasus tersebut tersebar di sejumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Subang. Sebaran tersebut menunjukkan bahwa jaringan peredaran narkoba bergerak secara dinamis lintas wilayah dengan memanfaatkan berbagai lokasi yang dianggap rawan untuk menjalankan aktivitas ilegal.
15: Polres Subang menegaskan akan terus meningkatkan upaya pemberantasan narkoba melalui penegakan hukum, kegiatan intelijen, dan langkah pencegahan. Masyarakat juga diimbau untuk berperan aktif melaporkan setiap dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkoba di lingkungan masing-masing guna menciptakan Kabupaten Subang yang aman dan bebas dari narkoba.
3: Seorang selebgram asal kota Bandung berinisial GA harus berurusan dengan polisi karena menjadi pengedar narkotika jenis ketamin cair yang dimasukkan ke dalam rokok elektrik. Penangkapan ini sekaligus mengungkap modus baru peredaran ketamin di wilayah Bandung Raya.
17: Seorang selebgram asal kota Bandung berinisial GA kini harus berurusan dengan polisi karena menjadi pengedar narkotika jenis ketamin cair yang dimasukkan ke dalam rokok elektrik. Penangkapan ini sekaligus mengungkap modus baru peredaran ketamin di wilayah Bandung Raya. Wakapolres Cimahi Komisaris Polisi Zulkarnain mengatakan, terungkapnya kasus ini bermula ketika personel Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi menangkap seorang pria berinisial AM di Kelurahan Pasir Kaliki, Kecamatan Cimahi Utara di awal Juni lalu yang berperan sebagai pengantar atau kurir. Dari penangkapan tersebut berkembang dengan menangkap selegram GA di Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibeuning Kaler, Kota Bandung. Hasil penyelidikan, tersangka mendapatkan ketamin cair dari seseorang berinisial K asal Jakarta seharga 20 juta rupiah. Tersangka GA sudah melakukan transaksi barang haram itu sebanyak 3 kali.
2: Adanya kasus penangkapan selebgram Bandung, dia punya pengikut yang cukup banyak ya, follower atas nama GA, yang bersangkutan mengedarkan cartridge ketamin atau cair atau disebut dengan pot getar. Yang bersangkutan saat ini masih diamankan di Polres Cimahi.
17: Ketamin cair lazim digunakan sebagai anestesi di dunia medis. Dari tangan tersangka, polisi menyita 15 ml ketamin cair dan 5 cartridge pod untuk rokok elektrik. Tersangka GA terancam hukuman 10 tahun penjara.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: kumaha daramang sedayana? Hayu atuh ah, urang panteng sasarangan ngadangukeun lagam-lagam Sunda di Dahlia. Tah iya ya, Dahlia Tatar Sunda. Prung ah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang siang, Abang.
2: Siang wargi-wargi bulbul siang. Aduh.
1: Tepang udah ngomong di Dahlia Tatar Sunda nah. Kabinakin langsung di 101.5 dalam Bandung Goyang Sik Asik.
2: Jumaah 12 Junai 2026.
1: Laras.
2: Badi.
1: Kita berdua nyarengan wargi Dahlia di Dahlia Tatar Sunda.
2: Berdua aja lah.
1: Pokoknya berdua Abang.
2: Berdua aja sama bulbul. Yang nantinya akan berakhir pada jam 3 sorean nantilah. Pokoknya mah.
1: Gitu.
2: Oh, ingat pohon sapra di mana, Abah? 08-22-22-05 telepon.
1: Di 7-3-2-8-7-3-11-7-10.
2: 7-11-10.
1: Di antas wargi Dahlia.
2: Saya warginya apa? Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
2: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
3: Sarang Ibu Dedeh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
4: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
3: Darah tinggi, jantung, asam urat, tok aya bengkak-bengkak, kalaina barareuh.
4: Tos sabaraha lama, Bu?
3: 8 tahun.
4: Kumaha karaosna, Bu?
3: Nyeri seluruh badan teh nyeri, telalinu biru-biru badan teh seluruh badan.
4: Kumaha saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
3: Alhamdulillah Bapak tos 2 dinten kenan tos non biru-biru tes saya sinsiremen. Alhamdulillah ini tes damang. Darah tinggi normal. Alhamdulillah. Anu kawitnya 150, 160. Ini alhamdulillah 120, 100.
4: Alhamdulillah.
3: Bun, alhamdulillah. Mudah-mudahan sa lawasna sehat. Alon-alon gak damang. Kasahawai anu gaduh panyawat sepertus abi. Mangga meser lan Alpha Propolis. Alhamdulillah ya karawasna ku abi.
2: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka,

0: Sunda.
1: Tata Sunda dinten Jumaah.
0: Leres, Abah. Hayang naros tapi kela seta acan naros. Ya. Mama Ija, pangadamalkeun lotek setengah sanga satengahnya hoream ka ditu. Mama ieu manyaan, Mama, serius. Lotek setengah sanga satengah.
1: Setengah.
0: Ladana mah saeutik hiji atawa hiji lah anu asaknya.
1: Da kitu mah Ija.
0: Hei, neuing teh meni ke ruang ieu teh, Bah. Nyimpen kitu, Bah. Neneng tadi bawa ke zaman baheula mah yang apa apa ada zaman baheula abah kumaha ieu
1: zaman wala barah mana heula eta ieu
0: nya bari baheula teh abah lahir teh pas keur zaman Walanda ta zaman Nippon
1: ta teh abah mah geus ngaliwatan eta sabenerna mah tapi anggeus aya panyesaan-panyesaan Walanda jiga waktu non teh pabrik-pabrik kitu nya pabrik-pabrik kopi terus pabrik-pabrik naon besi ta rel eta teh baheula teh aya teh malah abah mah pernah diangkat jadi karyawan pabrik kasur anu tina besi geringan bubul baheula mah aing geuris bae geuris bang besi tah kursi besi nah eta teh abah teh jadi karyawan di dinya baheula mah jaman eta baheula teh
0: lain abah berarti abah mah henteu ngalaman anu galeumpeur kitu pas keur dijajah aya silih tembak kitu teh kanya rumput kitu abah teh ngalaman eta mah beureumnya
1: eta mah abah teh kakarang geus beres perang abah teh lamun teu poho teu geus salah
0: mah jadi abah mah anyaran kene ke ngora kene
1: abah teh
0: penginten
1: lamun inget dina waton poe mah abah teh poe minggu nya. Lamun dina bulan mah abah teh bulan Ramadan abah teh borojol cenah bejana mah keur bangsa geus beres sababaraha.

0: ari kapungkur kan ai pabrik kasur ari kasurna arenakeun teh kapungkur bah.
1: Jaman baheula mah yeung bejaman pabrik kasur kapuk tah. Abah kungsi naik kana tangkal ranu eta teh si ranu teh dijadikeun kapuk taneng eta teh. Pengalaman tah. Tapi da aya berselang jaman mah geus modern mah da loba kasur-kasur anu ditinggalkeun kasur kapuk taneng ngana mah.
0: Tapi ayeuna mah abah kasur-kasur teh aralus tapi marahal sabah.
1: Ah, eta mah maha mah marketing we eta mah deukeun naon teh.
0: Emang aya nu murah kitu, Bah?
1: Ari murah mah teh kajangkau tah.
0: Di mana eta teh Abah? Oh,
1: kelabah muka Instagram tah ye ye di Slepedia Matras Outlet taneng tah. Harganya kajangkau tapi urang teh rasa date seperti bintang 5, hotel bintang 5 taneng tah. Sok, ieu ku Abah disebutkeun nya aya bantal guling. Terus bed cover ayeuna bahasa teh nya. Matras lipat pokona mah kabeh aya di Slepedia Matras Outlet geura sok. Di jalan terusan Kopo kilometer 11 nomor 76 Celampendi ka Tapang Bandung. Tah, ieu teh lamun bisa kana bubul jiga bieu hayang pesen lotek ka Mamah Ijah hese Lembang embung nya mumulembang. Shopee ayeuna mah geus bisa canggih online gitu tah.
0: Meser kasur ge tiasa nya
1: ku Shopee. Bisa Shopee aya aplikasina pokona mah. Tah salian teh sok era neneng aya di klik we slepedia.bandung atawa teleponna di 0818-264-8665 tah. Jadi urang teh boga rasa kasur leuwih nyaman disarangan ku Slepedia Matras Outlet.
0: Abah meni hayagala, abah meni anu buah-buah mah tos mulai jerep bol abah.
1: Kumaha kitu?
0: Abah seueur pasien teh meni nepikeun ka. Ih, katoker teh abah. Dakar itu pasien teh nih ku. Neneng ieu tong sok totoker teuing cek kana kitu nya. Eh, dah yang puas abah.
1: Biasa teu da. Ari eta mah teu cukup sakali teh geuningannya. Heeh, bener.
0: Aya nu naros abah. Aji Babang, ari meser kasur keur naon keur beuntak ieu.
1: Kasur mah jeung ngalotek. Aduh.
0: Urang ngasih WhatsApp, Bang.
1: Sok.
0: Serius 3 huruf yang mudah diingat hadir. Kang Sumana di Permata Biru oge nuju Panteng, Abah. Mama Aji, Taman Cileunyi nuju Panteng. Aya Wa Uci oge Jalan Suci nya. Teras Ari aya Agus Jabri, hadir di Kiara Condong, Mangga. Rahmat Gunung Puntang hadir Gorowokeun yang bawa Mangga.
1: Oh.
0: Aya Ismet Rancamalang. Terus aya Muhammad Arsya, Ogenya. Terus aya Agus Oce, Abah neng bawa. Bah upami uwi siaran eta neng bawa. Pang keresekeun deui meneng gagah bae dengar untah meureun keresekan sagala
1: sabaruk cangkang ieu naon daun sampeu
0: tuh abah meneh sok asa pika sabeuleun
1: saha nu ngomong kitu teh teh
0: Agus Oce neneng teh meni nganggap neneng teh meni asa hina kitu awewe baong kitu abah neneng mah enggak suka sama orang-orang yang seperti itu teh abah
1: tah kitu cai deui ekeun eta
0: aya Miadi Pasteur sting di Dahlia. Aya oge neng buah-buah mama Galuh sareng karyawan HZ Konveksi di Margahayu nuju Panteng. Aya Ati Sunarti di Batu Lawang Ciwide. Aya Atriana si buah mak mana kan aing iya si buah mak teh.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dahlia kita tusruk goya.
1: Wah.
0: Nah ini si abang ke nyaritakeun jaman baheula. Ari wah baheula kumaha wah pas lahir teh keur jaman naon wah?
2: Wah mah lahir teh keur jaman gajah.
0: Pantes we meni.
2: Jaman gajah, bulu-bulu wah mah lahir teh.
0: Lain jaman tongo, lain. Ngobrol jeung saha di nya atos pulang
1: atos pulang. Telepon ka saha atuh?
0: Lain wah kumaha caritakeun wah jaman baheula wah.
2: Gitu, we uang makan dipencet, ku paragi teh langsung ya, gak jeleng tadinya tenges ayah handphone, jeleng jeleng charger
1: mah. Oh, itu mah gue semua der atuh, itu mah uang mah atuh.
2: Iya, zaman bala gak cuma handphone atuh, anu cinit-cinit kene.
0: Lain, abah.
1: Abah mah jangan kejamanan HP.
0: Si uang makan Ari. Ari orok nu sejen mah ditilaman teh ku pernel, Ari si uang mah ku elap, abah mata kiri. Jeprut, geus jeprut, ambung, si tukang jibrut jadinya mah.
2: Najat
0: maukin Kristin.
2: Si bulu-bulu macan kan adina si Reda.

0: Eta teh tabul tah sok pindah batur jadi pohokana jingle tah si Wate.
1: Lain Abah sugan teh kasih Abang hungkul apa yang teh kan ditukah dieu. Mun dikorowat si amun ka dieu mah.
0: Kanyaoan
2: deui. Kan sarua jadinya geuningan Abah. Wah. Geus titip beda-beda bapana.
1: Geus gade ngamur teh yang saha.
2: Kang Ayu kalian
1: bolem,
2: kang
1: dicariin gue
2: nama
1: kanggo
2: kita
1: bertiga
2: aja ya. Mangga,
1: wah
2: turun
1: pantang
2: hati. Sami-sami deh sebagai soleha.
1: Ya, amin. Ya,
2: amin. Assalamualaikum, dadah.
0: Waalaikumsalam.
1: Ayah saya di Abah Hiji deh.
0: Assalamualaikum. Oh, di Paruman Cinabul.
1: Halo. Dah lihat atas Sunda.
3: Gaya.
1: Iya. Tai atin di.
0: Aduh.
3: Ya.
1: Di. Ni, ya malah aku teh cerita di teh.
3: Nana.
1: Di.
0: Teu si di.
3: Apa sih di?
0: Apa sih ngendi sih orang apa-apa?
1: Air ke di mana di teh?
3: Ya lain
1: di, neng endi. Oh, neng endi.
0: Lamun teu neng endi neng bubul.
3: Neng kopo.
0: Neng kopo.
1: Ora. Ora Banjaran, ora.
3: Ora ning Banjaran ning.
0: Seso. Oh, seso mlaku-mlaku nang jaranan goyang.
3: Nah, seso mlaku-mlaku.
1: Neng stasiun balapan. Neng stasiun balapan.
0: Bajak bahasa balapan ning Bojoloro ning Kumat Maning.
3: Aja yes. Bojoloro.
1: Nongko nenek kok dibanding-banding ke
0: dibanding-banding kan saya tahu mah
1: kisah aja ngelele judul dulu.

0: Digoyange karo sopo?
1: Digoyange. Lah aku nyuwun lagu.
0: Nyuwun langgamne opo?
2: Lah langgamne opo?
1: Langgamne. Aku pengen ini aja.
2: Apa
1: aja? Yang Kamana Cintana.
2: Kamana? Teangan iku sorangan
1: atau? Lah neng endi cintane to neng Bulma?
2: Nengendi?
0: Goyangnya karo sopo?
1: Digoyangi, gue neng Bulma sehat, lahir batin.
0: Waras,
2: Insya Allah.
0: Waras.
1: Abah Endin sing sehat.
2: Yo.
1: Sing jobnanya.
2: Yo rahayu.
1: Oh rahayu tiapi.
2: Salah.
1: Opo.
2: Eh dah rara opo.
0: Lajeng.
1: Terus gue Teh Isar Ibu, Wa Uci, Kang Lukman Pasar Baros, Mama Gege, Mama Lilis, Bunda Dinda, Nenek Ica, ICJ, Rina
2: Otik.
1: Terus pokok nama, anu ayah di grup pergi dah ya tercinta, TLZ, Onde,
0: semuanya. Gocine.
1: Gocine gue neng Bulma, karun gue abah wae ya.
0: Matur suwun.
1: Sami-sami.
0: Panteng radio ne.
1: Panteng dahliane enak-enak langgame. Prung ah
2: gege-gege. Oh iya.
0: Abah jangan ini kah balik lahane.
2: Tetap kecoget.
0: Tetap stay tune.
2: Stay tune di Dahlia FM ne. Gitu maksudnya teh.
0: Panteng radio.
2: Panteng dahlia.
0: Enak-enak langgame.
2: Dahlia go.
0: Kuya.

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Bapak Bing, Tasikmalaya.
2: Keluhan penyawat naon wae, Pak?
1: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telepret.
2: Tos ngalami, Pak?
1: Ah, tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabar kali dirawat lah. Anu gitu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleuat Alpha Propolis, kitu nya teh acan saya VJG tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng teh karaos we puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae. Sampean teu baal kitu teh sakadun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70%an lah pangitan karaos kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawat saperti abdi gitu. Itu manggalah nyobian meser Alpha Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
2: Alhamdulillah.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: Sekarang sudah jam 2 siang. Goyang, sik asik.
1: Panteng Radio, Panteng Dahlia.
2: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pemkot Bandung siapkan infrastruktur pengolahan sampah. Ground checking validasi warga DTSN. Target swasembada tercapai, Indonesia siap ekspor beras. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung sedang menyiapkan berbagai kebutuhan infrastruktur untuk mendukung operasional mesin pengelolaan sampah bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Programnya direncanakan menjangkau seluruh kelurahan di Kota Bandung dengan skema satu kelurahan mendapatkan satu unit mesin pengolah sampah. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan infrastruktur yang disiapkan mulai dari lahan seluas 100 meter persegi di setiap kelurahan hingga bangunan tertutup agar tidak memicu masalah lingkungan baru, termasuk kesiapan warga di 151 kelurahan yang akan menerima bantuan mesin pengolah sampah tersebut. Farhan menegaskan pengadaan mesin sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi Jawa Barat, sedangkan pemerintah Kota Bandung bertanggung jawab menyediakan lahan, bangunan pendukung, utilitas, serta berbagai kebutuhan operasional lainnya.
3: Kita harus menyiapkan dulu lahan, kita butuh 100 meter lahan, mesti ada penutupnya, dan mesti disiapkan warganya, karena ketika sampah itu datang, itu tidak boleh menimbulkan gangguan lingkungan, itu nggak mudah sama sekali. Jadi sebelum mesin itu turun, kita siapkan dulu infrastruktur. Nah sekarang sedang berjalan penyiapan infrastruktur di 151 kelurahan. Satu kelurahan, satu mesin. RDF kalau nggak salah. Pengadaan mesinnya 100% Pemprov, tapi infrastrukturnya oleh pemerintah.
2: Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, Yorisa Sativa, membenarkan adanya pemeriksaan lapangan atau ground checking yang sedang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS dalam upaya melacak akurasi data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN. Para petugas diturunkan untuk memastikan data warga yang dicoret sesuai dengan kondisi di lapangan yang sebenarnya. Dinas Sosial Kota Bandung mencatat jumlah warga yang dicoret 2 bulan lalu di Kota Bandung mencapai 71.000 jiwa. Status mereka dinonaktifkan setelah terlempar dari desil 1 hingga 5, sehingga tidak lagi mendapatkan bantuan sosial dan kehilangan hak penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK BPJS Kesehatan. Yorisa mengatakan pelaksanaan ground checking sudah hampir 90% dan diharapkan dalam satu pekan ke depan sudah final mendata 71.000 jiwa yang sebelumnya dicoret dari desil 1 hingga 5.
4: Jumlah yang dicoret di Bandung kurang lebih ada 71.000 jiwa yang dinonaktifkan, yang terlempar dari desil 1 sampai 5 ke 6 sampai 10. Yang utamanya kan jadi mereka akan kehilangan bansosnya dan kehilangan hak PBIJK. Nah dulu arahan dari pusat tidak boleh ada rumah sakit menolak dan lain-lain, kita terus berkoordinasi. Dan dilakukanlah ground checking itu untuk memastikan benar enggak itu teh terlempar gitu. Jangan-jangan mereka teh sebenarnya masih masuk kategori 1-5, tapi karena terlempar, nah itu namanya nanti akan kita catat dilakukan reaktivasi, biar dia aktif kembali. Memang pada kenyataan hasil ground checking itu mereka masuk ke desil 1-5.
2: Setelah PT Fauna Land Ancol ditetapkan menjadi pemenang lelang pengelolaan Taman Satwa Bandung Zoo, tahapan berikutnya adalah pembahasan perjanjian kerjasama bersama pemerintah Kota Bandung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan dalam kesepakatan tersebut akan ditentukan pembagian tanggung jawab antara pemerintah Kota Bandung dan pihak pengelola baru, termasuk pembiayaan operasional selama masa transisi. Setelah penandatanganan kesepakatan, masih terdapat sejumlah tahapan yang harus ditempuh sebelum Bandung Zoo dapat beroperasi secara penuh di bawah pengelolaan baru. Salah satunya adalah pengajuan izin operasional khusus sebagai lembaga konservasi berbadan hukum kepada Kementerian Kehutanan. Farhan mengakui proses perizinan cukup panjang, sehingga pihaknya akan mengkaji berbagai kemungkinan terhadap operasional kebun binatang, apakah tetap ditutup sementara atau sudah dapat mulai dibuka secara bertahap.
5: Selanjutnya akan ada proses yang cukup panjang untuk pengajuan izin operasional khusus lembaga konservasi berbadan hukum dari Kementerian Kehutanan kepada Fauna Land di Kota Bandung, dan juga izin AMDAL dari pemerintah Kota Bandung dengan sepengetahuan Kementerian Lingkungan kepada Fauna Land juga. Nah itu prosesnya berlangsung lumayan lama, dan selama proses itu berlangsung kita akan mencari berbagai macam kemungkinan apakah tetap harus ditutup ataukah sudah boleh mulai buka. Pada saat bersamaan juga kita akan menginventarisir beberapa satwa yang statusnya masih titipan dari lembaga konservasi yang lain, dan itu akan dibantu auditnya oleh Kementerian Kehutanan.
6: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pemerintah Indonesia berencana melakukan ekspor beras ke sejumlah negara, menyusul target swasembada beras yang sudah tercapai 4 tahun lebih cepat. Utusan khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hasim Joyo Hadikusumo, mengatakan Indonesia telah menghimpun sekitar 5,3 juta ton beras untuk cadangan tahun ini. Menurutnya dengan telah tercapainya swasembada pangan, maka tujuan dari Astacita sudah tercapai terutama di bidang beras.
7: Tahun ini kita mencapai swasembada beras 4 tahun lebih cepat daripada direncanakan. Dan saat ini pemerintah merencanakan ekspor beras dalam jumlah besar. Kita akan ekspor 500 ribu ton beras kepada negeri jiran kita, Malaysia. Kita tahun ini ada cadangan nasional yang luar biasa besar. Maka swasembada pangan, salah satu tujuan dari Astacita kita, sudah tercapai di bidang beras atau gabah.
2: Terkait dengan berita sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan tingkat curah hujan yang tinggi membuat petani bisa menanam padi 3-4 kali dalam setahun tanpa jeda. Kondisi ini mengakibatkan tanah kehilangan unsur hara, sehingga petani terus menambahkan pupuk. Namun di sisi lain berdampak terhadap tingginya serangan hama, sehingga harus sering menggunakan pestisida. Padahal tidak ada subsidi untuk pestisida. Oleh karena itu, Gubernur mengusulkan dilakukannya tumpang sari, sehingga bisa menjaga tingkat kesuburan tanah.
8: Untuk itu ke depan, tradisi setahun sekali nanam kedelai dan nanam kacang tanah atau suuk, orang Sunda bilang, itu harus dilakukan untuk menjaga kesuburan tanah di Jawa Barat. Karena tanpa itu sangat berat, petani terus-terusan menambah jumlah urea. Akibat peningkatan urea, serangan hama sangat tinggi. Akibatnya adalah membengkaknya biaya pestisida yang semakin mahal. Sedangkan pestisida tidak disubsidi, beda dengan pupuk.
2: Akibat asik mengejar layangan putus, seorang bocah berinisial F 13 tahun mengalami kecelakaan serius setelah tangan kirinya menancap di pagar besi runcing. Kepala Seksi Pemadam dan Penyelamatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kota Cimahi, Aep Mulyana, mengatakan ketika tim rescue tiba di lokasi, korban terlihat lemas dalam posisi berdiri dengan tubuh ditopang warga agar besi yang menancap tidak bergerak. Penanganan dilakukan dengan sangat hati-hati karena korban mengalami shock akibat kejadian tersebut. Petugas terpaksa memotong ujung pagar yang menancap di lengan korban. Setelah dibebaskan dari pagar, korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.
9: Ada anak yang ngejar layangan dan naik ke pagar, terjatuh, tapi tersangkut. Bapak sendiri kita memakai pemotong benda lebih depan korban dulu karena takutnya shock, jadi harus tenang dulu korbannya.
10: Sampurasun Wargi Bandung, Juni 2026 penuh event bergengsi yang siap meriahkan Kota Bandung. Sambut bulan Juni dengan bangga di peringatan Bandung Kota Angklung, Sabtu 6 Juni di Balai Kota Bandung. Temukan kilau perhiasan terbaik di Bandung International Jewelry Fair 2026, 11 sampai 14 Juni di Sudirman Grand Ballroom. Tanggal 19 Juni ada Patra Komala Coffee Club X Game Dev Visual Craft 4 Games From Concept to Production. Untuk music enthusiast, ada dua penampilan istimewa dari Bandung Orchestra Festival tanggal 22 Juni di IVI Bandung dan 27 Juni di Auditorium PPAG Unpar Bandung. Ada juga Gede Bage Jazz Festival Internasional 2026 tanggal 25 sampai 28 Juni 2026 di Summarecon Mall Bandung dan pertunjukan rutin Tikpul di Pendopo Kota Bandung. Bandung. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: pengobatan alternatif Changjiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Changjiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
2: Ibu Teteh Rohma di Garut.
3: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
3: Kumaha kaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes eungat teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Teras pamit tos kitu teh sampean teh leuleus, jantung ageder kitu tah. Ka medis, ka kemana-mana terus capek.
3: Ayo nate nuju diikhtiarkan nganggo naon Bu Namina?
2: Alpa Propolis, alhamdulillah yakin Allah mau nyembuhkan. Alhamdulillah pas rewet gitu ayo nama terus sekarang naon-naon teungak telulus para terapi ayo nama ngeut eta alhamdulillah sampai tiul dinten mentek apa canten we sampean biasa jalan-jalan tebih terus jantung de ngageder kena lambung pokoknya merawat ringan pokoknya kena seraca oge jantan biasa ningat ayo nama burem gitu. Alhamdulillah, mohon alhamdulillah. Ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpa Propolis abi oge sehat walafiat.
1: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: masih tetap di daerah Tatar Sunda warga dalianya. Sanes abah ari pas zaman kapungkur abah naon?
1: Oh iya.
0: Ari pas zaman kapungkur gitu bah. Ai permainan-permainan sapertos zaman ayeuna teh bah ucingan gitu bah.
2: Bahwa mah sudah zaman kertran, non bahasa non bahasa transisi peperangan tanya, rada jarang gitu, rada jarangan.
0: Jadi abah mah cicing mah tarawah kaulinan-kaulinan gitu.
2: Ayah paling anu katelahnya bahwa bagai jaman-jaman, nanti ngerate, nanti ngerate juga engkle gitunya.
0: Sonda.
2: Sonda, terus juga mau orang mah bancakan gitu, ayah aja teh. Kaulinan-kaulinan juga, sorodot jempol,
0: sorodot kaplok,
2: sorodot kaplok, gala,
0: simar gitu,
2: gala asin. Heh, anu ka itu bae ulah. Da abah teh rada kurang ieu, kurang resep kitu an teh.
0: Ari abah kapungkur resep naon atuh ba?
2: Bala abah teh resep ulin.
0: Ulina naon ba?
2: Hah? Biasa we ngadu simet. Ka sawah we abah mah ngadon kitu nya. Ngobor gitu. Sakapeung abah teh sok rasa neangan-neangan jangkrik kitu we abah mah. Bala teh.
0: Ari boy-boyan gitu abah.
2: Oh, eta mah boy-boy waktu budak ayeuna tuh.
0: Eta mah. Oh, jadi zaman baheula mah paling ge bapak ngintenya. Sunda nu kararitu.
2: Nu kararitu we.
0: Ari Medi teh bae aya nu ku karet geuna Medi.
2: Wah, eta mah budak ayeuna atuh.
0: Budak
2: ayeuna eta mah.
0: Abah mah baheula pisan.
2: Baheula pisan abah mah. Heuh, bener baheula pisan gitu. Jadi rada nanti ngaran teh rada jarang gitu tah, rada jarang.
0: Ari galah gitu bah.
2: Galah mah kaulinan budak ayeuna. Ayeuna.
0: Ari gambar nang gambar aya teh gambar.
2: Gambar mah digaplok teh.
0: Gaplok ieu jadinya teh Elis. Sadarnya. Lain abah?
2: Heeh.
0: Mun barudak ayeuna nya.
2: Budak ayeuna.
0: Geus mareun maraninggalkan nya
2: maninggalkeun.
0: Oh, naringalkeun. Kaulinan-kaulinan jaman baheula nya padahal abah mun dipikir-pikir mah kaulinan jaman baheula teh mun asa resep teh abah.
2: Loba pisan bul baheula mah ku tradisional teh terus baheula budak abah keur basa jaman abah ngora teh nya. Naon teh sok ngadu langlayangan geus aya baheula teh. Geus aya langlayangan baheula mah kitu tah. Oh, tapi rada hese oge.
0: Ada nama bahala teh abah sok.
2: Daun.
0: Ucing gogo.
2: Ucing
0: gitu,
2: gogo. Ya.
0: Ucing
2: benar.
0: Sumput gitu. Oh. Kadang neneng masok jeblag panto.
2: Jeblag abah. Panto.
0: Neneng masok kadang ini bah.
2: Daun.
0: Ucing goti ala goti.
2: Ucing ala goti. Lain yang gotik lain.
0: Lain. Jadi ayah nyanyi nak ya abah.
2: Wajib.
0: Goti ala goti Nagasari.
2: Aduh.
0: Hiu lawa lawa Tanjung Sari. Si goti jadi ompong.
2: Alah.
0: Batu tabatu lenang.
2: Alah.
0: Si nanang taula elo jadi kodok.
2: Jadi bangkongan.
0: Dam-daman.
2: Dam-daman. Bukan
0: oh, itu. Abah. Ayo namanya baru dah kayak makan handphone we.
2: Kena HP gadget tapi dah nyesuaikan zaman atuh neng ayo nama dah bisa wae ngan urang rada hese gitu ku perubahan zaman budaya rada beda ayo nama gitu ta. Contohna we kaulinannya urang teh nya biasa-biasa urang mah ningali teh baru ningali ukur ningali korsel budak-budak ayeuna mah
0: ayeuna korsel tapi abah mun rek aja korsel teh neneng teh sok haroream abah
2: nah gitu kunaon
0: soalna sok kapanasan kadang ke hujanan gitu kan neneng enggak mau abah kotor terus kujur tubuh neneng
2: bisi kok kotor
0: iya enggak mau
2: alah hayang bersih meureunnya hayang seka meureunna ya tempat mah abah eta budak eta ngarapaleun teh ngana meneng
0: di mana
2: keur jaman era mah keur usum ieu geuningan kaulinan indoor tadi se Trans Studio
0: Bandung
2: tah eta neng tah itu di mana dina penawaran nanti cenah mah bejama aya Fantastic June Deals atawa salila bulan Juni ieu teh nepi ka tanggal 18 Juni 2002 genep. Tah ieu teh loba kaulinannya. Jadi lamun misalkan orang hayang diskon ge aya neng diskon di dinya teh. Lamun bubul hayang undang diskon weekday nya 148.000 per jam ayeuna mah tina harga normal 200.000. Lajeng dina 168.000 weekend per jami ayeuna nama awalna dina 300.000. Ah pokana. Ah pokana mah wah pokana mah ieu pisan lah murah kajangkau lah pokana nya beubeunya sok eta we ka www.transentertainment.com kitu nya ulah poho neng 18 Juni tah beres teh. Beres 18 Juni tah ieu pokana mah Trans Studio Bandung were the fun begin terus the unique workcast indoor term park.
0: Tah. Anjeun keur ka ditu. Lain lah bah. Mun bu enjoy mas sok madam mah kueh-kuehan tina ciki.
2: Kue ciki naon atuh teh?
0: Anu sok eta neneng oge balala mah bah. Susurabian geuningan abah. Nu teu keusik
2: kan. Teu keusik.
0: Teu kebul. Teu kebul. Teu keusik mah sok kadang hese nya teu kebul kitu nya. Amun balala mah nya resep. Bisa lah bah. Kadang neneng mah sok ieu bah.
2: Tong

0: tumpak onta. Jingle jingle lele. Abah hok teh, hok teh musikan abah.
1: Pas
0: ting gojing lele-lelenya. Kunditom, ya kunditom pak onta. Si kunditom pak onta. Jing gojing lele-lele. Jing gojing lele-lele.
1: Kebaya syarat kemana yang berlian.
0: Aturan kebaya nih gak mesti pasang sadang serang. Ayah, abah api hade masuk gatrik, tak abah?
1: Api hade sok gatrik, ala api ni tak bisa api. Resep
0: kundi mah tukang kindo, wah didinya saya bunjoy tukang kindo mah. Didinya
1: teh. Aduh.
0: Ayah oge, ayah mas gue si buat mama kakawinan, anu tak? Kakawinan masuk siun di cabang.
1: Sok towel teteh.
0: Kantos tapung kuar geba.
1: Ya.
0: Nenengnya ada dokteran abah.
1: Teteh dok jadi dokter naon neng teteh. Dokter kulit?
0: Apa mendingnya? The dokteran itu atau neneknya sebenarnya apa?
1: Dokter kandungan.
0: The dokternya cing si Asep, gerabah.
1: Si Asep anu anak namang emang Enar sah itu teh?
0: Anak si Juju kan?
1: Oh, mah Juju.
0: Jadi sok era, mun pagi cing si Asep bebe.
1: Wah, itu kan dirinya kerletik bahela kan baik. Uli, ayo guys gede mah dokter jadi karagok berenan.
0: Abah namun ingat kata.
1: Angger sih tama, angger.
0: Kusin Agung, kusi Asep terus cicing sana. Dah dokter masa kudu ngedang sana.
1: Ngedang
0: banyak. Nanti tengah ngedang gitunya. Barikan etatnya bagel teh sok ngadam di nonan di non di hard lain hard deng non. Tino samping kebat geringan bah.
1: Dah samping.
0: Di turuban aku. Hari PT kusi Asep terus sana. Cicing sana neneng sok Asepnya jadi dokter neneng jadi pasien sana. Sok ngedang. Ada PT dong.
1: Hei, anggar radio kitu deui atuh kumaha
0: eta teh? Ingatkeun ka tata sanggup, neneng mah teu sanggup.
1: Heeh, kita. Assalamualaikum. Jang sia eta mah.
0: Naon
1: atuh? Naon atuh jang blekok?
2: Mau
0: kemana
2: tuh jang
0: blekok?
2: Lain danu. Lain. Baru duga.
0: Lain, iya danu, iya. Cicing kena bahas bahwa neneng kena dokteran yang si Asep. Jadi bahwa tekan si ruangannya teh di jantino samping kebat. Jadi di bunian di turuban. Dokteran biasa
2: masuk foto jos.
0: Hei. Baru jengelala.
1: No jos panon juga nanti.

0: Tutup cek abah oge si abah.
1: Bisa. Ya. Apa baheula mah nya lamun ela anyang-anyangan.
0: Heeh.
1: Dodok-dodok biasa masuk tojos-tojos.
0: Eta mah beda beda deui eta mah atuh jahat eta mah. Ya parum.
2: Puas. Eh buru-buru. Halo. Dalam kata Sunda.
0: Goyang, teh isar.
2: Damang.
3: Alhamdulillah, neneng nuju naon.
2: Seperti nanya nuju naon. Iya, amin sok yang mendekat yang disilet banget. Iya.
0: Biasa gitu.
3: Tapi nawe kemariman nuju hayang biasaan.
2: Biasaan naon.
3: Uya.
2: Lain tak isar neneng teh meni. Ingat baheula keur dokteran yang si Asep Gusti.
0: Si Asep. Segala ingat tuh si Bobo mah.
2: Eta sa Asep nu budakna Cijuju geuningan nyaho
0: teh. Asih sama lah apa leuneng
3: moal. Eta anu aya karangan.
2: Lah apa karangan di mana?
0: Eta Juju mah eta Juju lingkiran sa teh. Tuh.
3: Juju Rijana.
2: Eta nu imahna di engok geuningan ieu.
3: Anu
0: nanti
3: ngok
0: ayat
3: karangan
2: nah, iya. Lain pekan eta ruangan teh dijentu nu samping kebat
0: ya.
2: Arepek teh do dokteran nah. Asep jadi dokter nanya nah. Neneng jadi pasien arepek teh dikedeng geus kadang sari pasien masuk kedeng arepek
0: tuh. Tuh nah cara bah oge. Kitu tah. Isyar. Cara bah oge. Pareum we telepon
2: ieu teh. Ya pareum. Aduh, sapa urang kalam ke paraleng
0: abah. Sapa leng Cisar? Jol tewas we Cisar mah.
2: Geus telepon. Angges ah teu paraleng teleponna. Wah, ka mana wargi dalianya?
0: Mau nanya ke tempat radio.
2: Panung dalih.
0: Endak-endak langgar. Brogah go.
2: Gaya.

0: Margi Dahlia,
1: sim kuring bah dadeng papatong tea. Kade ye hilap panteng terasil di hiji 01,5 Dahlia FM. Dina acara Dahlia Tatar Sunan. Prung ah, go go
2: goya.
3: Tongkol mana heulanya? Saatos Dahlia Tatar Sunda bakal ayat dongeng Sunda ti Dahlia. Hayu ah urang didongengkeun.
4: Besti, ada kuis hidrokoko lagi nih di Dahlia. Hadiahnya Rp100.000.
5: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, 100.000 bisa buat jajan.
4: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
6: Hidro Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hidro Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja.

0: dengan format Hydrococo, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah 100 ribu dari Hydrococo. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydrococo Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
1: Persembahan Hydrococo, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hydrococo berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
3: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
6: Apa barjat
7: ngawitan gaduh panyawat naon wae Pak.
6: Upami saur dokter mah pengapuran tulang dina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng sok aya riot itulah istilahna mah mung 2 rupiah abdi mah mung riot tapi alhamdulillah cantosna abdi meser obat Alpa Propolis alhamdulillah upami kasabah teh dina mah nembe sabotol abdi ge ada meser deui da nya kitu kang ngajag-jagkeun pisan. Beras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpa Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Nya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama sok kunang itu kaya nama henteu kunang itu alhamdulillah nuesa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae dirawatkeun teu kana mam resep pisan.
5: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
8: 101,5 Radio Dahlia FM.
9: Panteng terus
10: Dahlia Tatar Sunda.

0: Sakna abah.
1: Bereskeun lah.
0: Haturan kanggo.
1: Adeng di kitu kana.
0: Emang nenek mah mun keur gumuli sok kitu abah.
1: Oh, teh kitu.
0: Nya teh eli di padalarang nuju panteng.
1: Adeng di kitu.
0: Aya mama, aya mama Bayu di SMK Gunadarma Cicalengka.
1: Aya
0: tah. Abi mah lamun ngadengu iklan hayang seuri alhamdulillah cenah aya nama lamung tos teh aya.
1: Oh nya. Karunya.
0: Eta iklan, iklan di dahlia lamung tos teh aya.
1: Katu kalu.
0: Kok ngecager meureun
1: ieu maksudna teh.
0: Oh iya si aja mah telik dedenya teh. Iya.
1: Biasa netizen sia mah kitu. Netizen mah kitu rada neteli.
0: Tapi bae ketang alus berarti kritis abah eta
1: teh. Eta berarti kadengekeun eta teh ngadangukeun.
0: Abah Andin mamah Jidan jikri mantang teras mantang.
1: Oh,
0: aya aman abadi di Jatinenjeun.
1: Aman abadi nuhun
0: ka aman. Teras aya Neng Bulma ka mana Isabel itu anaknya. Iya Isabel lagi ke Posyandu, lagi ditimang-timang sama ibu bidan ya.
1: Dibere bubur kacang hejau.
0: Aya singgong keju si Jalo air mah dagang colenak oge. Aneh gandeng
1: iya. Sagala si eta mah.
0: Teuing warung itu Cikutra nuju panteng bah.
1: Iya.
0: Aya Kang Lukman di Pasar Baros. Abah Momo Damang.
1: Soreang mah berarti teh.
0: Sumedang di Sumedang.
1: Oh Sumedang.
0: Jantan alit katampena di Sumedang jalaran 2 radio lokal namiana.
1: Oh kitu.
0: Oh nyangke urang ieu urang laras.
1: Urang laporan laporan.
0: Urang cing badagkeun deui meh itu na ieu nya. Janjal ku jublak meh tetotoker meh. Nah, atau si agak aki. Si aki oleg mah menipika sebelun.
1: Ada begitu, tidak gitu.
0: I will dan di Cibaduyut.
1: Udah,
0: Cibaduyut. Ojang Beca.
1: Ya, ya, ya.
0: Mas Elsa Majalaya, bah.
1: Majalaya.
0: Pak Uci mah di tilamana ku daun cawu. Alin daun cawu, iya.
1: Alus.
0: Alus tuing kebagusan daun cawu
1: apanya.
0: Di tilamana ku letak sih, wah.
1: Oh, gitu.
0: Ayah Teh Dewi, mie kocok.
1: Mie kocok.
0: Abah. Bumai lami tengah dangu ragamna. Iya, gue ngaranan.
1: Sah, itu teteh.
0: Gue memes, damang.
1: Oh, gue memes.
0: Yang suka mulia Cinambo. Ayah Karisma Oge, ayah Uya di Gatsu. Mamah Ros, Kang Deddy Kurniawan. Kang Nanang Hidayat, damang.
1: Nanang, damang.
0: Ayah Kang Agus Pujangga, Bebeb Deri. Teras ayah Cendani Cimani. Mama Juli. Iwan Mekarwangi nuju panteng, bah. Heri di Pasko Oge, abah Neng Bobo nuju. Alitna buduknya, tapi gak basi abah Yudi, pika sebelum. Ayah Teh Cucu di Gerlong, ayah Mama Rafka Oge, ayah Teh Yati Kopo, Sante di Kopo. Ayah Teh Isar, ayah Dewi Zain, ayah Elis, ayah Neng Jebred Oge. Maeha,
1: Siti
0: Cucu, Wa Uci Oge, Danu. Mana
1: tuh? Mau ngapa? Mana lo batu? Jaba-jaba di Jakarta salah waktu tega sampore, tega gini-gini.
0: Ya. Mudah-mudahan kayak itu asap tepung lagu.
1: Insya Allah,
0: deh. Jomok doi warga Dahlia.
1: Ya mudah-mudahan tepang deh, ya.
0: Terima kasih buat semuanya.
1: Pokoknya warga tepang daguri sekemis jeng cuma harap tah orang doan teh. Lalampahan hirup teh.
0: Mudah-mudahan atunya ayah nyawa kene orang.
1: Insya Allah aja nyawa kene.
0: Ayah epi oge haturannya.
1: Nuhun.
0: Kita berdua pamit ya,
1: Pak. Ya, nuhun pisan pokoknya. Assalamualaikum Panteng Radio.
0: Panteng Dahlia.
1: Enak langgamna
0: Dahlia.
1: Berunggah go.

Sinten sonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Dahlia Sadayana. Alhamdulillah sonten iya urang tiasa kempal ngariung deui ngalanggungan acara nu manehna saban wayah kieu dongeng Sunda ti Dahlia. Serial si konseling anu kamari katunda urang keur urang lajengkeun deui. Mugia janten hiburan kana kalbu pangbeberah kana manah wargi Dahlia Sadayana. Kasangakeun dongeng Sunda ti Dahlia. Panteng radio panteng Dahlia, enak-enak kelengkapnya Dahlia. Perunglah go go go goyang.

0: Yeay, liburan sekolah nanti adek mau jalan-jalan ya, Mah?
1: Boleh, sayang. Kita jalan-jalan ke rumah kakek nenek, mau? Terus kita jalan-jalan ke Sleepedia Mattress Outlet juga ya. Kita makeover kamar Ade biar makin bagus.
0: Hore! Asik.
2: Sleepedia, siapin promo paling oke tahun ini untuk persiapan liburan sekolah. Buat ayah bunda yang mau makeover kamar si kecil, jangan lewatin kesempatan ini. Diskon gede-gedean buat semua merek dan tipe kasur plus bonus.

0: Bantal guling gratis tanpa diundi. Perlengkapan tidur lainnya juga dapat ikut potongan harga seperti bantal guling, bed cover, dan matras lipat, semua ada. Pokoknya bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5. Jadi, yuk buruan belanja ke Sleepidea Mattress Outlet, Jalan Terusan Kopok kilometer 11 nomor 76 Cirampeni Katapang Bandung, atau belanja lewat Shopee juga bisa. Info lengkap follow Instagram @sleepideabandung atau telepon di 0819-2646-865.
1: Tidur lebih nyaman dengan Sleepedia Mattress Outlet.
2: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
3: Repangkeun sareng Bapak Starkom Bejong Kuningan, keluhan penyawat lambung saya 2 tahun amren. Kuma karaos aya penyawat, Pak? Ya, yang biasa ya eung teh terasa sare lambung mah motah bae kitu. Bapak ayeuna nuju di ITRkeun nganggo landung naon, Pak? Alpha Poli, alhamdulillah karaos lambung mah teh aya beres. Ayeuna tos F seberapa botol? Atuh abis tos F 3 botol. Kumaha cara konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu, Pak? Enjing nginep tes, siang genep tes, senten genep tes, ya nunggu aduh penyawat kesabi, lambung, asam urat, segala macem lah, alhamdulillah beli tes, rasa karaosnya ya enak itu tah, meser tilu gaitu karaos, karasa.
2: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widay, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
4: Smash Matcha, Smash Fruity, teh soalnya ayah 3 pilihan aroma.
5: 4 kali, 1, 2, 3, 4, 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan, Smash Merah, Matcha, Fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
4: Leh, fresh care Smash Sakura? Nyobain atuh teh? Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
5: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
4: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
5: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengerjakan sholat asar ke lembah yang bernama Al-Hamis. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya sholat ini pernah ditawarkan kepada orang-orang sebelumnya, bahwa barang siapa mengerjakannya, maka akan dilipat gandakan pahalanya 2 kali lipat. Dan ketahuilah, tidak ada sholat setelahnya hingga kalian melihat saksi. Matahari tenggelam dan malam mulai gelap.
0: Dipersembahkan oleh

Pergi Dahlia. Sangat biasa. Satu acan dikeriyahkan deh. Ia serial si konceng. Bapak Ros ngulam deh ya. Kanggo wargi-wargi numi kalana pingkala resep karena doangin Sunda. Kanggo lebet dina live TikTok sim goreng. Ayo mbak. Eh, Kang Bagus Respati. Bisul. Teras oge Kang Tis. Kang Bagus hatur nuhun. Selalu baca ibad hatur nuhun. Kagegelana katampi. Kang Tis oge hatur nuhun. Kata rampi sadayana nuhun. Neng Garut hatur nuhun. Terasa rumpaheun mangga nu sanesna diantos deui lalebet dina live TikTok sim koringnya. Dina live TikTok Deden Mary mangga dihaturanana linggih. Kamari si konsleng anu mancing musuh-musuhna kanggo ngudag anjeuna supados musuh-musuh anu ngalingkung ka eta warung janten ngirangan kitu kamari teh nya dugi ka dinya. Orang lajengkeun Kang Bagus CJM 354 hatur nuhun Kang Bagus Rismawati oge hatur nuhun tos lebet Mia di Pasteur oge hatur nuhun Cigondewa hadir Kas Nuratih oge salam baktos. Urang lajengkeun serial si konseling ngalalana dina jejer carios ajian ajak bayangan karya Bagus Respati.

0: geblik, geblik, jelang. Dua kali ngagajeleng si Kamba geus nepi ka lebah prajurit anu masih keneh hoogkeun ku datangna si Kamba dina waktu harita. Serenge si Kamba nyerenge seuri bari terus metakeun suku katuhuna. Sat-sau kiu, jilbet, jilbet. Suku katuh si Kamba muter nyapu tilu prajurit anu harita masih keneh diuk dina luhur tonggong kudana. War, war, hiu, jilbet, jilbet, des, jengkang, kebut, kebut, kebut. Tilu urang prajurit anu kena ku tajongan suku si Kamba harita geus teu bisa nadah deui rubuh nawa. Harita pada ngajarengkang ka tukang bari utah getih lantaran dadana anu pada ancur disepak satarikna ku suku si Kamba. Kudana langsung ngabret kabur lantaran kaget ngadenge geremna si Kamba anu teu beda we ti gelap nyasap.
1: Ayo, bayo!
0: Si Kamba ngagorowok mantak under jaga. Sukuna ditincakeun karena lemah. Blesek, ngablesek semet munguncanganan. Sedengkeun saware prajurit anu memang leutik burihna harita gancang cincir ngacir ngabedal kudana. Sedengkeun saware deui anu gede wawanena mah harita gancang narik gondewana. Siut, siut, surupus! Jamparing atawa anak panah lepas tina gonewahna. Tapi waktu kena karena kulit si Kamba pukul mata kaget pikeun para prajurit dina waktu harita. Lantaran eta panah teh teu bisa nembus karena kulitna. Lantaran leungeun katuh si Kamba dikebut-kebutkeun ka hareup. Mapag datangna anak panah. Tebakan angin kebutan leungeun si Kamba tetela. Geus ngamencengkeun sasaran eta anak panah nu sabenerna. Anu matak teu aneh lamun anak panah jadi kandeg eureun di tengah jalan memeh tepi kana sasaran anu sabenerna. Rengkong. Para prajurit ki jalur rampa anu tadi pinuh ku sumanget ngayakeun serangan ka si Kamba harita jadi langsung ngarempot hatena lantaran ningali kahebatan si Kamba dina waktu harita.
1: Ayo, mayo si setan. Mayo ka dia sing tegat ya. Mayo si.
0: Cek si Kamba ngegeblik lempang. Dina lengkah suku. Anu lebar nyamperkeun ka hareup ka lebah para prajurit anu geus runtuh hatena ilang kawanina.
1: Kundaun bodor sia. Ayo. Baju kabeh. Aing si Kamba anu bakal ngancurkeun Sakur Jaya mah. Anu boga tingkah laku sawadang-wadang ka sasamaning hirup manusia.

0: prajurit ngejerit melengking tari. Puung mata kuatir, mata ketir. Berijeng suku kekerjetan, lengan anu roesan antara nahan kanyeri.
1: Ayo, pada terus. Sate ibadur mada surangan.
0: Cek si kamba terus muterken awak si prajurit anu geus bener-bener ripuh. Taya daya deui. Non Elin diturunkan ku si kamba. Bareng jeng turuna awak Non Elin. Jeleng si kamba luncat bari malungkeun prajurit anu pinuh renteng ku anak panah anu dilepaskan ku baturna kene. Gep gep. Tangkal kai anu mejehna gede harita dirabutan ku si kamba. Teu beda we tinggal rabut jukut bae. Buriak para prajurit malundur lantaran sieun ku amukan si kamba raksasa ti Gunung Salak.
2: Mundur, mundur, mundur, ayo mundur we, bahaya we. Ayo butang ngamuk we, si butang ngamuk. Geus tangtu urang lain taninggalna, mundur, mundur, awas, awas. Tangkal kai tadi puikeun bangun anu ampang rek dipake nyabu urang we. Mundur, mundur, ayo mundur, mundur, mundur.
0: Cek para prajurit muringis ningali tangkal kai anu meunang ngarabut teh harita diputerkeun siga gangsing diarahkeun ka para prajurit. Si kamba ngegrok teu beda ti suara badak, suarana eundeur jeung handaruan. Tangkal kai anu aya dina leungeuna muter teu beda ti gangsing. Hiu hiu war war. Bahkan sambar angin, tangkal kai anu dipetakeun ku si kamba mubuh ngaguruh matak paun. Aduh buria kabeh para prajurit paburisat bubar katawuran.
1: Ayo, maju ya.
0: Dua prajurit kadupak kupakarang si kamba. Jengkang, jengkang. Kebut, kebut. Dua prajurit roboh. Lawan kayaan sirah anu bencar kadupaku senjata nasi kamba dina waktu harita.
2: Ayo mundur, mundur, mundur, butang ngamuk, ayo mundur. Urang dilayanan, urang mau kuat, ayo mundur, mundur, mundur.
0: Kabeh para prajurit bubar katawuran. Bari jeung pating gelerok, pating jalerit. Teu kuat nadah amukan si kamba, si raksasa ti Gunung Salak. Atuh puguh we, sok sanajan kalaka kumaha oge. Kabeh prajurit teh lain tandingan si kamba anu jangkung luhur. Tanagana ngabandingan 10 tanaga banteng. Teu aneh lamun dina waktu anu singet. Masing-masing prajurit geus bubar katawuran pada-pada ngadedal kudana sewang-sewangan mabur ninggalkeun eta tempat.

0: kosne parantos teunya ka pandeh wae. Alah. Capek ning tarung teh nya. Alah, nuhun bisul bisul atur nuhun. Alur production atur nuhun, alur. Gus Dawangi salam baktos mohon. Alah. Aw. Aduh, si entang gaduh jurus ngerenyet leres. Aduh, ade pirang Kang Tis, mohon atur nuhun. Aduh, astagfirullahaladzim. Gus Dalawangi rejang santan oge rampes rampes rampes. Kebesekan asli ya maleres. Si entang asli kebesekan. Tambihan sajam deh. Waktosna ya manawi di ACC. Aduh ampun. Mong ya nuhun pisan kasadayana ya. Wargi-wargi Dahlia nu teras ngarojong anu lumangsung aya acara, Mbak E atur nuhun. Lah si entang si riweuh saya teh nu ngamuk jeung ngode. Sansan kitu. Mohon jika nama kitu Mbak E. Nuhun Mbak Jayaya, Aiwan pabrik kerupuk Sarina. Manco teras teras rengrengan ngador Bu Haja Oo Dulatip. Tuh nuhun mararanco ka Mang Oyon, Tania, Warung Dahlia, Kang Uum teh tatat oge. Mararanco teras. Salam bagus oge Majalaya hadir Kartika Ika Aman Abadi Jatidangor. Pepen Len di Caringin Kang Dani Lembang. Marga Asih teh Rismawati atuh nuhun. Ruhiat alhamdulillah tiasa manteng di Sumedang atuh nuhun pisan. Jakalara salam baktos setengah jam deh weh kajen 2000 sewang lah udunan. Siap mangga. Aduh mato lah Bu Memes di Gatsu Panteng Deden Cipteng Teh Yati Kopo Santi Kopo GTLI pada larang Bebeb Deri Mama Juli, Ibu Cendara di Cimahi, Ibu Batu, Teh Asriani, Teh Ati Sunarti, Rahmat Puntang, atur nuhun, Bebeng Gobeng hadir, Kang Dadang, hadir di mana Kang Dadang teh? Cikajang Garut, salam baktos men kalau orang Cikajang, ke orang Sumedang sadayana, ke orang Banten, salam baktos ke orang Tasik, ke Jong Sonten, Teh Imas, Majalaya. Bu Haja Rati Cilaku Sumedang atur nuhun Taman Abadi Jatidangor Lukman Pasar Baros Icibai Meister Ius Wauci oge Marranco atur nuhun pisan oge aya ade pirang 80 kira condong manco atur nuhun CJM 354 atur nuhun CJM Abdi Ngacung Mang Idon. Salam baktos Mang Idon. Sehat-sehat Mang Idon sadayana. Atur nuhun pisan teras. Ade pirang 80 hatur nuhun tetep layarna. Oge anu dina TikTok Dahlia, Cici Gonewa, Wibawa. Saya teh. Kila. Eta lah. Epi Sintia. Mohon hadir. Nunuju ngaput ke ngawacaroge semangat terus kerjanya Mang Idon atau nuhun pisan resep ini papukat resep ninggalna cenah daripada ngadongkeun papukat mun resep abdi ngesang mung teu sawios lah asal kahibur we sadayana. Nuhun pisan sim kuring undur pamit hapunten dina sabudaya kekerangan kelepatan insyaallah enjing orang tepang deui. Nuhun mararanco dina live TikTok, hatur nuhun dina live Facebook, live streaming, hatur nuhun anu dina radio na sewang-sewangan, nuhun sadayana saat dunia, koncelengar-koncelengar saat dunia, insyaallah anjing tepang deui sim kuring pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, panteng radio panteng Dahlia, enak kena kelangamnya Dahlia Prung, go goyang.
1: Wargi Dahlia, cag heula, urang ecagkeun heula, dugi ka dieu, dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Koncle Tong hilap
2: ulah dugi kakantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Radio Dahlia. Wilujeng kantun permios.

0: 101,5 Dahlia FM
1: Bandung Goyang Sik-asik
2: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik pengobatan alternatif Changciang TCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
3: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantos.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
6: Pak Kambing, Tasikmalaya.
7: Keluhan penyawat naon wae, Pak?
6: Heset.
7: Tos alami, Pak.
6: Tos alami, Pak. Aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sane anu kitu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpa Propolis kitu nya teh acan saya VJG tos karaos lah kitu hararampang kitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, teu puyeng tara karaos teh puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae. Sampean teu baal kitu teh lah. Sakeun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu

0: yang wae gugah bobotek itu ayeuna mah alhamdulillah sarampang lah, alhamdulillah aya 70% lah pengisian karawat gitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawar seperti tabi gitu mangga lah nyobian meser alfa propolis gitu soalnya ya tas karawat pisan gitu khasiatna ku abdi gitu lah cek bur lah gitu
1: alhamdulillah.
2: Untuk informasi call center alfa propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Pengen nonton penyiar siaran? Langsung

Dahlia, diasik-asikin aja lah ya. Jangan sedih ya tuh Wargi Dahlia. Sok sini bergembira bersama Ayang Minul yang digoyang-digoyang yang asik.

0: Nantikan kasetnya Pak Gusut Wargi Dahlia.
1: Ayang gak mau, ayang maunya. Gak goyang Wargi Dahlia di 0811 222 101.

telepon rek on air. Wah, mari. Kalau isan nih hayang najong. Temenang bari nonggeng atau cari posisi yang enak kalau mau ketak-ketik ya wargi dahlia. Ayati jamu waro tresna juga apa kabarnya Mbak Iwan Mozzarella juga hadir. Alhamdulillah Kang Deden Cipteng apa kabar kumaha damang kemana aja. Kang Deden sehat Kang Deden. Ada juga Johnny Markis selalu hadir kok. Weh aku bukan koko, aku cece. Wih ada lagi nih si tukang bola ubi di depan Margahayu Ciwasra Ijat. Laris manis.

Alhamdulillah. Hai sembeb kernaun sembeb eta kermarud naon eta marud sampe rek dikumahakeun. Ah mau diapain itu singkongnya? Pasti dari dipiceun. Karena perut. Selamat puntang hadir garawakan. Tuh kurang kumaha aku mah. Asalkan wargi Dahlia bahagia, aku pun bahagia wargi Dahlia. Teminul, iya tenjang, tenjang kangjang. Kapan jadi tete kangjang? Suka melihat Cinawa ikutan gabung, bolehlah. Dari Kiara Zandang juga apa kabar? Misterius juga, aku mah ada mang. Hai Rini Otik, sidung minimalis, aku kangen sama kamu ih. Beberapa hari tidak ketemu rasanya itu bagaimana gitu ya. Teli juga di Padalarang apa kabarnya Teh Eli? Teh Santi Kopo juga. Ada lagi kak, kita lihat ke atasnya wargi Dahlia. Ada Bu Memes di Gasu Panteng, alhamdulillah ya. Ada yang ngirim foto juga. Aduh, ini tuh bertemakan singkong wargi Dahlia. Jangan-jangan kita lagi berusaha untuk bertahan hidup dengan singkong. Karena singkong itu kan wargi Dahlia gampang banget ya cara nanamnya. Tinggal si tangkal nanti dicecepkan wargi Dahlianya. Dicecepkan karena tanah wargi Dahlia. Tapi tong salah malik wargi Dahlia. Nekododan dihanap ya di luhur. Wah bahayanya. Wah jadi atuh jadi. Jadi buruk wargi Dahlia. Singkong ubi tuh mudah sekali wargi Dahlia ditanamnya ya. Apalagi ubi wargi Dahlia gak perlu lahan yang banyak dan luas ya. Simpan aja, kita aja nanamnya di pot bisa wargi Dahlia. Terus juga di karung juga bisa wargi Dahlia. Ah nih asik banget ya. Ternyata kita harus bisa bertahan hidup wargi Dahlia ya. Terus juga nyari-nyari daun-daun dari sekarang wargi Dahlia ya. Harus mengenal dedaunan wargi Dahlia untuk bertahan hidup. Gak tahu kedepannya seperti apa kan ya.

0: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
1: Hey, lagi ngapain?
0: Eh, Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
1: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
0: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bararingung kieu.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka miji.
1: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
0: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldanmic. Ayo minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldanmic, pol.
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

telepon di 73028, satu lagi 73.11.710. Tapi kalau misalnya wargi Dahlia mau telepon WA, boleh atuh di 0811-222-1015 ya. Adin aja, terima kasih banyak. Langgamnya pengen itu, boleh. Aku tak berarti bagimu, boleh. Apa sih yang enggak? Selamat sore, Nilam. Oh, Nilam. Aku kangen sama kamu, si tap-tap layar. Nilam. Yusa juga, apa kabarnya? Mama Fiandi, terima kasih banyak. Adin, hatur nuhun ya, gift-nya. Yang banyak dong. Ada Gibran Haikal Tasikmalaya. Kicau maknya. Majalaya, oh Adri, 3 orang Majalaya. Oh Kayla, apa sih yang enggak? Hai Ayu Liberty, apa kabar cantik? Mama muda nih, kabarnya baik-baik saja. Kau di sana, aku di sini baik-baik saja. Lemang hadir Ipah, makasih ya. Atur nuhun. Rancamanyar ternyata. Adin aja teh rancamanyar lah, bukannya kamu teh kemarin teh bilangnya teh dari mana? Bukan dari Hong Kong. Dari mana teh? Dari mana sih namanya teh? Dari Ciwidey. Guys, oge say ka mana haja? Aduh dirimu, aku melihatmu tah ya. Waalaikumsalam nih buat budah Iman, buat budah apa maksudnya? Alis Buya buat semuanya, konveksi MD dari Ani. Oh Ani, terima kasih banyak. Rahmat Puntang juga. Oh kicau maknya, siap lah ya.

0: entra-entraan. Au! Asik! Asik! Asik! Yang digoyang, digoyang, yang. Aku menghindari kamu, kenapa Ayana didinya? Biasanya aku, ya, yang dekat sama aku, atau kamu tuh mini karunya, atau orang lain, atau mereka kayak, iya, atau jalan nih. Ya, kamu mah nanti pas begitu ayah artis, ih biar dapat, biar, hah? Eh, nyata bisa tuh, sekali, dakur sekali, saya kasih kesempatan satu kali masuk. Tidak bisa naros deh ini mah, nanti menjawab pertanyaan, yey. Nanti akan mendapatkan kadede. Meren atau gak?
1: Gitu nyawi, sebera kiringan doi.
0: Hanya tuh bisa.
1: Amannya.
0: Iya.
1: Beda
0: tuh, meren. Ya, tuh beda. Daya mah pokoknya mah, hanya satu kali, cukup satu kali.
1: Cukup satu kali. Tapi harus dua kali.
0: Bobogohan doi. Enggak usah. Capek ah. Asik. Ala la la la la la la. Oi. Ah. Asik. Mau langgam apa cantik?
1: Anu kamari asa ngenangan kene rasakeun eta candi ieu.
0: Anu mana teh ya?
1: Candi Blak Tukeun benci ku sangka sayang teh.
0: Oh nyanya siap, sok goyangkan buat siapa?
1: Buat Ayang, sehat selalu, sukses selalunya, dirancang dan segala rutina.
0: Amin. Ane terharu begini.
1: Kang Uci, Danu, IRB, Kang Genta, ya. Kang Arno, Mang Ayi, Kang Deden.
0: Nah, nanti kamar itu judul langgam nanti ya? Lupa aku.
1: Benci ku sangka sayang.
0: Oh iya.
1: Benci ku sangka sayang. Ay Sugi, Kang Lukman, Ratu Onde, Nenek Ica, Nenek Putri, ya. Kang Ius, Ius Tiga Huruk, Rini Otik, Teh Erni, Teh Eis. Mbak itu Mama Bayu, Ma Apep, Teh Dewi, Teh Santi, Mbak Ai, Gus Nong sama Agus itu, Teh Eli, Teh Epa.
0: Terus? Sadeh.
1: Pokoknya mas ada yang nawar girah biawe artinya dikumkenya.
0: Makanya kamu harus fokus.
1: Fokus, yuk oke.
0: Okay. Hanya gus etori kita punya mau fokus gus bahaya, gus sabaraha jalan tol tanu dilalui. Ya udah
1: hati ya. Jalan tol teh kamarite macet soalnya aliran.
0: Masa? Jalan tol mana yang kena aliran juga? Memang kawa jensa.
1: Aliran cungceng, jalan tol nuwuh lampuan.
0: Aduh, anda ngarang lagi Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, anak-anak langgamnya Dahlia, perlu gue-gue ya.
0: Makasih.

0: Dahlia. Danu, aku teh kangen sama kamu.
1: Iya sama, yangku aku juga kangen.
0: 3 hari kamu tidak nelpon aku, kenapa?
1: 3 hari.
0: Ada cek si RB mah cina kamu ambeiannya. Aduh.
1: Amit, kudu ambeiannya.
0: Naon atuh, ada cek si RB cina

Mari kita doakan wargi Dahlia. Ternyata Danu sudah meninggalkan kita semua, wargi Dahlia. Mari kita doakan bersama-sama ya wargi Dahlia supaya bisa kebeli lagi pulsa. Rasanya redat karena hati iya teh dadah teing ah mendingan enak mau menghibur diri sendiri we daripada mikiran si Danu. Berangga gak yang

Semoga sih, semoga lagi. Semoga ini langgam bikin wargi Dahlia bisa apa ya namanya teh bisa. Nah, makin jeng memperkeruh suasana lagi.

yang gak nyaman gitu ya warga Dahlia ya. Kagak asik, jangan deh dibawa-bawa ke rumah ya warga Dahlia. Itu urusan pekerjaan, jangan dibawa-bawa ke rumah ya. Karudet karungsing menya warga Dahlia, oke? Okay? Kalau begitu mari

Budi Kurniawan Agrek Ciwidey lagi pantang. Aku bukan bapak-bapak. Assalamualaikum bapak penyiar. Aduh, yang nanyain susu. Susu aku gak dijual.

0: benaran. Masa sih RB yang benar? Aduh, ada taing tapi lain MBG kan? Apa Mas Wijaya, apa kabar? Asep Yoman Gatsu, Yuyun, Yuyun, Yuningsi juga. Ayang gak mau. Mang Idon, Mang Idon tong nongkrong bisi kecanduan bahaya Mang Idon, mangkaning aku mah mengandung racun. Emon Mang Idon kecanduan nonton Abi bahaya Mang Idon. Dicarekan tagerannya kumitoha, moal menang beasa. Yang digoyang digoyang
1: yang
0: dangdut dahlia asik atuh perung ah go go go goyang gitu kan gampang.

0: Aji ya.
1: Bukan PPJ, Justian sama Nenek Putri.
0: Oh, sok langsung atau goyangkan buat siapa ya?
1: Langgamnya boleh?
0: Langgamnya kayaknya nggak bisa deh. Habis.
1: Oh, habis.
0: Karena jam kedua kita kedatangan tamu ya.
1: Oh iya udah, saya.
0: Yusnya. Sok buat siapa Yus?
1: Sama Nenek Putri.
0: Sok Yus.
1: Udahlah buat semuanya aja lah.
0: Aha, ya. Oke okay, Yus sehat ya. Salam buat Nenek ya.
1: Iya.
0: Panteng
1: neneknya.
0: Panteng makasih, radio ya. Sama-sama. Panteng radio.
1: Enak-enak nangannya ada ya bro. Aku goyang.
0: Asik. Ayo satu lagi atau Wargi Dahlia nahating nih. Pada malu semuanya. Tenang aja kalem aja aku udah baik udah jinak. Hai Ayang, hai juga Abdul Zailani. Terima kasih Sanjaya. Hey, aku sudah melihatmu. Kalau belum mengegip jangan kau pergi ya. LGO aku juga sudah melihatmu. Malah aku melihatmu. Makasih LGO. Dahlia asik atau prung ah? Go. Goyang.
1: Ketemu lagi ya.
0: Nanti ketemu lagi. Sama siapa ini? Apa? Ih kamu ngajak. Ah, buat siapa? Kelmalier asius. Misterius sekali. Sama selamat pagi enak enggak sore lah pagi mulu selamat sore gitu ya lain pagi didinya teh kita goyang lagi deh Wargi Dahlia langgamnya asik bikin kita sumringah apalagi kalau lihat Wargi Dahlia ya bintang tamu yang bakalan hadir di sore hari ini makanya Wargi Dahlia jangan kemana-mana tetap panteng bareng Ayang yang digoyang yang di 101,5 Dahlia FM Bandung goyang sik asik. Brunga go.

0: sekarang jam 5 sore. Go go goyang goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
1: Warga Dahlia bersama saya Andri Oki, berikut kilasan informasi. Piala Dunia 2026 resmi dimulai dengan laga pembuka yang mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan di Stadion Azteca, Mexico City, Kamis waktu setempat atau Jumat 12 Juni 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Turnamen sepak bola terbesar di dunia ini menghadirkan banyak sejarah baru, mulai dari jumlah peserta yang bertambah menjadi 48 tim hingga penyelenggaraan di 3 negara sekaligus, yaitu Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung menyatakan pungutan di Pasar Bale Endah yang belakangan ini viral adalah pungutan ilegal. Dugaan praktik pungutan liar tersebut viral setelah video perselisihan antara oknum pengelola dan pedagang tersebar di media sosial. Pihak kepolisian telah melakukan mediasi dan penyelidikan mendalam terhadap 4 orang terduga pelaku. Raffi Ahmad membantah keterlibatannya dalam kasus dugaan suap importasi barang yang menyeret nama perusahaan jasa titipan Blu-ray Cargo. Raffi menjelaskan bahwa dirinya hanya pernah berfoto dengan pihak perusahaan tersebut saat mengunjungi sejumlah usaha milik warga negara Indonesia di New York, Amerika Serikat. Saya Andri Oki, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
0: Baru saja kilasan informasi. Persembahan 101.

0: asik-asik warga Dahlia berkecai kecai. Alhamdulillah yang sudah kedatangan bintang tamu yang keren banget, ganteng banget, suaranya juga bagus banget. Ya iyalah warga Dahlia ya. Siapa yang gak kenal sama yang namanya Anggi Muntazer. Selamat sore, assalamualaikum sayang. Ada ya sayang. Waalaikumsalam. Wow, warga Dahlia nih, penyanyi yang sudah melewati banyak panggung ya. Dari ajang pencarian bakat sampai berbagai warna musik, ada religi juga tapakur. Aku tahu loh langgam itu ya. Aku senang banget ya, semoga itu nanti dijadiin dangdut juga ya. Pop sudah pasti ya, sampai dangdut modern kayak berkecai-kecai ini ya. Hari ini wargi Dahlia kembali hadir dan langgam yang berjudul berkecai-kecai ini langgam berbicara tentang rasa kecewa ya, paling dalam dalam sebuah hubungan. Bener itu?
1: Betul.
0: Berkecai-kecai sendiri apa itu?
1: Berkecai-kecai itu sebenarnya lebih ke arti dari bahasa Indonesia ya, bahasa baku Indonesia.
0: Itu
1: artinya
0: bahasa
1: sebenarnya
0: baku Indonesia.
1: Bahasa baku Indonesia. Ah. Dari KBBI. Oh. Jadi sebenarnya itu artinya sama kayak remuk, lulu, rapuh, hancur gitu-gitu.
0: Tapi itu lebih dalam kali.
1: Lebih
0: ya.
1: Lebih dalam.
0: Karena itu tidak biasa kita pakai gitu ya.
1: Makanya kita jadiin judul.
0: Oh, itu ya. Nah, itu supaya wargi Dahlia lebih penasaran kali.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Ini langgam sih sebenarnya siapa yang menciptakan langgam ini?
1: Langgam ini diciptakan oleh Arsia Komposer. Mm-hmm. Beliau adalah komposer muda yang memang saat ini sedang banyak menciptakan lagu. Nah, lagu dangdut ini merupakan lagu pertama yang beliau juga ciptakan dan kebetulan jadi single pertama dangdut yang aku rilis.
0: Keren banget. Sebelumnya juga punya langgam dangdut ya?
1: Iya, langgam gitu dangdut. Ya? Tapi itu kalau sebelumnya duet dan juga itu temanya dangdut sama dikolaborasikan sama musik pop juga gitu.
0: Sekedar mengingatkan wargi Dahlia ya, karena nih kalau wargi Dahlia belum tahu, aku kasih tahu ya, kalau misalnya wargi Dahlia udah lupa, jangan deng. Ini yang namanya Ongki Muntazer itu adalah juara satu kontes suara bintang 2023, udah lama banget ya.
1: Iya, kontes suara bintang MNC TV 2023.
0: Keren banget ya.
1: Terima kasih.
0: Aku sampai tidak bisa berkata-kata. Ini boleh diceritakan dari mulai ini langgam bisa nyampe ke tangannya Ongki. Aku panggil Ongki aja ya.
1: Ongki boleh.
0: Karena Ongki masih muda ya. Kalau aku udah teteh-teteh ya. Jangan ibu-ibu ya, teteh-teteh.
1: Teteh-teteh
0: aja. Ongki orang mana sih, Shay?
1: Aslinya orang Malang.
0: Orang Malang. Orang
1: Malang, tapi udah stay di Jakarta udah 10 tahun.
0: Udah
1: 11 tahun sekarang.
0: Udah 11 tahun. Dan selain apa namanya sekarang lagi sibuk promo-promo dengan langgam barunya ini, kesibukan yang lain juga pastilah berjubel gitu ya. Bagaimana cara apa namanya teh membagi waktu?
1: Kalau yang pertama kalau membagi waktu pastinya aku pasti akan ngebagi waktu untuk lagu-lagu saat nyanyi atau saat kerjaan-kerjaan lain tuh pastinya pengennya fokus gitu loh. Jadi ketika memang lagi nyanyi aku fokus dalam bernyanyi. Jadi waktunya memang khusus nyanyi. Ketika memang lagi misalkan lagi ada pekerjaan lain di luar nyanyi ya fokusnya di luar nyanyi gitu sih cara ngebagi waktunya.
0: Keren banget ya. Dan produktif sekali ya Anda ya. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kita balik lagi deh wargi Dahlia ke langgam barunya berkecai-kecai ini wargi Dahlia ya. Kalau misalnya Ongki kalau dengar langgam berkecai-kecai ini ya, langsung dong kebayang hati hancur. Tapi menurut Ongki sendiri ini ceritanya apa sih sebenarnya? Tadi selain itu gitu ya. Terus udah gitu juga kan udah apa namanya tuh udah dibikin video klipnya juga.
1: Betul.
0: Sederhana tapi ngena gitu ya. Aku
1: betul.
0: Udah ngelihatnya ya.
1: Thank you.
0: Menurut Angki sendiri gitu ya, gimana ini? Kenapa memilih diksi berkecai-kecai? Tadi kan udah tadi disinggung sedikit, bukan sekedar hancur atau patah hati gitu ya. Terus langgam ini lebih dominan rasa sedih, marah atau kecewa sih, Shay?
1: Sebenarnya campuran dari semuanya sih. Kalau menurut aku campuran dari rasa sedih, kecewa, marah, karena memang intinya tuh ketika kita lagi cinta banget sama pasangannya, pasangannya itu malah menyia-nyiakan. Jadi ketika memang pasangannya sadar kalau pasangannya itu memang lebih apa ya, kalau bahasa Inggrisnya the one and only gitu ya, itu baru akhirnya ya kayak waktunya udah nggak, udah selesai nih, pasangannya udah selesai gitu, udah nggak sayang lagi jatuh. Jadi kayak ada penyesalan, ada remuk, hancur karena ditinggalkan gitu sih.
0: Pasti pas begitu rekaman pembawaannya lebih ke teknik vokalnya atau ke emosinya ini?
1: Lebih ke semua, karena lebih memang semua. Lagu ini memang dari aransemennya kan sudah full dangdut ya. Mm-hmm. Sudah memang full dangdut, memang dangdut, lebih ke dangdut modern ya jatuhnya. Mm-hmm. Jatuhnya tuh memang sudah dibikin dangdut, jadi konsepnya juga pada saat menyanyi memang harus apa ya, membawakan lagu ini dengan sedangdut mungkin. Nah itu kebetulan kami juga bekerja sama dengan vokal directornya juga, Kiki KDI. Iya. Yang beliau juga kebetulan vokal coach juga di kontes Suara Bintang pas aku. Jadi karena memang beliau sebelumnya sudah kenal dan banget kata tuh sudah tahulah aku takaran ilmunya seberapa gitu. Jadi enak banget dia jadi memaksimalkan apa yang aku punya gitu.
0: Keren banget Warga Dahlia. Jangan ditanya deh soal rekaman, soal video klip, karena insya Allah seorang Ongki pasti insya Allah lancar gitu ya.
1: Amin.
0: Lancar ya, pastikan insya
1: Amin.
0: Allah,
1: insya Allah
0: ya kan?
1: Lancar.
0: Terus nih kalau kita lihat perjalanan Ongki sendiri ya, dari religi sampai dangdut modern, sekarang dimana posisi berkecai-kecai ini dalam karakter musik Ongki tuh, di Langgam ini rasa dangdut modern yang kuat lebih ke eksplorasi atau memang karakter yang sekarang paling nyaman buat Ongki sendiri?
1: Kalau aku sih sebenarnya kalau untuk dangdutnya ya, karena kan musik dangdut aku pertama kali nih rilis lagu dangdut, pure yang dangdut. Kalau ditanya mungkin yang seperti ini tuh yang jauh lebih nyaman buat aku.
0: Lebih
1: karena,
0: nyaman?
1: Lebih nyaman, karena memang satu challenge-nya pasti akan jauh lebih besar. Tapi juga yang kedua juga lagunya akan jauh lebih upbeat, untuk lebih mudah untuk dikenalkan ke halayak. Karena kan kalau sepengetahuan aku memang kalau musik dangdut dengan tempo yang sekian atau beat yang sekian itu, walaupun dia nggak tahu nih, walaupun dia nggak tahu, dengan beat yang seriang ini pasti akan ikut joget dan pasti akan ikut interest lah sama lagunya. Itu yang membantu aku juga memudahkan aku untuk memperkenalkan lagu ini.
0: Apa yang membuat Ongki sendiri nih tidak terbawa arus? Kan sekarang langgam-langgam dangdut tahu sendiri kan ya, lebih ke bebelekukan, you know.
1: Betul.
0: Bebelekukan. Koplo gitu kan.
1: Koplo, ya,
0: kendang segala macam. Kalau ini kan musiknya lebih ke Arab-Araban apa gimana ini?
1: Arabi, ada Arabiannya.
0: Arabiannya. Ini gimana sampai ya udahlah memutuskan, ya udah ini asik juga gitu. Enggak takut nih gitu.
1: Kalau aku sih karena memang yang pertama memang udah suka sama jenisnya. Pada saat ini kan lagu ini kan ada, sebelumnya kan memang kita ada prosesnya. Ada proses workshopnya juga. Baik itu workshop dengan komposer ataupun dengan arranger. Nah dari musiknya itu memang sudah ditawarkan nih, kalau temanya kayak gini aman atau enggak, setuju apa enggak. Dan memang melalui berbagai diskus juga dengan manajemen, dengan pihak komposer dan arranger juga, akhirnya ketika lagu ini jadi dengan konsep seperti sekarang, akhirnya enggak, ya memang sudah sesuai dengan kemauan gitu. Jadi memang kalau ditanya kenapa enggak ngikut arus, karena memang aku lebih suka dengan apa ya, genre atau kemasan dangdut yang seperti yang aku bawakan sekarang.
0: Berarti perjalanan Langgam ini panjang juga ya.
1: Lumayan.
0: Aku kira kan biasanya kalau yang kesini perjalanannya ya cukup segini-gini, singkat banget gitu. Ini ternyata melalui diskusi yang panjang gitu ya. Pantesan atuh ya Wargi Dahlia ya, keren banget. Nanti deh Wargi Dahlia kita ngobrol lagi, seru kan Wargi Dahlia, seru banget ya. Nanti kita ngobrol lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap berkecai-kecai di sini barengan Ongki Muntazir dan juga Yang Minul di acara Yang Digoyang-Digoyang yang di 101,5 Dahlia FM Bandung.

0: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
1: Hey, lagi ngapain?
0: Eh, Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
1: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
0: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana benar-benar karasa fresh. Siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
1: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
2: Di tengah arus informasi yang bising, Tempo hadir buat kamu yang pengen paham, bukan cuma tahu.
3: Berita penting dikemas ringan, isu serius dibawain relevan. Dari politik, ekonomi, sampai pop culture, semua disajikan dengan tajam.
2: Cerita yang dekat sama hidup kamu, plus podcast yang bikin melek. Lagi ramai dibahas, Tempo kupas. Mikirin masa depan dan investasi, Tempo jelasin. Satu platform, satu standar, terpercaya.
3: Dan kabar baiknya, khusus pendengar radio, kamu bisa dapetin diskon 50% langganan Tempo Media.
2: Caranya super simple. Masuk ke subscribe.tempo.co, pakai kode voucher Dengar Tempo. Sekali lagi, pakai kode voucher Dengar Tempo.
3: Setengah harga, akses penuh semua konten premium Tempo dari tahun 1971. Jangan cuma ikut rame, jadi yang paling paham.
2: Tempo Media, enak didengar dan perlu.
4: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke Pak, tapi aduh.
4: Kenapa?
5: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic,
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: asik, asik, asikin aja ya Wargi Dahlia. Nah, sebentar ya Wargi Dahlia, aku juga berkecai-kecai nih Wargi Dahlia. Hancur kalau aku tidak memiliki ini Wargi Dahlia. Aku mau nyarinya mobil baru nih Wargi Dahlia ya. Kan kalau misalnya Wargi Dahlia juga pengen samaan sama Ayang Mino, Ayang Mino kasih tahu nih Wargi Dahlia beli aja mobil Daihatsu ya. Soalnya ada program Mid-Year Surprise Deal, ada lagi deal ya. Jadi setiap pembelian mobil Daihatsu periode 1 Mei sampai 31 Juli 2006, ini Wargi Dahlia berkesempatan memenangkan hadiah mobil Ayla Special Modification. Gak cuma itu, ada juga nih hadiah 8 unit motor dan juga 16 smartphone untuk para pelanggan yang beruntung. Ini proses beli mobil mudah, mau tukar tambah bisa, kredit super fleksibel, tenor beragam, cicilan dan DP bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Dan setiap pembelian Daihatsu nih Wargi Dahlia nih bisa dapetin konsultasi kesehatan gratis hingga 21 kali lewat Halodoc dan perlindungan asuransi rawat jalan Garda Health Detect hingga 3,2 juta rupiah. Info lengkapnya langsung goyangin Daihatsu Akses di 15898 atau kunjungi outlet Daihatsu terdekat. Daihatsu sejak pertama karena kamu ada. Begitupun masih ada dia Wargi Dahlia ya, yang berkecai-kecai dan mencabik-cabik hati ini Wargi Dahlia. Siapa lagi kalau bukan Ongki Muntazar. Ini kan saya banyak langgam ya, banyak langgam yang benar-benar tuh banyak yang dibikin apa konten gitu ya. Nah kalau menurut Ongki sendiri, langgam mana yang berkecai-kecai ini yang paling kena buat dijadiin konten atau status tuh?
1: Sungguh ku tak percaya kau sudah bersamanya.
0: Aduh,
1: ya nanti kepercayaanku. Bagian itu kali ya.
0: Bagus deh kalau dijadiin challenge ya.
1: Nah iya.
0: Tapi kan banyak banget. Ada juga Wargi Dahlia yang fans beratnya ya, Ongki Muntazar. Tapi kalau yang belum tahu nih, sosial medianya apa aja tuh?
1: Untuk aku sosial media, baik itu TikTok, Instagram, X, itu semua sama di @ongkimuntazar, O-N-G-K-Y-M-U-N-T-A-Z-A-R.
0: Sekali lagi, kok aku gak ini okay. Saking terpesona kali ya.
1: Ongki Muntazar, O-N-G-K-Y M-U-N-T-A-Z-A-R.
0: TikTok maupun
1: Semua sama.
0: Coba bikin challenge Wargi Dahlia. Siapa tahu nanti yang paling bagus tuh challenge itu bagian-bagian yang tadi tuh Wargi Dahlia. Yang sepotong yang tadi, yang mana sih?
1: Sungguh ku tak percaya kau sudah bersamanya. Ya nanti kepercayaanku.
0: Ada bikin Wargi Dahlia terus ya, dikasihin nanti ke sosial medianya.
1: Iya.
0: Ongki Muntazar Wargi Dahlia ya. Katanya sih Ongki Muntazar sore hari ini Wargi Dahlia mau ngasih apa namanya teh kadedah buat Wargi Dahlia ya. Tadi sudah menyimakkan pertanyaan-pertanyaan, boleh sekarang Wargi Dahlia yang bertanya ya. Boleh yang bertanya Wargi Dahlia sok di 73028 satu lagi 73117710 Wargi Dahlia ya. Boleh. Tentu saja seputar tentang langgamnya yang terbaru ini berkecai-kecai ya. Pada kemana terkesima ke semuanya ya? Ih, pada ngumpul di TikTok Dahlia nih, pada ngintip di TikTok Dahlia nih. Aduh. Ini kan langgamnya relate banget ya dengan kehidupan sehari-hari. Kenapa sih gitu? Kalau langgam-langgam kayak gini itu ya bisa langsung diterima di masyarakat gitu. Menurut Ongki sendiri benar enggak sih itu?
1: Benar banget, karena memang lagu-lagu galau, lagu-lagu sedih itu tuh dengan cerita-cerita dikhianati, terhianati itu memang masih jadi apa topik utama ya di semua lagu-lagu Indonesia dan khususnya di Gen Z itu masih jadi highlight ya. Jadinya maksud aku kalau untuk lagu-lagu yang bertemakan kayak gitu emang masih eye catchy untuk didengar dan dinikmati oleh pendengar.
0: Ini nih jangan-jangan pas proses rekaman nih kebawa emosi juga nggak? Nangis enggak sih?
1: Enggak. Entah gak sampai nangis ya, ya cuman Berkecai-kecai aja.
0: Berkecai-kecai aja. Aduh, pengen tahu dong kalau misalnya ini berkecai-kecai jadiin pantun, kira-kira pantunnya seperti apa?
1: Jadi pantun ya. Tema lagunya apa judul lagunya nih?
0: Judul lagu.
1: Judul lagu. Kecai-kecai. Aduh.
0: Iya. Nanti aku kasih kecupan.
1: Nanti, oke, kita pikir dulu. Kecai-kecai. Cai, cai, cai, jalan-jalan ke. Gak tahu.
0: Ayo wargi Dahlia di 73028 7311 710, wargi Dahlia ya. Nanti ada kadedeh dari Ongki Muntazar berkecai-kecai buat wargi Dahlia semuanya. Atau wargi Dahlia mau bertanya boleh ya. Passwordnya apa kira-kira yang paling enak nih? Ayo. Ayo.
1: Berkecai-kecai yuk.
0: Berkecai-kecai yuk. Masa sih kita ngajakin berremuk-remukan sih? Ya ampun. Aduh. Berkecai-kecai yuk gitu ya. Oke ya. Berkecai-kecai.
1: Udah ada.
0: Bukan. Berkecai-kecai. Kasihan banget ya. Ini karena berebut, boleh deh wargi Dahlia ya. Lanjut lagi wargi Dahlia ya di 73028 7311 710. Jangan lupa di follow ya wargi Dahlia, akun media sosial miliknya Ongki ini wargi Dahlia ya. Biar wargi Dahlia bisa ngintip kegiatan apa saja sih yang terjadi dengan kehidupannya.
1: Kehidupannya enggak tuh.
0: Berkecai-kecai.
2: Kecai-kecai yuk.
0: Yuk.
2: Aduh. Yuk ya yuk. Halo Mas Ongki Muntazar.
1: Halo.
2: Wilujeng berkecai-kecai sama Ayang Minul.
1: Halo.
2: Aku mau tanya dari Ibu.
0: Oh iya benar.
2: Aku mau nanya itu bikin video klipnya di mana, berapa lama, sama itu modelnya siapa, cantik banget.
0: Terima kasih. Itu aku.
2: Masya. Udah boleh, segitu mas. Aja ya.
0: Jangan dulu ditutup.
2: Iya siap.
1: Kalau untuk tempatnya itu ada di salah satu kafe di Jakarta. Kebetulan kita kerja sama-sama salah satu kafe di Jakarta, tepatnya di daerah Kemang, Jakarta ya. Dan kalau modelnya, kebetulan modelnya itu adalah finalis Putri Indonesia 2026 kemarin untuk perwakilan DKI Jakarta 7. Gitu.
2: Gitu. Namanya siapa?
1: Namanya
0: Minul.
1: Shirley.
2: Shiren Yandea.
1: Namanya Shirlen.
2: Pandea.
0: Oh dia tahu.
1: Ya,
2: Shiren Pandea.
1: Iya, namanya Shiren. Hmm. Benar.
0: Keren kan? Pertanyaannya keren. Terus ada ini enggak? Ada spesial enggak buat dia? Ayo.
1: Dia ini siapa? Yang
0: Isar. Iya, Isar. Ada mau pertanyaan atau langsung aja dikasih kadede itu hadiah.
1: Hadiah. Aku gak ada pertanyaan.
0: Gak ada pertanyaan. Tapi dia bertanya dengan bagus gitu ya.
1: Bagus banget.
0: Oke, berarti dia berhak mendapatkan Kadedeh dari Ongki.
1: Kadedeh, apa nih kadedehnya? Aku kasih
0: apa? Move for share?
1: Boleh. Voucher pulsa kali ya. Boleh, voucher pulsa.
0: Terima kasih banyak.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Ya, amin.
1: Sama-sama.
2: Ya, juga ya.
0: Amin. Jangan lupa request langgamnya ya.
1: Betul. Jangan lupa kan? Untuk didengarin di seluruh digital platform, di request juga di Dahlia.
0: Betul banget ya. Ayo satu penelpon lagi nih wargi Dahlia di 73028 7311 710. Setelah Isar siapa lagi wargi Dahlia? Tuh kan keren banget. Cuman dengan bertanya aja wargi Dahlia baik banget enggak tuh ya, seorang Ongki wargi Dahlia. Jangan lupa ya request langgamnya berkecai-kecai ini wargi Dahlia ya. Wih, ternyata prosesnya lama banget. Aku kira prosesnya tuh cepat banget. Biasanya kan kalau kesini berapa lama tuh proses dari langgam, dari mulai ke tangan Anda gitu ya, terus rekaman terus ini. Aku kira secepat itu, ternyata tidak wargi Dahlia. Makanya menghasilkan sebuah karya yang menurut aku ini luar biasa gitu ya.
1: Terima kasih.
0: Alhamdulillah gitu ya. Aku dengerinnya juga, oh ini beda banget gitu ya. Dengan apa musik sekarang yang seperti ini kok tidak terbawa arus gitu. Ternyata pada prinsipnya sendiri.
1: Betul.
0: Gitu. Wah keren banget ya. Ayo di 73.008, 73.11, 710 Wargi Dahlia.

0: Tut Arabian ya, temponya juga upbeat, terus improvisasinya khas suara Ongki. Yang mana sih? Nah, yang khasnya tuh yang seperti apa? Coba aku mau tahu. Ini di bawah label Suara Bintang Record ya.
1: Ya.
0: Nah kalau begitu, kalau misalnya Wargi Dahlia belum ada pertanyaan, ya udah kalau begitu nanti mungkin Wargi Dahlia lagi mikir dulu harus nanya apa. Kalau begitu kita langsung dulu ke sini kali ya. Goyang.

0: Jangan kemana-mana, setelah yang digoyang-yang akan ada Demam K-pop. Selama 2 jam, lagu K-pop dan berita K-pop terbaru udah siapin. Yorobun, sarangyeong. Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Bantu.

0: cuy.
1: Yuk berkecai-kecai lagi deh Wargi Dahlia dengan pemilik langgam ini, Ongki Muntazar Wargi Dahlia ya. Oke, sebelum nih ya, sebelum pamit, mungkin ada yang mau disampaikan sama Ongki Muntazar dengan langgamnya ini. Sebelum nanti kita juga mau nyanyi nih Wargi Dahlia. Kita Ongki aja yang nyanyi, aku yang goyang.
2: Halo warga Dahlia semuanya, Dahlia 101,5 FM Bandung. Jangan lupa untuk selalu dengerin dan request lagu baru aku berjudul Berkecai-Kecai. Yang lagunya udah bisa juga didengerin di seluruh digital platform kesayangan kalian. Bisa di request juga di Dahlia 101,5 FM Bandung, wajib kalau itu ya. Dan juga lagu ini juga sudah ada video klipnya. Video klipnya juga bisa didengerin atau bisa juga dilihat di YouTube channel dari Suara Bintang Record, tinggal dicari Berkecai-Kecai Ongki Muntazar.
1: Kayaknya Wargi Dahlia sebelum pamit nih Wargi Dahlia nih, harus seperti biasa wajib hukumnya ya, yang punya langgam nyanyiin langgamnya sendiri. Kalau begitu kita denger langgamnya Wargi Dahlia. Sukses ya Ongki dengan Berkecai-Kecainya ya.
2: Yap, terima kasih.
1: Sehat selalu dan juga semoga Wargi Dahlia suka dengan langgamnya dan bisa request di acara dangdut. Ini dia Berkecai-Kecai Ongki Muntazar.

Wargi Dahlia ya. Aduh, sorry dari Mori Strawberry nih. WA Dahlia semuanya belum kegoyang sama Yang Minul hampurannya. Aduh, Isar mah seneng banget loh. Aduh, nah cenah ya teh. Isar mah berkecai-kecainya Wargi Dahlia menang atuhnya pastina. Udah dikasih kesempatan tadi juga bertanya Wargi Dahlia kenapa tidak coba tadi ya. Kang Dadang terima kasih. Hatur nuhun Kang Koswara juga ya. Teh Ani juga, Bu Ani hatur nuhun. Kang Ujang PC juga, waalaikumsalam Mama Aji. Terima kasih banyak buat Wargi Dahlia semuanya yang sudah ikutan bergoyang barengan Ayang yang digoyang-digoyang yang di sore hari ini ya. Ada Apes juga.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Sesaat lagi kita bakal dengerin langgam-langgam K-pop kesukaan Wargi Dahlia. Hanya di Demam K-pop Dahlia FM. Panteng terus ya Wargi. Araso!
1: Annyeonghaseyo, siap-siap ya Wargi Dahlia. Langgam K-pop favoritnya Wargi Dahlia bakalan Arin puterin sampai jam 8 malam nanti di Demam K-pop. Perengah, go-go-go, goyang.

selalu banyak uangnya, amin. Inis ekonomi ya, berdoa sehat banyak uang wargi Dahlia. Amin, amin, amin, amin. Demam K-pop wargi Dahlia barengan sama Rin MJ sampai jam 8 malam nanti ya. Jangan lupa WhatsApp-nya ditungguin di 0811-222-1015. Buat wargi Dahlia yang pengen request langgam K-pop favoritnya wargi Dahlia, pastinya mau goyang-goyang juga buat pacar, keluarga, sahabat, bestie, mantan, gebetan, boleh bebaskan wargi Dahlia. Pernah go-go-go, goyang.

Dahlia, buat wargi Dahlia yang lagi cari-cari yang sesuatu yang baru. Ya aduh Rin, kayaknya aku lagi pusing nih, lagi nyari. Nyari siapa? Nyari jodoh. Ini kayaknya jodoh juga nih, karena yang namanya benda-benda juga jodoh wargi Dahlia. Kalau misalnya kita udah jodoh sama benda itu bakal jadi milik kita, itu bisa jadi milik kita. Sama kayak yang satu ini, kalau misalnya wargi Dahlia lagi cari yang namanya mobil ya, mobil baru nih Arin kasih tahu. Ya wargi Dahlia, beli aja Daihatsu wargi Dahlia, soalnya ada program mid-year surprise deal. Jadi setiap pembelian mobil Daihatsu periode 1 Mei sampai 31 Juli 2026, wargi berkesempatan memenangkan hadiah mobil Ayla Special Modification. Gak cuma itu aja, ada juga hadiah 8 unit motor dan juga 16 smartphone untuk para pelanggan yang beruntung. Proses beli mobil juga mudah, mau tukar.

Daihatsu terdekat Wargi Dahlia Daihatsu sejak pertama karena kamu ada. Terima kasih loh ya buat Wargi Dahlia yang selalu ada nih buat demam K-pop. Kita goyangin dulu yuk. WhatsApp yang udah masuk Wargi Dahlia di 0811-222-1015. Ya hari ini ketemuan sama Kang Jajang di Jalang. Kang Jajang di Jalak, ya Allah Pak Belit ya, maaf ya Kang Jajang ya. Pengen goyangin aja buat Arin duluan, terus juga buat semua Wargi Dahlia tercinta, gocinnya buat Nani Memori aja nih, Araso. Terus juga Arin ketemuan lagi sama siapa ini, sebentar ya Wargi Dahlia ini agak-agak Pak Belit soalnya ya, baca WA-nya di HP.

aja ya, biar nanti langgamnya diputerin atau gimana ini. Terus si Karin ketemu lagi sama siapa ini? Anyong, selamat malam Nyarin. Ini buat siapa? Gak ada namanya ya. Oh, sama Bapak. Bapak sama S. Wijaya dari Lumbung. Dua dalam, oke. Oke, siap. Ya Allah, ya sabar warga Dahlia ya. Ini buat warga Dahlia yang belum WhatsApp ya, masih banyak waktu, tenang aja. Di 08 11 22 1015 ya. Terus juga Rin ketemu lagi sama siapa ini? Anyong, Irfan. Ya Allah, si Irfan mas seperti biasa ya, panjang seperti cerpen, panjang seperti karya ilmiah dan juga seperti skripsi ya Irfan ya. Goyangin aja cena, pengen mengajarkan Irfan untuk jangan maruk. Alhamdulillah hari kamu tahu ya. Kalau requestnya banyak, Sirwan Maya jangan maruk gitu ya. Ya Allah, tenang aja. Ini aku sampai bingung loh mau bacanya Irfan. Kamu mah curhat, iya ini udah ada tenang ya. Tenang aja Irfan ya, gue ingin aja buat siapapun Cena Pidinim yang ngide buat ngadain Asian Song Cena. Ngelek gajina tuh di kalau aku gimana naik nggak. Ya katanya. Terus juga buat apa ini rekomendasi Irfan, katanya gerben Jepang ya. Santai Irfan ya, sabar ya, karena Asian Song ini cuman satu lagu per episode, jadi sabar ya Irfan dan juga warga Dahlia. Araso. Terus juga Arin ketemu lagi sama siapa ini? Kang Aman Abadi Jatin Injer hadir, Karin MJ. Gitu ya, goyangin aja buat semua warga Dahlia, gocinnya buat Okta.

terhalang-halang dulu gitu Wargi Dahlia ya. Tapi tenang aja, tidak akan terhalang langgam K-pop ya. Buat Wargi Dahlia cuma di Demam K-pop pastinya. Yang lagi live streaming juga kamu semina kumawa ya Wargi Dahlia. This is Liz.

yang namanya huru-hara wargi Dahlia ya terjadi di mana-mana wargi Dahlia ya, termasuk di Korea sana ya. Huru-hara antara artis dan juga labelnya ataupun agensinya wargi Dahlia. Beuh ya. Ternyata nih wargi Dahlia ini kasusnya udah panjang banget, capek banget kayaknya. Gak habis-habis gitu wargi Dahlia ya, panjang banget kasusnya kayaknya, mungkin udah berapa tahun? 3 tahun mungkin. Ya, ini bisa jadi ya. Ini adalah kasus antara Adore dan juga New Jeans wargi Dahlia. Jadi perselisihan hukum antara Adore dan juga salah satu member dari New Jeans ya, Daniel. Ya, Daniel ini kan dikabarkan ibaratnya apa ya?

pada tanggal 11 ya, kemarin Wargi Dahlia. Dan Adore ini sebelumnya menggugat Daniel dan juga keluarganya serta mantan CEO dari Adore sebelumnya Min Hee Jin atas dugaan pelanggaran kontrak eksklusif. Nilai gugatannya sekitar 393 miliar rupiah Wargi Dahlia. Gitu. Dan dalam persidangan Adore menegaskan bahwa gugatan tersebut tidak bertujuan untuk menghentikan karir dari si Daniel ini dan juga tidak akan melarang ada larangan hukum yang menghalangi untuk tetap berkarya di industri hiburan untuk Daniel gitu. Namun pihak Daniel membantah klaim tersebut. Mereka menyoroti penalti yang disebutkan oleh Adore ini sebenarnya bukan 393 miliar tapi 1,19 triliun rupiah gitu Wargi Dahlia, dan ini gede banget gitu. Dan hal ini tentunya bukan hal yang mudah dan juga bukan hal yang bisa selesai dengan cepat gitu Wargi Dahlia. Ya sayang banget sih. Di tengah kabar katanya New Jeans ini bakalan segera comeback gitu ya. Comeback lagi, tapi ternyata masih ada hal-hal yang kayak gini. Ya kita juga gak tahu ya apakah Daniel ini memang beneran keluar dari New Jeans

gitu, Wargi Dahlia ya, sehingga ini bikin bertahun-tahun berlarut-larut New Jeans ini gak beres-beres, Wargi Dahlia. Padahal mereka ini lagi naik-naiknya, lagi on top-on-topnya, Wargi Dahlia, pada saat kasus ini menyeruak, Wargi Dahlia. Sayang banget ya, padahal lagu-lagunya enak ya, terus juga mereka juga keren-keren, dan bisa dibilang apa ya, bisa dibilang membawa suasana ataupun hawa-hawa baru di perkepopan pada saat itu, Wargi Dahlia. Ya, kita doain aja lah apapun yang terjadi untuk Daniel, untuk semua member-member New Jeans ya, semoga segera bisa comeback dan menjadi idol lagi, karena kita udah kangen ya sama lagu-lagunya New Jeans. Bener gak, Wargi Dahlia? Kayak yang satu ini, New Jeans enak banget, Attention spesial buat Wargi Dahlia semuanya. Jangan lupa ya, di 0811-222-1015 WhatsAppnya masih ada yang tungguin. Cuma di Demam K-pop, semua akan K-pop pada waktunya, Wargi Dahlia. Perengah, go go go, go ya.

0: Pau pau pau.
1: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
2: Hey, lagi ngapain?
1: Eh, Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
2: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
1: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
2: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamijit.
2: Fresh Care Smash, fresh gayanya, fresh aromanya.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
0: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Sekarang Wargi masih panteng Demam K-pop bareng Arin MJ. Demam K-pop. Yeah.

jagat Indonesia wargi Dahlia heboh gara-gara war tiket BTS Arirang Jakarta wargi Dahlia. Itu benar ya, berdarah-darah gitu wargi Dahlia. Bisa dibilang warnya itu berdarah-darah wargi Dahlia. Karena apa? Karena benar-benar luar biasa banget wargi Dahlia ya. Aku ikutan war ya, ada di ketika masuk line ya, ada di posisi 46.000 yang di PC. Tapi kalau di handphone posisinya 100.000 wargi Dahlia ya. Padahal itu hanya di jam, maksudnya warnya itu kan jam 12 siang ya wargi Dahlia. Itu tank di jam 12 siang langsung masuk antrian, tapi dapat antriannya.

ya. Tapi jangan khawatir Wargi Dahlia ya. Nanti biasanya di detik-detik terakhir Wargi Dahlia bakalan ada yang menjual. Ya tapi harganya biasanya ya gak murah gitu Wargi Dahlia ya. Tapi ya udah sih sabarin aja Wargi Dahlia ya. Karena apa? Karena ini kan BTS kali pertama datang ke Indonesia ya, setelah mungkin ARMY ini menjadi ARMY sekitar 9 tahun atau 10 tahun

0: Indonesia wargi Dahlia. That's why ya antusias dari para ARMY dan juga mungkin K-popper lain yang mungkin ikutan FOMO gitu wargi Dahlia, ini benar-benar melonjak gitu ya wargi Dahlia. Sehingga kemarin pada saat war banyak ARMY yang memang gak kebahagiaan. Aduh, sing sabar wargi Dahlia, sing sabar aja ya. Ya semoga Arin doain aja, semoga nanti detik-detik pada saat BTS mau konser ini wargi Dahlia bisa dapat tiketnya ya. Entah mungkin itu dari giveaway atau dari siapa wargi Dahlia. Pokoknya semoga kalau udah rezeki mah gak akan kemana ya. Kalau gitu wargi Dahlia, seperti biasa ya, ini adalah minggu kedua ada segmen terbaru di Demam K-pop, yaitu adalah Asian Song. Dan kira-kira Asian Song minggu ini wargi Dahlia datang dari negara mana? Datang dari negara Jepang wargi Dahlia ya. Ini adalah Asian Song yang datang dari negara Jepang. Dan ini juga mungkin wargi Dahlia cukup familiar karena kemarin juga cukup viral di TikTok. This is special, langsung aja buat wargi Dahlia. Asian Song minggu ini ada YOASOBI, judulnya Tabun. Special buat wargi Dahlia.
1: Asian Song minggu ini

0: aku benar-benar hendak memerintahkan seseorang untuk menjadi imam sholat. Kemudian, aku pergi bersama beberapa orang yang membawa seikat kayu bakar kepada suatu kaum yang tidak hadir salat berjamaah. Lalu, aku membakar rumah-rumah mereka. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh
2: sekarang jam 7 malam.
3: Goyang, asik.
1: Radio Asik, Radio Dahlia.
4: Saatnya kilasan informasi. Persembahan
5: Dahlia FM. Radio Dahlia bersama saya Andri Oki, berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Sabtu 13 Juni 2026 berada di Metro Indah Mall Jalan Soekarno-Hatta dan ITC Kebun Kelapa Jalan Bungkur. Ratusan mahasiswa Sebandung Raya yang tergabung dalam aliansi Rakyat Menggugat menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Jawa Barat Kamis 11 Juni 2026. Mahasiswa mendesak pemerintah segera menurunkan harga BBM non-subsidi khususnya Pertamax. Selain itu meminta ketegasan pemerintah dalam menguatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar yang saat ini kian melemah. Serta menolak dengan tegas revisi Undang-Undang Polri yang dinilai berpotensi mempersempit ruang gerak masyarakat sipil dan mencederai demokrasi. Researcher narkoba Polres Cimahi berhasil membongkar modus baru peredaran gelap narkotika melalui media cairan rokok elektrik atau vape. Dalam pengungkapan ini, petugas mengamankan seorang selebgram terkenal asal Kota Bandung berinisial GA karena diduga kuat mengedarkan sekaligus mengkonsumsi cairan vape yang mengandung zat narkotika jenis ketamin dan etomidet. Saya Andri Oki, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
4: Baru saja kilasan informasi. Persembahan

0: saatnya kuis Hydro Koko. Don't stop now. Siap-siap cerita ya, wargi.
1: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Saatnya wargi Dahlia kuis Don't Stop Now dari Hydro Koko. Aduh, siapa nih kira-kira yang beruntung ya yang bisa dapetin hadiah uang 100 ribu rupiah dari Hydro Koko? Yang udah kirimin cerita ke sini wargi Dahlia tentang kisah dalam hidupnya yang kurang mengenakan ya. Dan nanti kita bakalan telepon untuk mendengar gimana kisahnya, berbagi bersama wargi Dahlia semuanya. Oke, jangan lupa ya nanti wargi Dahlia passwordnya Hydro Koko seger pisan. Don't Stop Now. Oke. Kalau gitu kira-kira siapa ya wargi Dahlia yang beruntung pada malam hari ini yang bakalan dapat hadiah 100 ribu rupiah dari Hydro Koko? Kayaknya ini udah diangkat, coba kita angkat dulu. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Kak.
2: Oke, dengan siapa di mana ini?
3: Aku Sani di Bandung, Gatot Subroto.
2: Sani. Oke, Sani, kamu kemarin udah kirimin WhatsApp ya ke Radio Dahlia ya, ikutan Hydro Koko ya?
3: Benar banget, Kak.
2: Oke, kalau gitu passwordnya dulu dong, Hydro Koko.
3: Hydro Koko, seger pisan, don't stop now.
2: Oke, Sani, kalau gitu langsung aja ceritakan kisah kamu yang kurang enak yang bisa kamu share di sini, Sani.
3: Boleh kakak,
2: iya.
3: Ini kejadian waktu masa COVID ya, 2021. Mm-hmm. Ya lebih tepatnya kehilangan calon suami ya kayaknya.
2: Innalillahi, oke. Gimana ceritanya Sani?
3: Ya kan aku nih 9 tahun stay di Bali kak, kerja di salah satu maskapai. Mm-hmm. Di Bandara Igusti Ngurah Rai selama mm-hmm. 9 tahun. Mm-hmm. Ya aku mencoba lah ya untuk kayak memberanikan diri apa untuk keluar dari zona nyaman gitu kak, karena kan kita mau nikah gitu ya.
2: Oke.
3: Okay. Kita kan sebagai cewek pasti ngikutnya sama laki gitu kan. Nah di situ orang-orang kan lagi masa COVID itu kan banyak yang istilahnya kayak dirumahkan, di PHK gitu.
2: Benar,
3: kan.
2: Benar. Iya.
3: Pas kita yang banyak hampir 500 aja sampai nyisa cuma 60 gitu kapan 65 gitu ya. Wow. Termasuk aku gitu salah satunya tuh alhamdulillah. Mm-hmm. Nah karena aku emang punya rencana buat ke jenjang yang berikutnya lah ya. Yeah. Akhirnya memutuskan aku untuk resign.
2: Oke.
3: Okay. Nah di situ tuh sebenarnya atasanku tuh nggak ngizinin. Mm-hmm. Ya kan karena sampai orang-orang lah susah mau COVID gini cari kerja, kamu masih ada kerja kok resign ya, tapi kan gimana ya, banyak pilihan kan kak ya.
2: Yeah.
3: Sampai aku tuh dikasih kesempatan kak. Mm-hmm. Sampai akhir kan aku tuh resign tuh sekitar bulan Agustus tuh ya, dikasih kesempatan tuh sampai akhir November, cuman ya karena aku yakin ya. Mm-hmm. Ngapain lagi lah ya, ya udahlah ngasih surat dulu tapi masih belum di ACC nih. Nah akhirnya laki tuh kan kerja di Jakarta ya sama aku tuh. Aku kerja sekali ya sama-sama kita pulang karena dia rumahnya tuh di Nagrek.
2: Okay.
3: Aku bingung gitu kan. Okay. Nah itu tuh sebenarnya dari kurang lebih 2 minggu sebelum kita sama-sama balik ke Bandung tuh dia tuh udah sakit kak. Kayak demam naik turun kayak gitu kan. Kayak aku mikirnya paling cuman panas biasa gitu.
2: Okay.
3: Ternyata waktu ditanya tuh sakitnya tipes.
2: Mm-hmm.
3: Ya kan.
2: Mm-hmm.
3: Bed rest, pulang ke Bandung bed rest gitu segala macem. Awalnya sih aku gak nganggep ada yang signifikan gitu kan kak.
2: Mm-hmm.
3: Sekitar bulan Oktober sikapnya tuh udah beda kak almarhum tuh ya. Kayak misalnya chatnya lama, balasnya lama, ya aku kan bingung ya, ini ada apa, keluar hubungin pun, mereka bilang enggak kok, aman, baik gitu, sampai akhirnya sekitar pertengahan bulan Oktober, dia mutusin aku kak, enggak kebayang gimana ya, maksudnya kayak,
2: dengan rencana yang sudah disiapkan,
3: ya. Betul banget gitu kan. Udah korbanan aku yang 9 tahun dengan posisi yang enak gitu ya saya, yang benar-benar kan demi seorang laki-laki yang udah kita hayu gitu ya. Malah dekat di tengah jalan tuh kayak aduh sakitnya tuh udah aneh-aneh gitu pikirannya.
4: Iya, iya.
3: Kayak sama, masih berharap ayolah gitu kan.
4: Mm-mm.
3: Kata dia gak bisa, maaf keadaannya. Aku mikirnya keadaan yang gimana nih, apa dia punya cewek lain atau gimana, kan aku gak tahu ya kak ya.
4: Okay.
3: Ini BTW nih, aku agamanya muslim dan dia tuh dia orang Medan, orang Batak, yang mungkin notabene buat pindah agama tuh susah, apalagi dia laki-laki pertama, cucu laki-laki pertama ya kan. Tapi kalau niatnya dia sama aku, rencananya tuh seminggu sebelum kita akad tuh dia mau mualaf. Jadi, nah udah ceritanya selesai tuh.
4: Putus?
3: Ya aku mikir kan, oh putus, ya dia yang putus sih, enggak ya gitu. Udahlah, gimana lagi memaksakan walaupun, wih hancur, dasar hancur-hancurnya gitu
4: pastinya,
3: kan.
4: Pastinya, ya pastinya itu. Terus?
3: Pas di tanggal 31, aku udah ketok palu nih dari kan kalau okay, San, surat resign kamu kita ACC. Eh malamnya kak ini apa namanya tuh,
4: ada kabar
3: telepon, iya dapet telepon dari nomornya almarhum tuh. Ngapain lagi orang telepon gitu kan, kayak lagi gitu misalnya kan. Artinya dia aku video call dia. Kondisi dia kak, ya Allah gitu ya. Dia tahu kakak yang sakit tinggal kulit sama tulang, yang dia kelilingin sama keluarga, dia udah nggak bisa ngomong, dia cuma bisa kayak gitulah. Pasti kak saya gitu kan. Kayak sakit, aku speechless banget dong, kayak dia sakit apa gitu kan.
4: Selama ini ternyata gitu ya.
3: Katanya dia tipe seperti gini sampai dia tuh gini. Masih telepon. Aku masih ingat banget dengan wajah mimiknya dia kayak jangan Tani nangis. Enggak kasihan Tani nangis masihin. Dari kan karena aku di samping ibuku kan. Ibuku ngeliat sampai mencoba apa ya, meyakinkan diri, "Mah, bisa sembuh kan? Mah bisa." Padahal walaupun aku ngeliat kondisinya tuh enggak mungkin gitu, Kak. Kayak besok kita harus ke sana. Kita harus ke sana, kita harus lihat. Akhirnya kan karena lagi COVID agak ribet kan kak.
4: Terus
3: tanggal 1 tuh besoknya ditelepon sama adiknya. Abang masuk IGD di rumah sakit Cicalengka katanya gitu. Oh iya nanti aku kesana. Datanglah kak aku kesana. Dan aku lihat kondisinya dia, aduh kak, yang apa ya, si hati aku yang hancur sehancurnya gitu loh. Sampai datang tuh dia langsung, "Ngapain kamu kesini?" kata dia tuh. "Ya aku mau lihat kamu." "Enggak, aku baik-baik aja, aku sehat." "Sana kamu pergi." Aku diusir kak. "Sana pergi kamu." Ya aku bilang, "Okay, kalau emang kamu gak mau aku di sini, gak apa-apa, yang penting aku udah lihat kamu, aku pamit." Aku gitu kan. Itu waktu aku mau pergi, aku langsung dia tarik. "San, jangan tinggalin aku, tetap di sini." "Kak, aku sampai ya aku di sini." Gak lama tuh kak, ada dokter datang ya. Dokter datang terus bilang, "Ibu maaf, ibu dengan siapa?" katanya. "Oh saya, aku calon istrinya dok, gimana?" gitu kan. Sampai kita di sini dokter semaksimal mungkin katanya tuh ya. Merawat beliau pasien kayak gitu. Semua keputusan ada di tangan Allah. Kayak mana coba kak perasaannya dibilang gitu, kayak maksudnya dok gitu kan, kayak emang gak ada harapan lagi gitu kan, kayak tapi dia bisa kan sembuh, kita semaksimal mungkin. Ini dokternya gak mengatakan ya bisa enggak, karena kalau dia tuh kayak itu udah kritis kak. Udah kritis. Akhirnya kan 3 hari itu, 3 hari di rumah sakit. Benar-benar itu aku full nungguin kak. Gak ada tidur, gak ada makan. Kayak mungkin rasa ngantuk, rasa lapar tuh gak ada. Kayak nungguin dia, kan dia udah gak bisa ngomong tuh kak. Jadi ngomong udah balelo, kan udah gemeter. Nah dia tuh meninggal kan tanggal 5. Nah di hari terakhir tanggal 4 tuh kak. mungkin dikasih kesempatan terakhir buat aku ngobrol gitu ya sama dia, dipersaning sama Allah tuh ya, dia normal. Tapi cuma ngobrol tuh. Jadi kan kita tuh satu ruangan tuh ada dua pasien, yang satu bapaknya ditemenin sama istrinya, yang satu almarhum ditemenin sama aku kan.
4: Oke.
3: Okay. Nah akhirnya ngobrol lah kita, si ngobrolnya tuh kayak gimana sih kita nggak ada masalah gitu kak.
4: Kayak baik-baik aja semuanya gitu ya.
3: Oke. Nggak ada apa-apa gitu sih, kita baik-baik aja. Sampai akhirnya tuh dia ini nyuruh, kan ambil apa, ambil bantal kata gitu. Bantal doang gitu. Kasihan kamu dari kemarin belum tidur. Aku sampai bilang nggak usah, cukup tidur di tangan kamu aja aku udah ngerasa enak kata aku gitu kan. Dia tuh sampai netesin air mata ya, sampai dengan tangannya dia yang gemeter kak. Ambil selimutnya dia tuh, nyelimutin aku. Ngapain? Gak usah, kamu aja pakai. Enggak, kamu kan punya asma, kamu punya bronkitis, gak bisa kedinginan. Pakai ya. Oke, enggak usah, kamu aja. Aku udah pakai jaket, udah pakai ini, aman lah gitu kan. Sampai terakhir tuh jam berapa ya, ke azan subuh kayaknya. Dia gini, kan sini, kata gitu. Dia pegang pipi aku kak dua, sampai maafin aku ya sayang, dia bilang gitu. Yang ngerti nggak kak, yang udah kemarin kita selesai itu tiba-tiba gitu kayak gitu banget gitu kan, kayak maafin aku katanya tuh sayang kata gitu, aku nggak bisa nemenin kamu kata itu. Kok ngomongnya gitu, aku bilang kan. Enggak, oh, kamu pasti sembuh, aku bilang gitu. Enggak, aku gak bisa, aku bisanya cuma sampai sini. Ingat ya, kata gitu. Kamu harus bangkit, kamu harus wujudin mimpi kita. Kan kita emang pengen punya usaha gitu loh, kak. Jadi, kan selain di arisan kan kita punya GHP tuh, kak, ya kan? 9 tahun kan lumayan lah ya, bisa lah punya kita gitu kan. Pokoknya kamu harus bangkit, aku yakin kamu bisa. Aku yakin nanti bakal ada yang bisa nemenin kamu, tapi itu bukan aku. Gimana kak perasaan aku
4: disini? Merinding ya?
3: Asli banget, kayak itu sempat aku netesin air mata sampai jangan nangis, aku gak mau lihat kamu nangis. Usap sama tangan yang gemeter tuh, usap. Sampai maafin aku ya San, maafin aku udah ngomong kayak gitu, maafin aku udah mutusin kamu tanpa bab gitu karena itu. Gak usah dibahas, pokoknya kamu harus sehat, aku bilang gitu kan. Pagi-pagi jam 6 tuh, karena kan wah bener 3 hari tuh gak ada makan, gak ada tidur, dia tuh gini kan, gitu. Apa? Tanah makan dulu katanya gitu. Enggak, nanti aja makan dulu. Ya udah akhirnya aku keluar lah ya kak, beli makan. Nah selesai aku makan kak, dia udah ngaco. Kayak ngomongnya udah gak kayak normal sama aku gitu kan. Sampai ibu yang di seberang tuh bilang, Neng katanya itu, ih dia semalam ngobrol ketawa ke TV, cuma ngomongin apa sih, ini seru banget katanya itu. Iya bu, gini ya, semoga cepet sembuh ya, amin. Nah tapi pas setelah aku makan tuh dia udah yang kayak ngerti kan kak, kalau orang yang mau udah gak ada tuh halunya kemana-mana gitu kak. Sampai dan
4: akhirnya
3: sore itu asar nih kak, asar tuh dia ngomong gini, normal lagi kak, normal. Itu dia mau makan banyak, udah bisa mencoba bangun bisa, terus dokternya bilang pokoknya kalau udah bisa makan bisa bangun berarti kemungkinan besar sehat gitu loh, bisa cepet. Akhirnya dia bilang ke aku, kamu pulang dulu Ji, kata dia tuh. Soalnya setiap hari kamu gak ada istirahat, gak mau, pokoknya aku mau di sini, kata aku tuh gitu kan. Ya apa, pulang dulu, besok aku kenalin kamu ya sama keluarga besar aku, dia tuh bilang kayak gitu kak. Dengan kayak polosnya aku tuh gak mikir ke arahnya yang aneh gitu kan.
4: Oke.
3: Tapi aku gak mau, please, aku mohon, kata itu. Oke, baiklah, akhirnya aku pulang tuh.
4: Pulang.
3: Dari dari Cikarang ke Bandung ya kan, naik kereta lah aku pulang. Nah, itu maghrib. Nah, abis sholat isya karena mungkin 3 hari udah gak ada tidur. Karena teman-teman abis mandi, abis sholat isya tidur lah aku, Kak. Aku tidur. Mimpi, aku tuh mimpi lagi jalan berdua sama dia gandengan gitu kan. Kayak ada yang tawuran gitu, terus ada orang yang nyabut apa, kenalah leher aku berdarah, Kak. Gitu, kamu gak apa-apa, kata dia. Iya, gak apa-apa. Terus dia bilang, Sani, sana kamu pergi, Sani, sana kamu pergi, kata dia. Ya gak mau, kalau pergi harus sama kamu, kata aku tuh ya. Aku gak mau kalau pergi cuma sedih. Enggak, kamu pergi, aku jagain kamu dari sini. Sana lari. Tapi gimana kamu udah lari-lari, kata. Akhirnya aku lari dong, Kak. Lari aku, baru mungkin sekitar 4 langkah lari, dipanggil sama dia, Sani, kata gitu. Noleh aku ke belakang, Sani ingat satu hal ya, aku sayang banget sama kamu, gitu dia, Kak, bilang. Tak dong aku kebangun, melihat jam, masih ingat itu 23.25 apa 23.20 aku masih ingat itu. Kan aku mikir, Rio, oh iya, nama almarhum tuh Rio Martin Simbolon. Karena kan dia orang.
4: Ya. Sudah gitu?
3: Akhirnya aku asli lihat handphone, Kak. Hal yang aku inginkan akhirnya terjadi, Kak. Banyak masuk dari adiknya, banyak. Dan akhirnya aku buka, teh, abang udah gak ada. Jelup, Kak, aku di situ kayak langsung aku ambil handphone, jokot adiknya. Alat-alat tuh lagi dilepas, aku sampai jangan, jangan dilepas itu alatnya, jangan, jangan, pokoknya aku mau ke sana, jangan, enggak, dia masih ada, enggak, aku sampai kayak gitu kan, kayak adiknya kan gak tega mungkin ya, teh, udah ya aku matiin dulu. Dari jam 12 malam tuh sampai pagi aku gak tidur, ditemenin mama, ditemenin sama bapak aku ya, Kak. Itu mata udah tinggal segaris, Kak. Karena mungkin harus berhenti kan. Nah terus subuh-subuh.
4: Maaf Sani, singkat cerita, akhirnya kamu datang ke sana dan butuh berapa lama kamu buat move on?
3: Kalau aku setelah kejadian itu tuh kurang lebih hampir 3-4 tahun, Kak, baru move on.
4: Oh, baru move on. Dan sekarang kamu sudah move on, sudah menemukan yang baru? Atau gimana?
3: Ya, percaya nggak percaya tentang reinkarnasi ya. Aku dapet orang sekarang, bukannya pengen membandingkan, Kak. Tapi itu kayak wujud Rio, tapi dengan nama dan wajah yang berbeda, Kak.
4: Oke, sifatnya apanya gitu?
3: Semua 90%. Dan ini yang sekarang itu menurut aku mungkin bisa 10 kali lebih baik daripada almarhum. Almarhum baik, tapi yang sekarang jauh-jauh lebih baik. Ya mungkin itu kali yang dikirim dari almarhum ya. Buat ngeganti itu.
4: Wow, ini aku dengernya merinding loh, Sani. Ya ampun. Ini pastinya gak mudah untuk kamu untuk move on dari kisah ini, dari pengalaman hidup kamu ini. Tapi akhirnya Allah kasih yang terbaik untuk kamu sekarang. Dan kamu juga udah move on. Kalau gitu ini benar ya, Wargi Dahlia, ini ceritanya benar-benar bikin merinding. Dan ya, karena kamu gak pantang menyerah, kamu semangat terus ya, Sani. Selamat kamu dapat uang 100.000 rupiah dari Hydro Koko.
3: Terima kasih, Kakak.
4: Ya, nanti udah bisa diambil ya ke Radio Dahlia ya. Paling telat hari Selasa diambilnya. Oke, Sani?
3: Oke, doain ya, Kak, ya. Semoga rencana kita kan deket-deket mau nikah ya, Kak, ya. Rencana
4: amin.
3: Segala urusannya, Kak, ya.
4: Amin, semoga kamu lancar sampai hari H dan bahagia terus sampai kakek nenek ya, Sani ya.
3: Amin.
4: Amin. Iya, oke, sama-sama Sani. Buat Wargi Dahlia yang punya kisah yang kurang mengenakan dalam hidupnya juga bisa ikutan quiz Don't Stop Now dari Hydro Koko biar dapat hadiah uang 100.000 rupiah.
0: Apapun rintangan dalam hidup, jangan mudah nyerah ya Wargi, karena Hydro Koko akan selalu menemani. Don't Stop Now.
1: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
2: Hey, lagi ngapain?
1: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
2: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
1: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana benar-benar karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
2: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
2: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Sekarang, wargi masih panteng Demam K-pop bareng Arin MJ. Demam K-pop.

Kita goyangin lagi Wargi Dahlia WhatsApp yang udah masuk ya Wargi Dahlia. Annyeong, ada Ati Sunarti di Batu Lawang Ciwidey. Goyangin aja buat semua, supernya buat Kak Arin, sehat selalu, amin, banyak jobnya, amin. Teh Ati Sunarti juga ya, dan sebaliknya. Terus juga ada siapa ini? Annyeong Kak Arin yang cantik bager, Santi Kopo hadir. Goyangin aja buat Kak Arin sama suami aku dan anak-anak tercinta. Kamsahamnida kumawa ya, Annyeong Kak Arin, pengen request langgamnya. Kamsahamnida nih, araso gumawa ya Wargi Dahlia ya. Terus juga Arin ketemuan lagi sama siapa ini? Annyeong, selamat malamnya Arin, ini buat Teh Eli pada larang. Lagi pantengin nih, gue ingin aja buat semua Wargi Dahlia yang ada di grup tercinta. Gocinnya buat Karin aja yang baik, sehat selalu, sukses, amin. Amin, amin, amin. Teh Eli juga ya, sehat selalu, sukses ya. Ada lagi Mbak Yati sama Amel yang lagi mangkal jualan. Annyeong, semoga laris manis ya jualannya ya. Terus juga ada siapa ini? Neng Dona Manja, katanya lagi stay tune dari Garut sambil tiduran. Kamsahamnida loh ya Neng Dona ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lukman Pasar Baros hadir, Kakek Pujangga juga hadir. Terus juga siapa ini? Ada Abah Atoy juga hadir. Terus juga ada Kang Didi hadir. Ada lagi siapa ini? Ari di Palembang hadir. Kamsahamnida kumawoyo ya. Ada lagi juga siapa ini? Mama Aji di Taman Cileunyi hadir juga. Kamsahamnida kumawa ya Wargi Dahlia. Terima kasih buat Wargi Dahlia yang udah pantengin Demam K-pop dari jam 6 tadi sampai jam 8 ini. Kamsahamnida kumawa ya. Yang udah WhatsApp di 0811-222-1015 juga. Kamsahamnida yang udah live streaming via aplikasi Radio Dahlia FM, Jux Noise dan juga video. Kamsahamnida kumawa ya Wargi Dahlia. Kalau gitu Demam K-popnya sampai sini dulu. Ya, sampai ketemu lagi di Demam K-pop minggu depan Wargi Dahlia, pastinya setiap hari Jumat jam 6 sampai jam 8 barengan sama aku Arin MJ. Jangan lupa stay tune minggu depan Wargi Dahlia. Arin yang pamit. Assalamualaikum.

0: Niaga.
1: Pantau terus kontak Indonesia Pop.
2: Niaga, Bandung goyang.
3: Warga nggak boleh kemana-mana, mending di rumah aja ya. Dengerin diri sama langgam-langgam yang asik-asik, yang enak-enak, yang pernah ngehits Langgam Pop Indonesia. Langsung requestin wargi lewat WhatsApp 0811221015. WhatsApp on air, telepon on air juga. 2 jam ke depan sampai jam 10 cukup ya. Di KIP Dahlia.

pokoknya ya. WhatsApp-nya ditungguin selamat malam buat Rama di Cijambe. Pengen langgang punggungnya tungguin aja. Buat Lili, Jocin, buat air yang ada di Majenang. Terus juga ini sama Rahmat lagi di Gunung Puntang, mantengin karir, terima kasih. Terus juga Jajat di Pasco hadir. Budi Cikadu Soreang, langgangnya pengen digoyangin buat semua wargi Dahlia. Prung, go, go, go, goyang.

0: aku.
1: Kalau yang satu ini harus percaya, warga harus cobain yang terbaru dari Fresh Care, namanya Fresh Care Smash. Ini tuh lagi ngehits banget, fungsinya 4-in-1, double inhaler pertama di Indonesia yang langsung nonjok segernya.

kalau lagi jalan, lagi traveling, nonton konser, lagi naik kendaraan, tetap keren dan stylish ya. Udah gitu wargi nih yang lagi sakit juga, pusing, mual, masuk angin kembung atau flu, paling cocok udah tinggal pakai Fresh Care Smash Badan Auto Segar. Yang fresh ya Fresh Care Smash. Fresh Care Smash, minyak angin aromaterapi 4-in-1. Fresh aromanya, fresh

0: Diri, terima kasih Kang Lukmani Pasar Baros, hatur nuhun. Ambu Hajarati Cilaku Girang Sumedang juga selamat malam ya. Andre Campala di Pasir Impun pengen langgamnya digoengin buat semua wargi. Kita angkat dulu ownernya, ada siapa yuk. Halo KIP Dahli ya. Sama siapa ini? Halo, terputus, coba lagi. KIP Dahli ya. Sama siapa ini?
1: Sama Ismet.
0: Ismet dan Camalang langgamnya apa?
1: Langgamnya pengen Ungu.
0: Ungu barusan kan udah dengerin radio mana barusan?
1: Baru datang ke
0: Bohong ya. Pengen langgam apa yang lain?
1: Yang mana aja lah, dari meja ya.
0: Digocin langsung?
1: Gocin buat Dewi aja.
0: Terima kasih Pantang Radio.
1: Pantang Dahli ya, enak banget Tuan Kami. Dari ya, bro,
0: pasien berikutnya, halo. KIP Dahli ya. Sama siapa ini? Halo, emang hilang, coba satu lagi. KIP Dahli ya. Masih terputus, langsung aja kita goyangin langgam nih kalau gitu wargi ya. Selamat malam lagi buat siapa ya? Mister Ius, hatur nuhun WhatsApp-nya. Terus ketemuan sama Yuyun, di mana Yuyun langgamnya digoyangin buat semua wargi Dahlia sama buat Riri juga. Kang Heri di Pasco, selamat malam. Langgamnya digoyangin seperti biasa buat Teh Sugar. Astriani langgamnya pengen digoyangin buat suami aja yang lagi tugas. Bro.

0: angkot, di pasar. Gak ada radio, kangen sama penyiar dan acara-acara Dahlia. Semuanya ada di satu genggaman handphone Wargi. Download sekarang aplikasi Radio Dahlia di Google Play Store dan App Store.
1: Besti, ada kuis hidrokoko lagi nih di Dahlia. Hadiahnya 100.000 rupiah.
2: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, 100.000 bisa buat jajan.
1: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
0: Hydro Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hydro Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hydro Koko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah 100.000 dari Hydro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
3: Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
4: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
5: Wargi Dahlia, saya Rosa. Request terus langgam-langgam Indonesia yang asik-asik hanya di Kontak Indonesia Pop

aja salam sehat gue Cinia buat si cantik dari seorang aja. Semoga warga juga semua sehat-sehat aja ya di tengah kehiruk pikukan Indonesia belakangan ini warga semua nih, apalagi semenjak kemarin-kemarin info harga BBM naik ya, dan terpantau warga Dahlia nih ya di sejumlah

0: Ibe Dahlia. Sama siapa ini?
1: Kang Heri Pasco, Teri.
0: Kang Heri pengen langgam apa?
1: Tak selamanya selingkuh itu indah.
0: Iya mah tukang selingkuh merenan ya.
1: Enggak.
0: Nah, atuh requestnya itu.
1: Enggak apa-apa, itu cuma langgam aja.
0: Itu mah yang namanya request mah curhat colongan tahu biasanya juga ya. Buat siapa langgamnya? Gocinnya buat siapa? Terima kasih Panteng Radio.
1: Panteng dari anak enak langgamnya dari yang bobo boya.
0: Berikutnya ada siapa lagi? KIP Dahlia. Sama siapa ini?
2: Kang Edes.
0: Langgamnya apa Kang Edes?
2: Kata Denesan yang pilihin aja.
0: Selain itu?
2: Ya pilihin aja neng.
0: Pilihin apa aja di gocin langsung buat siapa?
2: Jadi buat Neng Riri sama grup warga Dahlia Tercinta Kedayaan Neng.
0: Terima kasih Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia enak-enak.

0: Kanya Ah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Ku ingin saat ini engkau ada di sini.
3: Halo Wargi Dahlia, saya Anmes Kamaleng. Pengen dengar langgam yang asik-asik? Panteng terus 101,5 Dahlia.

0: sudah jam 9 malam, Morgi Dahlia.
1: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi. Persembahan
3: Dahlia FM.
4: Morgi Dahlia bersama saya Andri Oki, berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Sabtu 13 Juni 2026 berada di Metro Indah Mall Jalan Soekarno-Hatta dan ITC Kebon Kelapa Jalan Bungkur. Ratusan mahasiswa Sebandung Raya yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Jawa Barat Kamis 11 Juni 2026. Mahasiswa mendesak pemerintah segera menurunkan harga BBM non-subsidi khususnya Pertamax. Selain itu meminta ketegasan pemerintah dalam menguatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar yang saat ini kian melemah serta menolak dengan tegas revisi Undang-Undang Polri yang dinilai berpotensi mempersempit ruang gerak masyarakat sipil dan mencederai demokrasi. Reserse Narkoba Polres Cimahi berhasil membongkar modus baru peredaran gelap narkotika melalui media cairan rokok elektrik atau vape. Dalam pengungkapan ini, petugas mengamankan seorang selebgram terkenal asal Kota Bandung berinisial GA karena diduga kuat mengedarkan sekaligus mengkonsumsi cairan vape yang mengandung zat narkotika jenis ketamin dan etomidet. Saya Andri Oki.

0: vivir.
1: Itulah London Pop Indonesia yang menjadi buah bibir di Radio Dahlia FM.
2: Buah bibir.
3: Buah bibir.
4: Buah bibir. Nantikan.

negara Indonesia kayaknya wargi ya. Tapi kalau yang satu ini jangan cepat berlalu deh, cukup badai aja yang berlalu ya. Kalau program Trans Studio Bandung jangan cepat berlalu nih, apalagi baru tanggal 12 kan. Wargi masih bisa nikmatin program Fantastic Jundils Trans Studio Bandung yang masih berlaku sampai dengan tanggal 19 Juni nanti. Wargi bisa hemat sampai

Promonya terbatas ya, jangan sampai kehabisan. Pesan tiketnya sekarang juga online di website www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, where the fun begins. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Kita cek lagi WhatsAppan wargi malam hari ini ya. Mang Olas di Saguling tadi udah ya, 7 sumpahnya. Teh Santi di Kopo, terima kasih banyak.

2 KIP Dahlia. 0811-222-1015. Halo KIP Dahlia. Coba satu kali lagi. KIP Dahlia. Tutut ya udah, langsung aja kita goyangin dulu langgam enak berikutnya Wargiah. Yang baru panteng, baru nyalain radio, masih dibuka requestnya Wargiah 0811-222-1015 buat WhatsApp. WhatsApp owner, ownernya juga masih di nomor 73028 atau 73117-10. Prunga.

0: Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Wargi Dahlia, panteng terus ya Dahlia FM Bandung Goyang Stik Asik. Yang paling asik ya Dahlia, yang lain kagak asik lah. Ujian ini datang dari saya Melly Guslow untuk Dahlia FM.

sukses aja, amin. Yang ini digagak Langgamen digoyangin buat semua warga Dahlia, Riki Cianjur. Langgamen juga buat diri aja deh. Ada lagi siapa ini ya? Janguli di Bojong Sayang hadir, Jumat Barokah amin. Gendy Hollis juga terima kasih banyak, udah banget tadi Krisdayantinya ya. Tapi kalau yang ini udah punya belum wargi, Fresh Care Smash nih yang fungsinya 4-in-1 double inhaler pertama di Indonesia yang langsung nonjok segernya, roll on, bisa buat kerokan, bisa buat pijat juga. Pilihan aromanya ada Smash Matcha, Smash Merah, Smash Fruity, dan Smash Sakura. Tinggal pilih aja sesuai kesukaannya wargi. Jadi kalau wargi tiba-tiba pusing atau lagi mual-mual,

0: Jadi harus ingat Fresh Care Smash, minyak angin aromaterapi 4-in-1. Fresh aromanya, fresh gayanya. Kita angkat lagi requestnya, Kak Ipe Dahlia ya. Sama siapa ini?
1: Sama Rahmat.
0: Rahmat di?
1: Langgam.
0: Langgamnya apa?
1: Dukung aja deh.
0: Dukung aja. Digocin langsung buat siapa?
1: Ya?
0: Digocin langsung?
1: Buat yang lagi siaran.
0: Udah, gitu
1: sama
0: aja.
1: Sama yang ada di Jawa, menjenang aja deh.
0: Ucapannya apa?
1: Sehat-sehat selalu.
0: Oke, terima kasih Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak mainnya gue.
0: Belakang Rahmat ada siapa lagi? Kak Ipe Dahlia? Halo. Satu orang lagi. Kak Ipe Dahlia. Masih tutut. Ya udah langsung aja digoyangin langgam berikutnya. Ayo Feral di BBC KBB ya. Langgamnya digoyangin buat semua wargi. Ada juga siapa lagi ini? Ya ini lagi coba on air ya. Ntar deh di jam berikutnya, di menit-menit berikutnya ya. Sampai jam 10 masih di KIP Dahlia. Perungah.

0: Hadiahnya 100.000 rupiah.
1: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, 100.000 bisa buat jajan.
0: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
2: Hydro Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hydro Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hydro Koko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah 100.000 dari Hydro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko. Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
3: Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
4: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
5: 101,5 Radio Dahlia FM.
6: Panteng terus, kontak Indonesia Pop.
7: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik.

hari ini. Terus juga ketemuan lagi sama siapa ya? Mama Fiandi, Bungsu Cikaputihan, Kang Suhana Permata Biru, Mama Aji Tengkom, Kakek Agus, ada Dadang juga terima kasih. Satu orang terakhir, onepnya Wargi. Sebelum diangkatin satu orang terakhir penelpon, udah ingetin dulu buat Wargi semua. Mulai sekarang kalau butuh kapas buat besi kecil atau cotton bud, ingat belinya di CBR Retail. Soalnya di CBR Retail,

0: SCBD Retail, wargi bisa dapetin hadiah pin set dan wadah cotton bud. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja ke SCBD Retail, Jalan Supadio 31, Pasir Kaliki 205C, Kopo Bihbul 38, Ahmad Yani 158, dan Jalan Buah Batu 151C. SCBD Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan. KIP Dahlia. Sama siapa ini? Iwan di? Langgamnya apa?
1: Pagetos.
0: Pagetos yang mana?
1: Bilang kau
0: digocin buat siapa?
1: Buat TV aja dan di Pronia.
0: Terima kasih Panteng Radio. Panteng Radio?
1: Ada Dahlia, ada Dahlia.

0: Indonesia Pop akan ada Mandi Madu Dahlia. Selama 2 jam, siap bergoyang lagi yuk.
1: Ku ingin kau tahu tentang perasaanku. Ku ingin kau tahu besar cinta padamu.
2: Wargi Dahlia, saya Irwansya. Pengen dengar yang asik-asik? Pantengnya Dahlia yang makin juara. Yang lain gak asik ah? Dahlia.

Yo Mandi Gaso, terima kasih ya. Maafin gak semua langgam sempat kegoyangin wargi. Dari harus pamit, Pateng Radio, Pateng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia Prungah. Go, go, go, goyang.

Hey, 101.1 Mali Mandalay FM Bandung Gengsing Asik. Gimana kabar warga Dalia semua malam hari ini di hari Jumat malam Sabtu, betul ya, 12 Juni 2026. Iroi kata lampa yang selalu bahagia. Siap menemani warga Dalia semua. Walaupun lebaran masih jauh, Bang Toib gak tahu kemana. Gak usah dipikirin dah warga Dalia, pusing-pusing mikirin Bang Toib ya. Yang penting mah kita bergoyang dari sekarang warga Dalia. WhatsApp-nya boleh dong sayang ya, di 0811 222 1015. Pokoknya semakin asik, semakin juara. Prung ah, go go go go go, goyang.

malam juga, selamat malam Tayani, salam kenal di Gagak. Aduh, di Gagak Tayani, sehat pingin langgam gadis Kalimantan, gocin buat Idoi, terima kasih. WhatsApp selanjutnya ada Kang Jajang di Jalak, hey, pingin langgam KPK ya, goyangin buat wargi Dahlia. Kang Jajat yang ada di Pasco juga, sehat digoyangin buat wargi Dahlia semua. Prungah, go go go, goyang.

alternatif Cangciang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata

0: sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baregdeg.
3: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Mabit nate diabetes, dugi ka 500 eta gula darah nate. Terasa aya puyeng, terus sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
3: Kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, terus sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh asan teu ngadampal.
3: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar
2: nanggo Alpha Propolis. Alhamdulillah, kuyang tos aya, jenggelot aya. Mun mangga kasadaya anu gaduh panyawat tos abdi, mangga maleser Alpha Propolis margi tos paraos ku abdi hasiatna, abdi ge tos damang kitu kantun jadi-jadi.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
4: Wargi bisa streaming siaran radio Dahlia FM via aplikasi Jum.

0: ampun, enak ya rasanya kalau dikocok-kocok kordali apanya. Ya itu minumannya lah, bukan cintanya. Kalau cinta dikocok-kocok mah gak enak. No, ayah nyari hati ya. Yaudah, tinggalkan dulu lah ya kocok-kocoknya dulu Orkidalia. Selamat malam dulu buat Orkidalia yang sudah bergabung WhatsApp. Selamat bergabung juga sudah gabung di TikToknya aku. Selamat malam Idoy, malam hari ini Ce Idanya kemana? Ce Idana ker ngomean asbes sayangnya. Ker ngomean asbes cat anggus ya. Di minggu kamari ngomean asbes. Weh, ayo Orkidalia nya teing dah. Gitu kokolot begog ya. Ayo boga indung teh. Aku mah gak tau suka susah ngasih taunya Orkidalia. Punya emak teh suka begitu. Kumaha atuh Kang Ismet kasih tahu tuh mak aku tuh si Ce Idanya sugan marek dikawin deui ku Kang Ismet mah. Aduh Orkidalia, sebelum lanjut bergoyangin aku mau ngasih tahu nih Idoy nih ya buat Orkidalia juga, mulai sekarang kalau butuh kapas bulat untuk si kecil atau cotton bud langsung aja belinya di Sabea Retail ya. Karena di Sabea Retail ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan, praktis dan juga bersih dan yang pasti cocok untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa. Ada juga loh cotton bud harmoni Orkidalia nih yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang wargi bisa pilih. Ya, kalau Orkidalia beli cotton bud harmoni di Sabea Retail, sekarang ini wargi bisa dapat hadiah pink set dan wadah cotton budnya ya. Nggak usah mikir lagi, hayu skuy beli langsung ke Sabea Retail yang ada di Jalan Supadio 31, Jalan Pasir Kaliki 205C, Jalan Kopo Bihbol 38, Jalan Ahmad Yani 158, dan Jalan Buah Batu 151C. Sabea Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan. Halo, mandi madu.
1: Mantap di hati, musik kadang tuh.
0: Go,
1: yang.
0: Siapa kamu? Hai, siapa kamu?
1: Masa udah lupa sih?
0: Ah, ngapain ingetin kamu? Emang kamu siapa?
1: Anaknya Ece ya?
0: Saha? Si Ece? Oh, aku mah gak punya adik. Dan si Cik Idama tuh yang adik nage ting. Anak nuka sabaraha emang rin etama iya? Epul?
1: Kulan.
0: Cager didinya.
1: Alhamdulillah. Rada iya teh. Rada serak-serak basah.
0: Masih kena sok nyonyo.
1: Ah, tetangga unggal dinten.
0: Ini nyonyo awal. Asuh ini nyonyo awal. Ah, mending ya. Mending asa diulang tahun kan. Cok. Naon.
1: Oh, yang li cok.
0: Saha.
1: Di sini cek seharusnya Asep sepiteng.
0: Sadar ya, Asep hari dirinya ya. Hayang dia merenya, hayang diguyangkan di nubak merenya. Gusti. Ya kan ngara rumpul ya teh.
1: Rumpul ya.
0: Ini rasepnya.
1: Duaan tapi dah.
0: Kadeh ulah kumpul kebo ya. Sadar. Yuk basah dulu yuk.
1: Ayo.
0: Basah.
1: Seluruh tubuh.
0: Asep.
1: Mandi madu, mantap di hati, musik ya dangdut tuh, go ya.
0: Ayah salam di Arif tuh, di kawasan Bekasi, cenata.
1: Salam balik juga.
0: Goyangin langgam apa?
1: Apple nyere ya?
0: Tuh dari Apple nyere, cenata tuh. Sok langgamnya apa?
1: Nuh lawas, nuh semangat lah ya.
0: Ah, kumadi dinya, nuh semangat ketang, nuh semangat.
1: Ayo masukin anting.
0: Apa?
1: Pelan-pelan.
0: Oh. Goyang lu masih apa? Goyangin mas. Goyangin
1: bro. Kalau Ece tipayun ya.
0: Ya iya mah Idoy sadar ada didinya ya.
1: Terus ingat saya kasih emak tuh dah.
0: Terus
1: kamu Idoy tipayun ya sehat selalu. Kamu Asep Spiteng. Kamu Jendri. Bumi Lila. Nenek Ica, Nenek Putri. Kang Ismet. Kang Arno. Kang Genta. Bah Iwan. Mas Tanto. Pawana ngamperah. Kanggo berak cikadu kidul sadayana, berak bobojong tadi kumpeun ya.
0: Gocin.
1: Gocin mah kanggo si cewek kapan pulang?
0: Ah, meni batur mah Bang Toyib nu balik ieu mah meureun lain Bang Toyib meureunnya beda deui
1: meureunnya. Teu tahu kapan pulangna?
0: Aya da di imah keur moe, ieu keur ngomelan asbes ari di dinya. Keren
1: Aaron.
0: Keren iya ngomekin asbes bantuan juga ditu ya. Sugan menang.
1: Bocor.
0: Bocor ima bocor no dihandap. Atau udah kumat. Terus buruk. Terima kasih Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia enak-enak langgamnya. Dahlia bro. Go ya.

Aku mau menyapa buat Warkop Astana Anyar, selamat malam ya. Selamat bergoyang sayangku semuanya. I love you. Biasanya mantan aku yang siaran siapa sih? Pakai kacamata. Iya banyak yang pakai kacamata sayang ya. Selamat malam ada di orang punculut hadir ya. Nda, gimana sehat Nda? Terus juga ada siapa lagi ini? Tadi orang Sukabumi siapa mana ya? Bubun juga ya, Bubun Yanti di Majalaya hadir. Selamat malam ya. Aduh menirasa. Sabar Bu ya. Wargi Dahlia lagi bingung gak sih, pingin liburan atau pingin berpetualang ya? Mau berpetualang dengan siapa? Ya dengan siapapun boleh Wargi Dahlia nih ya. Trans Studio Bandung kasih promo seru di bulan Juni nih Wargi Dahlia. Dan dapetin diskon gila-gilaan hemat hingga puluhan persen dalam program Fantastic June Deals Trans Studio Bandung Wargi Dahlia ya. Wargi bisa nikmatin semua wahana bareng keluarga atau teman ya, tanpa bikin kantong jebol. Karena Wargi bisa hemat hingga 44%. Ini di weekdays cuma 148.000 per orang dari harga normal 200.000 dan weekend cuma 168.000 per orang dari harga normal Rp300.000 aja. Promo ini terbatas Wargi Dahlia. Berlaku cuma dari tanggal 2 sampai tanggal 19 Juni 2026 mendatang. Jadi jangan sampai kehabisan ya Wargi Dahlia. Untuk pembelian tiketnya, Wargi bisa langsung beli secara online di website www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, where the fun begins. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Selamat malam. Yang sudah gabung lagi WhatsApp-nya, yang ada di TikTok-nya, hai, aku sapa semuanya ya. Mewakili ya. Ada siapa ini? Yai, selamat malam Idoy Sampurasu, bingin langgamnya laut. Langgam laut? Nanti aku cari dulu. Kalau gak ada, kamu nyanyi di tengah laut gak apa-apa ya, Kang Asep Yoman. Hai Idoy, halo, ada Ambu Rati di Cilaku Girang Sumedang. Selamat malam. Mau langgamnya apa? Ma Eha gak mau kalau ini video call aku gak nerima, maafin ya. Terus juga siapa ini? Ada kakek Pujangga Agus Ciba, selamat malam. Digoyangin sama aku. Terus juga Idoy mau menyapa dulu buat Kang Dadang yang pengen langgamnya Kicau Mania. Kang Dadang, tos ibak kacan. Ada Pangkas Rambut Lanang Melong Cimahi Bandung hadir. Kayaknya belum semangat. Harus semangat dong. Yang kerja malam hari ini. Masih kerja atau masih kerja belum apa udah tutup ya kayaknya Pangkas Rambut mah ya. Bisa buka ya 24 jam ya. Doi, ada Beben dari Trans Situbondo. Selamat malam ya untuk grup OP-OP. Semoga Cenaya kompak selalu, persembahan pingin langgamnya dari Bang Haji Roma Irama kehilangan. Terus juga aku mau menyapa buat Wildan yang ada di kawasan Cibaduyut. Aku tak berarti bagimu Idoy. Ya ampun ya, kayaknya kamu lagi galau ya. Janganlah galau dulu ya, semangatlah dulu ya. Ada juga siapa ini Lispi ya, di Ciwide hadir ya. Selamat malam ya. BBM naik atuh Wargi Dahlia kumaha, aku mah bingung. BBM-nya Pertamax yang naik masalahnya Wargi Dahlia kumaha tuh.

bulan sekali? Atau aku harus pakai apa, Wargi Dahlia, dengan Pertamax yang naik begitu? Sabar Bu ya. Apa-apalah ya. Yang penting mah. Ya, gitu deh, aku mah bingung. Noval, terima kasih. Satu langgam spesial buat kamu, juga buat Wargi Dahlia. Jangan kemana-mana, prung. Kegegel, kayak.

0: sirah si konsling anu ditotogkeun lempeng kana batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsling disodorkeun ka hareup. Seduh. Syukur akan cecek karena dada si jelek.
1: Ramukan teras si konsling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore wungukur di Radio Dahlia FM Bandung

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Abdi teh, Ibu Titi Darlia.
2: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawatna teh lambung, kebas-kebas, nyeuk tangan, kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
2: Ibu ieu panyawat tos lami?
1: 10 tahunan.
2: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Nganggo Alpha Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos ieu we ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
2: Ibu ayeuna tos sae sabaraha botol?
1: 2 majeng ka 2, majeng ka 2 ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos sae. Ya, ada asin tep oge. Sadinten teh 3 kali, genep tetes genep tetes. Ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamungpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

0: sudah jam 11 malam.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM. Dahlia FM.
2: Pagi Dahlia bersama saya Andri Oki, berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Sabtu 13 Juni 2026 berada di Metro Indah Mall Jalan Soekarno-Hatta dan ITC Kebon Kelapa Jalan Bungkur. Ratusan mahasiswa Sebandung Raya yang tergabung dalam aliansi Rakyat Menggugat menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Jawa Barat Kamis 11 Juni 2026. Mahasiswa mendesak pemerintah segera menurunkan harga BBM non-subsidi khususnya Pertamax. Selain itu meminta ketegasan pemerintah dalam menguatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar yang saat ini kian melemah, serta menolak dengan tegas revisi Undang-Undang Polri yang dinilai berpotensi mempersempit ruang gerak masyarakat sipil dan mencederai demokrasi. Reserse Narkoba Polres Cimahi berhasil membongkar modus baru peredaran gelap narkotika melalui media cairan rokok elektrik atau vape. Dalam pengungkapan ini, petugas mengamankan seorang selebgram terkenal asal Kota Bandung berinisial GA karena diduga kuat mengedarkan sekaligus mengkonsumsi cairan vape yang mengandung zat narkotika jenis ketamin dan etomidet. Saya Andri Oki, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan
0: 101,5 Dahlia FM. Dahlia FM.
3: 101,5 Radio Dahlia FM.
4: Banteng terus. Mandi maju.
0: Dahlia FM. Bandung Goyang. Sik asik. Dahlia.

0: Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
2: Ibu Nasriya.
3: Gaduh keluhan panyawat naon wae Bu?
2: Lambung darah tinggi. Mah, sataun mah. Karosna teh ieu mepeg. Kulu angen teh sirah. Ari wengi taras tiasa sare.
3: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu?
2: Alpa Propolis. Alhamdulillah ieu mah. Sarampang.
3: Ibu teh tos sep sabaraha botol?
2: Tos tilu. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak, upami gaduh panyawat, insyaallah. Abdi gaya harampang.
1: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
4: Hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik pengobatan alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

101,5 Dali FM Bandung Gengsi Asik. Aku mau bertemu dulu nih di interval kedua. Pokoknya semakin asik semakin juara ya. Ha Gusti orang Cimahi ya. Apa kabar? Salam kenal ya. Dari Alfa Rizky Bordir. Idoy, pingin langgamnya dong doy. Katanya IC terus. Siap kalau begitu. Salam kenal juga buat orang Gunung Puntang. Kang Rahmat. Aduh, tiris jam sakit di temannya. Daerah ditu, daerah Ciwidey, Pangalengan, Komo, Wargi Dahlia bukan main. Kelas dinginnya Wargi Dahlia ya. Kalau aku Maya demen ke tempat-tempat yang dingin, Wargi Dahlia bukan main itu mah. Jika nanti tibrak bobo tehnya. Naon Ismet ada di dinya ya. Jadi cina pingin on airnya sok atau on air. Ti ayeuna sok-sok gerak-gerakan atunya. Gusti. Si Ismet ngalindur kita atau kumahanya. Aku lagi mangkal cina ya teh hati. Hai kumaha damang teh hati. Salam goyang dari aku. Terus juga ada Isa di bawah batu ya. Doi ini teh Nina digagak pingin langgam tajamnya karang. Goyangnya buat Wargi Dahlia aja. Ada juga yang hadir malam hari ini Kang Lukman. Gimana kabarnya di Pasar Baros? Sehat ya? Pasar Baros lagi rame jam segini. Gimana nih ya bahan-bahan pokok pada naik enggak ya? Karena tahu sendiri kan pertama aku naik gitu kan. Gimana dong? Apa yang naik nih di pasar? Udah pada naik apa aja nih kira-kira ya?

0: Ada apa sih originalnya rame sekali ya? Tadi aku lihat di TikTok, di grup ya, perbestian aku. Error gak sih Instagram? Error gak sih Instagram? Ya ampun, aku merasanya baik-baik aja sih originalnya. Tapi gak tahu ya kalau Instagram originalnya nih malam hari ini error atau tidak ya. Apa mungkin ada dampaknya juga dari demo hari ini ya. Aku gak tahu ya originalnya ya. Tapi sejauh ini fine-fine aja sih kalau Instagram aku ya originalnya. Tapi gak tahu kalau Instagram Orkidalia ya. Karena kadang memang kalau lagi demo gitu ya, ada tahun-tahun kemarin juga begitu ya Orkidalia ya, selalu aja ada yang error gitu ya Orkidalia. Enggak apa-apa. Yang penting jangan diri kita yang error Orkidalia ya. Halo, Mandi Madu. Bentar aku telepon dulu deh, Mandi Madu.
1: Tapi hati bilang dulu enggak. Go ya.
0: Siapa kamu?
1: Mari coba dulu tai doi.
0: Apa?
1: Mari coba dulu.
0: Saha?
1: Nek kopi.
0: Suaranya kecil kamu teh.
1: Masa orangnya kecil.
0: Suaranya Iro.
1: Suaranya.
0: Sehat ya.
1: Alhamdulillah masih olahraga aja doi.
0: Sehat. Kumaha tuh ya pertama naik ya kamu.
1: Aku pakainya Pertalite
0: lah, mata kelihatan. Iya sombong banget pakainya Pertalite. Aku dong pakainya jalantah bisa maju wow. Helikopter aku.
1: Emang bagus gitu.
0: Bisa aku mah ditiup. Sadar ya. Ya, yuk basah dulu basah. Yuk.

0: langgam apa?
1: Langgamnya dukung aja.
0: Apa tuh pilihan sudah?
1: Jadi udah ada.
0: Oh udah, ya udah. Goyang lu buat siapa?
1: Dibayang buat Taylor dulu lah. Siapa banyak rezeki banyak jobnya. Buat Eri Jamil, maksud kita yang memaafkan Bayu Alunana, Bunda Yansil, Tenado, Tesharibu, Nandu Iman, Teratna, Tisa Garu, Taririn, Tarini, Tayalis, Bunda Ale, Bunda Imut, Bunda Ale, Bunda Yika,

0: semuanya aja lah.
1: Bocin.
0: Bocinnya buat Aidoi dan buat sendiri aja.
1: Thank you Panteng Radio.
0: Sama Pak Kendali, akhirnya enak langgam. Dari pun goyang.
1: Goyang. Eh, apa kabar Teh Imas di Cimahi? Eh, sehat ya Teh Imas ya? Pengen, ah? Oh, no, cerah. Aku punya pantun, cerah apa? Aura kasih jalan sama Doi. Makasih Aidoi. Teh nyambung. Sabar. Gus jam sakit ya. Waduh, ada yang ngirim makan ini ya. Maksudnya ada yang ngirim fotonya doang nih ya. Apa nih? Mie bakso pakai nasi. Gusti di Sangguan ya. Kang Sulam Setiawan lapar atau kasurupan jadinya teh ya. Di Lembang kumaha ieu menyapa ya. Gusti mah juga nu kasurupan weh meureunnya mie ayam ajeng sangu tambah ajeng basonya luar biasa ya. Jam segini ya kelasnya langga mendukung we lah ya pokoknya anu penting mami ayam we di sanguan cenah sok atekeun bae lah nya sing wareg atuh di dinya ya. Wargi Dalia mulai sekarang kalau butuh kapas bulat untuk si kecil atau katan bat langsung aja beli di Sabaya Retail ya, karena di Sabaya Retail ini ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan praktis dan juga bersih. Tentunya ini cocok untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa. Ada juga katan bat harmoni yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang wargi bisa pilih. Kalau wargi dalam beli katan bat harmoni di Sabaya Retail, wargi bisa dapat hadiah pink set dan wadah katan batnya. Ya, langsung beli ke Sabaya Retail yang ada di Jalan Sipadio 31, Jalan Pasir Kaliki 205C, Jalan Kopobih Bol 38, Jalan Ahmad Yani 158, dan Jalan Buah Batu 151C. Sabaya Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan. Perungah. Go, go, go. Kayang.
2: Wargi bisa streaming siaran radio Dahlia FM via aplikasi Joom. Via aplikasi Joom. Dahlia.

0: 101,5 Dahlia FM.
1: Dahlia FM.
0: Dahlia FM.
2: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kada batu, kira-kira ngan tinggal sampai terdeli sakilat sapasang lengan si konsling disodorkeun ka arep. Seduh. Syukur akan jejek karena dada si jelek.
3: Ragu kenteras si konsling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi kata bu obat sore wungukur di Radio Dahlia FM Bandung. Sakit dulu kami atur.

0: inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Purnas.
2: Keluhan penyebab nama ibu.
1: Darah tinggi, asam urat, sarang lambung.
2: Tapa jawa terus berhalami, bu.
1: Lami terus ulasan tahun.
2: Ibu, ayana nuju diikhtiarkan nganggu naon, bu.
1: Alpha Propolis.
2: Ya, ibu kumaha karaosna?
1: Aya, lambung terus te aya, ena terus say. Sing siremen terus nyerangan. Kantun dina birit, ayana terus sarang natuur.
2: Ibu nas te atau seep seberapa botol, bu?
1: Nama hiji.
2: Lebih hiji,
1: kedua,
2: alhamdulillah.
1: Kedua sarang bade ayana.
2: Nambah hiji alhamdulillah terus karaos sehat embunya.
1: Sadinten genep tetes sakali ngaleut kitu tilu kali teh janten 18 tetes. Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Saja Farma Cicalengka.
3: Jangan pindahkan frekuensinya. Pantengin terus Dahlia FM.
4: Dahlia FM, Bandung Goyang. Asik-asik.

0: 101.5
1: Dahlia FM.
2: Dahlia FM.
3: Dahlia FM. Bandung goyang.
2: Sik asik.
4: Jangan kemana-mana. Setelah mandi madu Dahlia, akan ada begadang. Siap begadang malam ini? Prungan.
5: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
0: 101.5 Radio Dahlia FM.
1: Banteng terus, mandi madu.
3: Dahlia FM, Bandung Goyang.
2: Sik asik.

Semalam aja gak kerasa Wargi Dahlia. Aduh, terima kasih Wargi Dahlia ya, sudah bergoyang dari jam 10 malam tadi. Wargi Dahlia, idoinya pamit, terima kasih. Maafin ya, gak bisa kegoyang sayangku. Oh, tadi yang minta langgam laut ini kali ya. Maksudnya ya, lautan madu meren akang, meni laut tungkul, atau bingung. Atau anu tadi numimiti, lautan madu tahnya, bisi, iya. Aku arep-arepan jadi nate naon laut jadi nate aja dia masuk rumpi dah meni sok kurang ai tulisan teh ya udah Opi Tommy terima kasih sudah menemani bertugas malam hari ini. Ida pamit, maafin enggak bisa kegoyang semua, sehat selalu ya. Panteng Radio Panteng Dahlia, anak-anak langgamnya. Prung ah. Go go go. Goyang. Selamat malam.

0: nih.
1: Kenapa tuh A'a? Nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Dahlia tuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sogra setel radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
3: 101,5 Dahlia FM menunggu yang sik asik. Begadang Dahlia bareng AJP nukasep torok bareng wargi Dahlia ya. Wani diriungkan muapi tunuhun tongpi punungun wargi Dahlia semakin asik semakin juara. Sabtu 13 Juni 2026 nya wargi Dahlia di 08 11 222 1015, di 08 11 222 1015. Perungah, go go, go ya.

Juga yang kembali warga Dalia, WhatsAppnya udah murudul, sudah masuk, sudah banyak nih warga Dalia ya. Program yang ditunggu-tunggu sama warga Dalia kalau nggak bisa tidur atau mungkin yang aktivitas malam. Orang pasar semua digoyang sama Jaya Pucung ya. Semoga laris manis jualannya. Buat security ya Hansip, pokoknya sama satpam semua digoyang sama Jaya Pucung. Oke. Biar semangat langgam-langgamnya boleh request aja di 0811-222-1015. Ada Tika Wartika. Tika Wartika yang ada di cincin sore yang senaja pe aku teh hadir ya. Lagi pantengin Astriani juga, Astriani, Astri Jangga Tete Astriani yang ada di majalah Hai, majalah Hai. Terlalu mencintaimu, goyangnya buat suami yang baru pulang, pulang kerja. Angkewe iya ma. Menilanggam kebangsaan langsung munculnya. Ada Yani juga di Gagak hadir ya. Yani Gagak, oh Yani Gagak. Langgamnya ada dia aja. Goyang pokoknya buat JP seorang yang bikin gemes. Aduh, bikin gemes gak tuh. Ada siapa lagi? Ada Nendi. Nendi yang ada di kawasan Cimindi. Cenah JP-nya. Oh yang langgamnya bulan separuh aja buat Danu, Teisar, Teli, buat Abah Iwan, Moza, Mozzarella, Teli pada larang, Arnold, Black Coffee, Kang Genta, Nenek Putri, Kang Yusnya, ada Gita, Zenri, Ismet, Lupan, Masa Baros, Umi Lila, Umi Yuna, Ati Sunarti, Batu Lawang, Pak Wawan, Ngampra, Mas Tanto, dan juga Mbak Yati Moro Tresno, ya. Ngecinnya buat AJP, Nukasep, Torok, Berum, dan juga OPP-nya. Aku belum pulang, Teyati. Bonita, bonita, bonita. Bonita, bonita, bonita. Nenek ini ngesayang kaiji, ngesayang nelapon. Ha? Hadir Bos Aris. Nah, Bos Aris mah tara iya, tara request. Ah. Sok isin. Bos Aris biar semangat. Atuh Bos Aris malam mingguana. Ayo tuh badai kamana. Badai wakuncar. Ulah eleku nini-nini atuh. Ulah eleku aki-aki Bos Aris. Ah. Ayo wakuncar. Ismet Ranjo Malang hadir aja pe ya. Pengen langgamnya gadis Bali aja. Buat Jajat Pascol, Zendri, Kang Genta, gocinya buat Erika Tapang. Yang lagi sakit semoga

0: Ih, ulah ka mana-mana. Masih di Begadang. Bareng AJP anu kasepti orok berem.
1: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kara batu. Kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsling disodorkeun ka hareup. Seduh. Syukur akan cecek karena dada si jelek.
2: Kamu kenteras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi kata bu 4 sore wungukur di Radio Dahlia FM Bandung.

0: hidro koko lagi nih di Dahlia. Hadiahnya Rp100.000.
1: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, Rp100.000 bisa buat jajan.
0: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
2: Hidro Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hidro Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hidro Koko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah Rp100.000 dari Hidro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hidro Koko. Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
3: Persembahan Hidro Koko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
4: Minum Hidro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
5: Begadang, begadang.
6: Cuma di Dahlia, bareng Jaya Pucu.

pengen kesepian. Aduh, sepi kenapa atuh Kang Tatang. Ibu Cendani yang ada di Cimahi hadir AJP Angger Weyung emotasi Sirian Hula. Padadang, Belgia hadir di Cikadang.

0: Hasan Majalaya, Pak Suhana, Kang Eden, Deden Cipteng, Black Kopi, Lukman Pasar Baru, dan juga semua warga Dali yang lebih pada panteng gocinya buat JP sehat selalu banyak rezekinya. Angkat telepon dulu warga Dahlia 73.087.311.710. Halo, Begadang Dahlia.
1: Goyang.
0: Halo, Begadang Dahlia.
1: Aduh,
0: meni langsung babalayanya lari weh. Ya langsung ini buru dana. Ini ada nenek lewat WA, Kang Yus lewat telepon biasa atau udah diserang dua nana iya tehnya ulu luar biasa kahiji si nenek hese hese nya atuh dah penyiar kamu mah kieu atuh hese amun teh hese lain penyiar kamu mah atuh.

0: Langgam dia pengen apa, Nek?
1: Terpesona kalau aja pengen kata terdirin.
0: Amin.
1: Nyatanya nanti nambah.
0: Amin. Buat siapa lagi, Nek?
1: Ang Umi. Umi Lila. Cepet masuk Umi Lila. Nek Isha, Ratna Kebo, Rekosa, Sunda yang semua Haji Esa, Teh Andin, Teh Nado, Bu Andini, Ma Arul, Raisar Ibun, Wa Uci, Eneng Jebret, Cici Gerlong, Teh Odi Kedalaran, Teh Santi Kopo, Enopa, Teh Mama, Teh Ila, Mama Ajid, Mama Hilda, Mayan Timurasa, Pak Haji Dirmansyah, Adanu, Agenta, Orang Salengka, Iwan Pasitan, Mang Aroki, Owar Ngambra, Nana Setia Budi, Kedung Citeng, Lukman Baru,
0: Kecil.
1: Abah Iwan menjalak kataan Mas Santo dan jalak ya kata apa? Ya teh Erni kata apa? Teh ati cile punya re tidak dulu tu kemar teh. Ani Uber teh kok mohon di RB akhir karena bisnes teh tabu buru dulu di bar bener gol. Bisong ani tuji pak kerjaan di Afan buat ani teh.
0: Kecil.
1: Aduh,
0: pantang saya gue nanya nunggu sini.
1: Katang kasanya, gue sini Kang Ajepin, bagian sore. Hatunun,
0: Panteng
1: Radio. Panteng Dahlia, anak-anak programnya. Dahlia pun, goyang.
0: Goyang di belakangnya Nenek Putri, ada siapa lagi? Halo, Begadang Dahlia.
2: Begadang Dahlia, asik atuh. Peruk ah, goku-goku ya.
0: Sama siapa di mana?
2: Sama orang sama Kang Ajepin.
0: Hah?
2: Orang Ranca Malang teh ya.
0: Ranca Malang teh saha?
2: Ismet.
0: Oh, Ismet. Kemana wae atuh Ismet?
2: Ada aja
0: apa nya. Ah, meni sok kitu. Ah, meni sok kitu Ismet mah sok hilap ka AJP teh nya.
2: Aslina selalu ngedengerin AJP.
0: Oh gitu. Ah, ente ararem.
2: Enggak. Enggak kayak Wawuci, enggak kayak
0: dangker barobo etama ieu.
2: Iya.
0: Di gogo

0: culametan. Naon?
1: Kopi pahit aja.
0: Hah?
1: Kopi pahit.
0: Kopi pahitnya buat siapa?
1: Buat AJP doang ya, ya. Terus buat Erni Katapang yang lagi sakit cepat sembuh. Terus buat Yenri, buat Tia Pasco, buat Kang Genta, buat Wak Uci, buat Nenek Putri yang barusan makasih ya udah nunggu ya. Buat Umi Lila, buat Epul, buat siapa lagi, Totelot lagi ya. Buat Adul ya.
0: Iya, ada Agus Poho itu.
1: Ya, semua yang lagi dengerin yang pada begadang ya.
0: Terus
1: gocin lah, gocin.
0: Oh, gocin langsung, sok.
1: Gocin, gocin buat Putri Ustaz aja, Fanny yang lagi di Banjaran ya. Ucapannya sehat selalu, sayang.
0: Aduh, sayang. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Punggah, go, go, go, go, go, go, ya.
0: Goyang di belakangnya Ismet, warga Dahlia satu lagi ya. Ada siapa? Halo, Begadang Dahlia.
2: Kita tuh, punggah. Go, go, go, go, go, ya.
0: Sama siapa di mana ini?
2: Orang Cibadu.
0: Orang Cibadu, saya Iwil dan
2: Sanes.
0: Asaha Rambo.
2: Kopi.
0: Black Coffee ya, Manya.
2: Black.
0: Oh, Onya. Di Gogo Asik.

0: kenalnya pengen apa?
1: Cinta Berawan.
0: Apa?
1: Cinta Berawan.
0: Cinta Berawan. Oke, ditunggu ya jam keduanya.
1: Siap.
0: Digoyang buat siapa?
1: Saya JPT Payun, saya selalu banyak kerja, banyak jobnya. Saya Kang Tommy. Ini Jamil, Mafi Dede, Mama Ape, Bayu, Arunai, saya Nado. Muna Yansha, saya Syaribu, Nono Imam, saya Ratna, kita Garut, saya Ririn, saya Reni, saya Alis, Ma Haji. Muna Alir, Muna Imut, Mama Ika, saya Ayuki, Kang Erna, saya Cinuluk. Oci! Kang Sherman, Kang Isrina, Kang Tatang Suherman. Ini Otik, saya Kang Tatang Kastanyona, Kang Rian Cipeng. Nendi Cimahi, kayak kedai apa ya? Ya, Nenek Putri, Kang Genta.
0: Dah.
1: Cina pakai gaji PW.
0: Siapa tuh Nun ya Arnold ya? Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, pegu.

0: Begadang Dahlia, masih bareng AJP Nuka Septi Orok Berem, si Mister Ala Genah, Ala Genah, Ala Genah.
1: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kada batu, kira-kira ngan tinggal sampai terdeli, sakilat sapasang lengan si konsling disodorkan ke harap. Seduh! Ada si jelek kamu.
2: Tahu kan teras si konsling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore wungkur di Radio Dahlia FM Bandung sakit.

Terpesonanya dari Nenek Putri dan juga Kang Iusnya, katanya buat penyiar kememetnya ya. Juga yang kembali di 0811-222-1015 ada Hasanuddin yang ada di Cisarua. Hadir katanya AJP pengen pil dan DA yang mana langgamnya. Pil dannya banyak ya. Kakek Agus Cibo Pujangga juga hadir, langgamnya pengen dari Bang Haji Roma Irama buat Ibu Meme.

0: Danu, Kang Dendi, Kang Lukman, Asep Dapoca, Asep Balon ya. Terus juga buat Pak Tatang Suherman, Kang Aam Amanah, Yanti Islami, Bu Enja Bi Enong, dan juga buat Kakek Pujangga Agus Cibo, cina buat AJP ditunggu langgamnya. Ada Jejat Paskonya juga hadir, pengen mengapa. Mengapa, mengapanya ada dua nih, ada mengapa satu, mengapa dua. Digoyang buat Ismet, Umi Lila, Zendri, dan juga Wargi Dalia semua. Hatur nuhun, AA. 7300287311710 ada siapa lagi yang mau telepon nih ya? Mana bete Abah Iwan sok telepon? Bete ke mana Abah Iwan? Sinyal nak uus tenang. Sinyal biasa can meli aja pe. Kuotana nuju di web wifi tenang. Pengen mengapa dua, mengapa, bentar dicari dulu sama AJP, mengapa, mengapa, oh yang iya tidak, Ida Royani, cerah AJP ya, siap udah disiapin, Rahmat Denara, hadir AJP langgamnya kopi pahit, barusan udah ya kopi pahitnya udah digoyang ya, Mama Arul Pusdai juga hadir katanya pengen keluas aja, buat Nenek Putri dan juga wargi dari semua, kecilnya buat AJP mungkin dipaparinan kesehatan dilancarkan segala rupina, amin, amin atur nuhun, keluas sudah disiapin, halo, ini lewat telepon biasa, kosong ya wargi dari ya, sok sedang tadi bilang hese, cenah, hese, cek saha, ayo yuk bisa, kosong. Kosong, kosong, kosong, melompong, kosong, kosong. Halo, Begadang Dahlia.
1: Goyang.
0: Iya, Teh Eli dah kosong, sebenar nama. Sok, Teh Eli, oh yang langgam naon.

0: Sana itu iya. Jadi pertemuan numara nu duet Roma Irama atau Rita Sugiarto atau Nada Soraya nu iya. Yang ini aja.
1: Iya.
0: Mau Luciana nu iya.
2: Ini jadi kenyataan.
0: Entah benten ini pertemuannya benten. Benten. Sok mana? Nu tadi wae. Nu tadi sok mangga digoyang buat siapa?
1: Digoyang buat yang biasa nu ganteng duluan ya. Buat Teh Yati Yamu, Teh Isa, Teh Aisyi, Nenek Putri dan Kang Iusnya.
0: Iya.
1: Sister Ius tiga huruf.
0: Iya.
1: Teh botol. Sangkiman, Kang Lukman, Santo, Aiwan, Arno. Terus sama Ika, Teh Eli, sama Aji, Teh Erna, Bu Ani, Bu Lia. Tadinya Pak Sion, tadi Teh Bu Yance, Bu Warkan. Tadinya kira Kang Minta, Kang Deddy, Calengka, Danu, Teh Nova. Terus esak itu ya Kang JP.
0: Gocinnya
1: Kang JP. Nu bagus
0: nuhun Teh Eli. Bager pisan. Panteng radio.
1: Panteng radio. Salam ya. Ah gue goyang. Oh tadi pas datangnya.
0: Iya. Sok sahde
1: Kang ini Kang Necu Herman.
0: Tuh sakit langis. Aduh tuh sok sade sok eta mah handeu we Teh Eli wios Teh Eli.
1: Kenapa gitu?
0: Hah? Kan atos panteng radio patang dale e ditambihan deui Teh Eli mah.
1: Sok
0: atos.
1: Mungan.
0: Atos ya teh bener.
1: Atos.
0: Moal ditambihan deui moal.
1: Mungan.
0: Nah, panteng radio.
1: Panteng radio panjang
0: enak-enak ngomong tuh ah goyang. Goyang tuh mama. Mama Aji cenatu katingalen cenatu Astriani oge tuh Astriani Astra Jingga cenatu katingalen ya terus ada Iwan Astana Anyar juga hadir Mama Aji Taman Cileunyi hadir aja Berita Sugiarto aja buat Bunda Imut Mama Ika Ratna Teh Eli Teh Isar Mimi ya Kang Suhana Nenek Putri terus juga buat Alukman Kang Deden Teh Eli gocinnya buat AJP aja aku baru sembuh. Oh iya tuh engal damangnya jag-jag balejag sana kitunya siap-siap di begadang lapar langgam langsung putar.

untung warga Dahlia begadang lapar. Langgam. Langsung. Sama siapa di mana? Tekokom di Gogo AC. Begadang ayo begadang. Kalau jadi anu ya naonjong jangan-jangan begadang ayo begadang kan diajak kan me begadang Tekokom. Abang slogan nu anyar ieu Tekokom teh. Di Gogo asik.

0: Mm-mm. Hayang langgam naon cenah ieu teh?
1: Langgam mah. Cemu dari Mansur.
0: Hah?
1: Dari Mansur S.
0: Iya naon?
1: Jemu.
0: Jemu.
1: Jemu.
0: Jemu.
1: Aku jemu mendengarkan.
0: Awu eta mah naon atuh teh aya? Teh aya. Aya Mansur atos bobo nu sanes. Aya ieu ya, Mansur ge Jubaedah Mansur mah ya. Air tuba tuh benci cenah buta karena cinta gelas retak tuh Jubaedah ya, buru nu mana ih
1: ya, we,
0: sengsara
1: Roma Irama we
0: ah ieu ya, mah nya teh tiang hejo cenah na Roma Irama
1: Nah, segala tuh
0: ayah. Hah?
1: Segala tuh ayah.
0: Hoyong naon?
1: Eh. Mulai atau lah.
0: Malam terakhir.
1: Biarto.
0: Eh, Gusti nu agung Gusti. Bio Mansur, Aina Roma Irama. Hoyong naon?
1: Masa dah nu ingat.
0: Ente. Nu aon, we nu mana we. Begadang lapar man kudu ayah gitu. Hitam. Jubaedah. Eh, kakak seserian, teh kokom, Gusti. Teh kokom, langgamna naon.
1: Kedah si Mansur.
0: Hah?
1: Yus keng gentos, kedah si Mansur.
0: Eh, hoyong naon, hoyong naon, hoyong Mansur. Ente, bebas, sok. Hoyong naon, bebas.
1: Tadi mah, hoyong si Mansur, kan jemu.
0: Teh ayah, etama jemak jemu, teh ayah. Aya oge Jubaedah seueur atuh da Mansur teh. Teh kokom, tais bobo teh kokom. Gusti nu agung hayang naon buru? Kaburung ngeusan ieu. Nyantos teh tu
1: tima,
0: nya tim
1: Mansur
0: we. Jubaedah we nya. Nya gocina kanggo saha?
1: Aja teh.
0: Nya atuh nuhun begadang lapar. Langgam.
1: Langsung puter.
2: Begadang lapar, begadang, langgam langsung putar.

0: sudah memberikan kasih sayang, bahkan harta, bahkan emas ataupun yang lainnya. Wargi Dahlia termasuk imah Gusti Pangmelikeun. Ternyata sia-sia Wargi Dahlia. Aduh, seperti langgam yang ini aku tak berarti bagimu. Ngesti berekeun MBG dibikin KB. Ngesti antar jemputnya ti pagawean ka imah, ti imah ka pagawean cenangnya. Ngesti pokoknya mah gitu we, aku tak berarti bagimu ya Bos Aris senak itu. Teli pada larang tuna, terima kasih AJP. Langgamnya udah digoyang sami-sami. Ada Ion Pacitan juga, aku lelaki dia lelaki. Aku lelaki dia lelaki, aku dia nyata ya pokoknya mah. Langgamnya buat Teh Eli, Umi Lila, Nenek Putri, Kang Yu, Tenopa, Wawan Ngampra, dan juga Wargi Dahlia semuanya. Ada Ati Sunarti yang ada di kawasan Batu Lawang juga hadir ya. Wildan Cibadoyot atau Nungun, Buria Katapang juga selalu setia AJP, terima kasih. Alfarizi Bordir di Cimahi, langgamnya jangan pura-pura ya AJP, jangan pura-pura. Tos besak itu di pusat memalobatein cenah. Enu lo basah gitu. Alfarizi, Alfarizki, emang nu lo basah. Ningenangan itu di mana, di Ciwidey Ranca Bali emang. 73.287.311.710 ada siapa? Halo.
1: Halo. Begadang Dahlia.
0: Asik atuh.
1: Asik atuh. Goyang. Alhamdulillah masih
0: sehat pada ya, lansa.
1: Sehat
0: AJP,
1: sehatnya dalam sehat. Mata di dolar, rezekinya berkah.
0: Terus?
1: Ya, itu aja.
0: Oh, gitu aja. Udah banyak.
1: Cing
0: sarehat
1: aja,
0: Pela. Cing sarehat semuanya. Oke, kita go-go dulu ya. Di go-go as.

0: Ragamnya apa sih?
1: Banyak. Mau dukung aja.
0: Di antaranya apa?
1: Ada Kelewas, ada Bulan Separuh, ada Dia, Cinta Berawan, Dia Lelaki.
0: Aku mengapa? Bulan Separuhnya Teh Ayu Sorayanya.
1: Lilis Karlina,
0: iya
1: mah.
0: Oh iya, Lilis Karlina, Kepa Iris, mana-mana.
1: Ya, siap.
0: Kan disebut tadi Bulan Separuh, nah itu aja lah yang ada di Lina JPW.
1: Oke, digoyang buat siapa?
0: Buat Nenek Putri sama Kang Yustiannya. Buat AJP dulunya, selamat iya, tugas rezekinya berkah. Kemudian buat Nenek Putri sama Kang Iusnya. Buat Pak Wawan Ngamprah di Sikaliwat. Buat buat Nada Dolar, Cece Dado, Umi Lila, lebet Umi Lila. Jadi di jalan ke atas, Bunda yang se Mahji Ehana, Mahji Ehana,
1: Mahji Eha,
0: Nia di Pastur, Bu Memes, Bu Pipi, Mang Oni Naskor, Buah Batu, Mas Tato lebih panjang, Lukman Pasar Baros,
1: yeah.
0: AC Balon, AC Mamen,
1: Kisah
0: Epul yeah. Nyere, Kokom,
1: Gacin,
0: Tiara Desah sama
1: Neng Bella, belahan hatiku, cintaku, sayangku, sana Ucan.
0: Iya. Buat
1: siapa lagi?
0: Buat nyere.
1: Bukan.
0: Buat semuanya. Semuanya lah. Buat udah.
1: Siap.
0: Oh, Kang Rokib kak, lebih Kang Rokib.
1: Gocin.
0: Gocinnya buat
1: Bella. Amin. Jangan. Super gocinnya.
0: Teh Abel.
1: Teh Abel lah nama. Panteng Radio.
0: Panteng Radio, Panteng Dahlia, Dahlia enak-enak lagunya. Dahlia sih
1: kadu, berunga,
0: go,
1: goyang. Goyang, di belakangnya Pak Dirmansa ada siapa? Halo.
2: Halo, Dum.
1: Begadang Dahlia.
2: Bergadang Dahlia, semakin enak.
1: Nah, ini jangan semakin enak. Begadang Dahlia, asik, atuh. Berunga, go, go, go, goyang.
2: Asik,
1: berunga,
2: atuh.
1: Go, go, go, goyang.
2: Go, go, goyang.
1: Sahaya teh.
2: Abi kenalkan sarang Kang Bohar si Raja Tahu Bulat.
1: Oh, aya tahuna teh.
2: Aya teh kadi amang atau ka sarang-sarang?
1: Ah, meni teh bi sarang-sarang mah ka dieu we aa ka burangrang.
2: Ka mana ka ciburangrang?
1: Gulutukeun ka dieu gulutukeun alungkeun. Sok, bisa teh ngagogo bisa?

0: Rustandi, putra bungsu di Sadang Serang ya teh.
1: Sanes abdi mah di Gagak.
0: Di mana?
1: Di Gagak.
0: Di Gagak.
1: Nah, di Sadang Saib kan.
0: Ngorake neh geuning Kang ieu teh sabaraha tahun?
1: Abdi 2-3.
0: Oh 2-3. Tos nikah tacan ieu teh.
1: Acan gue teh Kang mau jemilarian.
0: Ya iya aya teh Eli, aya Bu Enjoy, bade Nenek Putri, aya Ati Sunarti, aya.
1: Eta nak
0: kitunkeun nomor WA-na. Aduh, dirinya mah Kopaja bareng nya.
1: Bulan.
0: Apa Kopaja?
1: Duka tuh Karangguninga kan.
0: Kopaja teh komunitas penyuka janda dirinya teh ya.
1: Oh, komunitas penyuka janda. Jahe merengkan.
0: Jahe naon jahe janda herang.
1: Jahe teh janda herang.
0: Heeh, bener. Hoyong langgam naon atuh ditunya janda bodong di.
1: Abdi mah hayang
0: naon nyai. Hayang naon, Ci?
1: Abdi mah hayang janda bodong we lah.
0: Tuh nya. Naon jadi na yang naon jagong?
1: Janes abdi mah hayang janda bolong teu ngaya mah.
0: Janda bolong, janda jagong bareng janda bodong.
1: Janda bodong, suamiku tergila-gila.
0: Hadirnya mah lancar jadi suami ya bareng. Dirinya mah berondong, dirinya mah ya 2-3 mah ada berondong kene.
1: Ya, berondong garing.
0: Ya berondong, 11-12 lah jeung Pak Wawan mah lah umur nage.
1: Nah, entar kan pisan Kang.
0: Sok digoyang buat siapa digoyang?
1: Atuh bre salam-salam na kalau kakang anu mencendamal.
0: Saha kakang teh?
1: Ya teh calon penyiar teh saha hilap deui
0: atuh. Aduh ka bige hilap deui ka age. Duh ka namut telepon atuh aya hilap.
1: Aduh iya teh anu mae kumping juga.
0: Oh kitu. Pada mencugeul lah merenannya jadi nyama.
1: Mohon iya teh anu mae uicalan.
0: Name uicalan naon ieu? Tahu bulat name teh.
1: Mohon icalan tahu bulat.
0: Kamana wae ya? Jalurna
1: bulan
0: jalurna kemana wae teu kaburang ramun kaburang ramun dipegat ku AJP
1: tapi atuh kaburang ramun mah abdi mah sapas ka Mirung
0: atuh ah meni da caket masih kaya di Bandung ka dieu engkle
1: tapi atuh Kang terasa abdi mah sok ka situ bagus osok
0: nya kitu teu bagus lah atuh ka eta Padir Mansah barunya
1: mohon eta ka Kang Dimasanya
0: nya gocin gocinnya buat siapa?
1: Mereka sedana weh, pendari FM-nya mudah-mudahan sih sehat
0: ya. Amin, atunu cing caret weh, cing lancar rejekin aja.
1: Amin, atunu, tidak anak kan.
0: Panteng radio, panteng Dahlia. Dahlia. Enak-enak langgamnya, Dahlia asik atuh, prong ah, prong go-go-go. Goyang.
1: Goyang.
0: Ibu Ani yang ada di suka jadi suka tapi nggak jadi-jadi ya. Tayani gemes pas sarang-sarang juga hadir. Pengen cuma kamu buat AJP ya. Gocinya buat mertuaku yang lagi sakit semoga cepat sembuh ya. Prung ah gugu goyang.

0: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdeli, sakilat sepasang lengan si konsleng disodorkan ke arah. Seduh! Syukur akan jejek karena dada si jelek.
1: Tamu kenteras si konsleng adalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka tabu opat sore wungukur di Radio Dahlia FM Bandung.

bareng Margi Dahlia ya. Ada yang minta jadwal, jadwal siaran. Jadwal siaran aja penuh Sabtu orang beremanya tak hafal. Ih Mama Ika cinta asih kumaha ya teh. Oh, jangan hianati senalanggam namanya. Bergocin buat AJP seorang yang baik hati. Tadinya udah mau tidur dikirain teh bukan AJP pas dengar teh AJP nu kasep torok bareng ngorejat we jadi nanti setia deui. Masih aya teh. Mama Ikana masih aya teh. Aku mah Senin Salasa nya, Rabu Kamisna ranti, Jumat Sabtuna JP. Pokoknya mah 2 poe we kitu. Minggu nama ieu wayang golek. Teh Eli, terima kasih Teh Eli masih pantengin. Agus chat Bon. Hadir Ajaya Pucung anu ganteng teorok berem, palai langgamna cinta noda hitam. Digoyang Abang Iwan, Bos Aris dan juga buat semua Gidalnya gocinnya buat AJP yang keren senang. Ambu, ambu aja.

Kenapa makan? Selamat makan, selamat malam berarti temannya. Selamat malam menuju pagi. Langgamnya dong sekulit Ari, Mansur S. Krocinnya buat AZV cenah. Dari Amburatis Cilaku Girang Sumedang. Ya di dia mah goyang.

0: aku mah JP ya. Mama Arul Pusdai. Kalau asa tos diputer nuhun. Sami-sami. Kela jana bodong teh lain udah bieu ih. Jana bodong teh asa udah begadang lapar, siap-siap pergi dari begadang lapar langgam langsung putar.
1: Saatnya begadang lapar. Begadang langgam langsung putar.
0: Begadang lapar langgam langsung putar season kedua Wargi Dahlia di interval kedua. Siapa yang beruntung Wargi Dahlia 73.002.87.311.710 ada siapa? Halo, begadang lapar langgam. Halo. Langgam langsung. Langgam langsung putar tah gitu. Asep balon ya teh. Halo.
2: Makasih.
0: Ya sareng Asep balon leres. Oh, Asep balon teh di mana?
2: Cangkuang Banyaran.
0: Cangkuang?
2: Cangkuang Banyaran.
0: Nah, itu pakai foto saha lain pakai foto Asep balon ieu mah?
2: Eta nuju 17 tahun.
0: Oh, Gusti nu Agung, aya ayeuna 7 hiji. Hah?
2: Ayeuna 40.
0: 40 sabaraha?
2: 42.
0: 48 meureun ieu ah.
2: AJP urang.
0: Taon ieu jok AJP, ieu da apal AJP ki Asep balon.

0: Cuma harga bensin naik. Mabok duit.
1: Nah, ono bungan ah mendingan sok nyala rambung jadi mabok duit. Nah, mabok. Mabuk. Ada susan. Gocinnya buat siapa?
0: Gocinnya buat AJP duluan.
1: Atos dah gocin mah hiji ya.
0: Mang Irin, Nenek Putri, Mas Tanto.
1: Enggak, begadang lapar, langgam.
0: Begadang lapar,
1: langgam.
0: Langgam langsung puter, goyang.
2: Begadang lapar.

0: Begadang. Begadang. Hanya di 101.5 Radio Dahlia FM.
1: Koko lagi nih di Dahlia. Hadiahnya 100.000 rupiah.
2: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, 100.000 bisa buat jajan.
1: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.

0: Bruno Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hydro Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hydro Koko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah 100 ribu dari Hydro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko. Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
1: Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

Sekarang sudah jam 2 pagi. Goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia.

0: Dahlia FM menunggu yang asik-asik, semakin asik semakin juara. Masih bareng AJP Anu Kasepto Rock Berem, sudah masuk ke interval ketiga. Wargi Dahlia digoyang kembali begadang Dahlianya yang baru bangun, selamat pagi. Yang langgamnya belum kegoyang, sok WhatsApp lagi ke 0811-222-1015 ya. Yang mau telepon boleh 73000-287-311-710. Halo, begadang Dahlia. Ah, ah, Lada, wargi Dahlia Lada.
1: Kamana tu Lada?
0: Lada, iya Lada. Ah, muni. Cana naon ingus alo banu komplain ya teh cana kio.
1: Rumah cana?
0: Ah, cana saha nu sok loba ngagogo teh. Tah si Danu cana. Kunaon si Danu? Heeh, da pendengar sarege digoyang. Ku si Danu mah cana kitu.
1: Heeh, padahal mah geus lewatnya.
0: Keur di alam mimpi cana.
1: Mimpi.
0: Ah, dinyanyikeun Saiful Jamil meureun ieu mah wargi Dahlia meureunnya. Ha, ditunggu cenah langgamnya AJP, jangan pura-pura. Udah.
1: Tadi.
0: Jangan pura-pura. Cenah gitu nya. Ieu cek Alfarizi, ieu Alfarizki bordir cenah.
1: Naon cenah?
0: Lah nu tong lila teuing ngagogo teh da. Da lamun di Pegadang mah, di Pegadang mah Danu mah tara ngagogo, wargi Dahlia langsung gocin nya Danunya.
1: Gocin.
0: Langsung.
1: Soalnya lo babas ceprot lah. Jadi warah gugur babas ceprot oke aja pe.
0: Ya gitu, baik memberikan kesempatan kepada yang lain.
1: Nah itu.
0: Karena Danu mah.
1: Karena Danu mah dianggap
0: berang ayah, peting ayah, subuh ayah, suku-suku ayah, pokoknya mah ah menitung sarena iraha si Danu mah. Pokoknya mah gitu wargi Dahlianya.
1: Pokoknya mah pusat mah gitu nya.
0: Wali diriungkeun moal pitunungeun tong pipundungeun pokoknya mah gitu ta wargi Dahlianya.
1: Pokoknya mah ala
0: genah.
1: Ala
0: genah.
1: Ala
0: genah. Ala genah gitu nya wargi Dahlianya. Pokoknya mah ulah pundung.
1: Mula pundungan jeung AJP mah.
0: Bisa
1: sabar menanti.
0: Alah menanti enggak tuh.
1: Batal kali
0: ah. Eh, perang ka warteg ieu Pak Iwan di antos wae cenah sareng Pak Iwan teh.
1: Hayu di mana AJP?
0: Astana anyar teh ya.
1: Ah, ayeuna wae eta teh ieu na menuna.
0: Seueur. Pokona mah aya urap orok aya. Aya sate orok aya ye dinyate hayang naon aya. Aku dijauhin ya enggak apa-apa. Aku dimusuhin ya enggak apa-apa. Aku diomongin, aku dijahatin, aku dibully pun ya enggak apa-apa. Danu digogo dulu, siap Danu.
1: Ayo,
0: digogo AC.

0: tengah naheun anu pales bieu.
1: Mending
0: alih begadang ayo begadang gitu.
1: Cetok-cetok alamat Tanto.
0: Mas Tanto pundung ngewes ya tengis. Teing kemana Mas Tanto? Tegawe gitu. Atau kergering merenanya. Teing asup nangke minggu harup Senin merenanya Mas Tanto.
1: Biasanya maka seminggu sekali, dua minggu sekali.
0: Dua minggu sekali cenah tuh.
1: Oh berarti meren bagian nama.
0: Ini ya bener. Cek teh Eli senah danu badai kadia. Ayah iya senah ayah sate.
1: Eli pada larang.
0: Ayah
1: sate. Biasanya sama etan mah dah. Kesana etan.
0: Ayah naon?
1: Kukuluban, mana jagong kulu di Bandung Barat mah ada seut bisa ayo atau aja peyu
0: bangkong kulu, bancet kulu, bener. Cek teh Eli ke sate kadal senang tua ya. Kemana tuh sate kadal? Ah meni, ayah wae ya teh Eli. Mahat, kuma tuh ya Alparidji, cerita si Alparidji.
1: Atau Alparidji?
0: Eh kamu tuh kan kerjanya di Cimahi kan?
1: Cimahi ya.
0: Nah, ini Alparidji ke bordir Cimahi.
1: Cimahi, nah di mana?
0: Da leganya Cimahi tehnya. Si Ima pok.
1: Cimahi mah lega.
0: Lega. Si Calengka lega tuh.
1: Lega.
0: Lega.
1: Bukan lagi eno jadi kota. Au ka mana tuh kota?
0: Kotanya meninya. Ya AJP ge geus meuli tanah di ditu da 80 tumpak
1: teh.
0: Teu sombong AJP ge ye.
1: Di mana di Calengka?
0: Celengka
1: di mana nak
0: kontrakan 20
1: wow.
0: Nanti warung badag wow. Juragan sembako
1: AJP merenda Celengka teh
0: ah
1: dikuasai ku AJP
0: isuk. Ditita jadi RW emong gitu dah kumaha ah dek naon jadi RW mendingnya lurah sekalian gitu AJP mah ya amin pasar atas nah tuh berarti deket aluk mana tuhnya
1: deket pasar atas mah
0: deket saha
1: deket Eke
0: eh menikah mana tuh Eke ah Eke tuh Eke tuh sena Alparidji tuh
1: Alparidji oh di pasar atas berarti pasar antri lamun pasar antri mah deket pisan
0: lain berarti deket ini Alukman
1: eta mah pasar Baros lebih rada jauh
0: ah iya naon
1: iya mah di alun-alun
0: pasar atas iya mah
1: iya pasar atas
0: oh beda deh Danu
1: beda deh pasar atas pasar antri pasar Baros lamun Alukman mah pasar Baros
0: Alukman mah lamun iya mah pasar atas gitu
1: iya mah pasar atas
0: ah.

0: Dia malam datang ngasih diputar.
1: Acan, ya. Nunggu Andi dinyak lila, ya.
0: Dan nunggu Andi dinyak lila biasanya makan langgam langsung putar perketahan.
1: Dia lamun itu tuh lamun ngeska colongan ku Padir Mansa atau Kang Genta jo langsung cerah. Begadang lapar, terlalu mencintaimu, cenong.
0: Kang Genta eta asup, pasti
1: meta eta. Oh, jeung Padir Mansa asup biasana ieu terlalu mencintaimu gitu. Lamun eueuh mah ah keneh antep ke mun geus aya 7 orang tak karek nu ngarequestna gitu.
0: Ari hiji dua mah.
1: Iya, karek saja. Karek aya Astriani nya, aya Astra Jingga, ieu. Kamana atuh Astra Jingga? Atuh si cepot eta mah ieu.
0: Kan
1: itu kan. Iya. Aya si Ambu ya.
0: Ambu naon? Ambu
1: apa? Ambu Rati Cilaku Cenadanu.
0: Orang mana?
1: Orang Sumedang.
0: Orang Sumedang. Tanya sama pabrik tahu.
1: Lain pabrik tahu deh. Iya, iya juragan tahu. Iya,
0: mau. Kamu mana tuh juragan tahu?
1: Jadi lamun kali itu tadi bakalan oge.
0: Ayo tuh.
1: Sampe. Tuh cek si Wildan ge cenah aku dukung terlalu mencintaimu Danu cenah tuh. Ya
0: tapi kita nama Wildan.
1: Wildan tahu tuh si Wildan saha?
0: Tahu eta sok noong geus nama dina TikTok.
1: Saha?
0: Tanya teuing atuh teu poho namanya Wildan
1: we. Wildan teh ieu anu kasep.
0: Ti orok
1: beureum
0: lain.
1: Ti jero beuteung ieu mah beda deui nya, tinggal itu. Motorna oge meni koneng tuh. Motor batur.
0: Ari ajepe mah mobil, ayeuna motor.
1: Tapi nu batur ieu mah jigana.
0: Bangsok
1: ngaikeun ieu
0: batur
1: ajep. Anu batur ieu mah.
0: Aya di mana pasien sorangan aja nangeuyeut oge ieu.
1: Nya keun mah, ieu nyokot foto batur.
0: Ai ai.
1: Cek si Ambu ge ka dieu, cen aya sampe asli.
0: Tuh. Lamun aja kekadinya mah siapkan sasajen.
1: Sasajen aku kudu loba, kudu bisa dibekal pokoknya mah.
0: Didahan dinya ongko, dibekal ongko.
1: Dibekal ongko. Lamun awa nung makelan, lamun awa sasajen ngacak-ngacak sepiteng pokoknya mah.
0: Tuh nya Ambu, pokoknya mah aja kekadinya mah kudu sagala.
1: Kudu sagala. Komo lamun ka Alparizi selain bekelan benang jeung naon jeung kaen pokona mah
0: mun kudu sajikeun
1: pokona mah kudu
0: aja
1: pa urang teh ka ditorek ngarampok ieu ada kudu jeung eta na mesin jahit na cokot sekalian ya. Gusti na agungnya capek ya seserian teh ah
0: pakai sangki tinggal sabujur-bujur
1: heuh da dedenya macan mandi atuh. Ya nah Asep Balon teh meni kasep ieu mah cenah.
0: Berarti beda eta Asep Balonna.
1: Ain pasti tanya teh ieu mah 17 tahun yang lalu cenah. Ka mana atuh 17 tahun? Emang geus aya HP alus juga kieu 17 tahun. Nyaho nyokot foto batur ieu saruana. Ulah sok nyarokotan foto batur ieu ah. Heeh,
0: da eta mah hayang ieu teh geuning aya na urang Cianjur oge geuning hayang jadi geulit pada amah. Nin.
1: Ieu Mama Aji meni resep teh meni geulis Mama Aji mah ya.
0: Mama Aji.
1: Kerudung koneng. Baju koneng. Ini resep meni serba koneng. Kan ini resep Mama Aji nya.
0: Nya Mama Aji. Pasti sana Mama Aji biasa nama sok. Pengajian.
1: Oh, pengajian?
0: Pengajian biasa nama elamu enak. Pakai rapi, ya. Pakai kerudung.
1: Heeh. Oh.
0: Eta biasa nama biasa uliti pengaotan.
1: Jiga nama jago ngaji ieu mah.
0: Jiga nama ustazah.
1: Ngaji diri pokoknya mah ieu. Awan teh Elima salah serba hejo, jelajuk teh Elima.
0: Ah, buku dah hilang.
1: Kolor hejo, nah dia jauh hilang. Itu dia hilang orok. Hejo.
0: Serba hejo mana jasa nama dang daun, kan ikan mah hilang.
1: Teh Elima lah hejo teh, kata jadi genuk. Kata bukanlah hejo. Hejo, hara hejo mah tu genuk. Kena teh tu teh Elima.
0: Jadi genuk.
1: Oh, tu cek si Pak Asep Balon oke gitu cina. Aku mah bersaing. Jeung ada nu ngompol.
0: Tukang balon.
1: Hah?
0: Tukang balon atau juga balon?
1: Lain, jadi jualan eta geningan anu kabarudakna geningan anu mainan-mainan gitu geningan.
0: Oh, balon ieu, balon.
1: Anu malam bal beklan nu kali itu geningan.
0: Mainan.
1: Heeh, terus ieu
0: geuning. Eta balon ieu, balon anu ditiup geningan.
1: Tapi isukan mah isukan mah rek meuli edek jualan eta hayam anu hayam warna-warni geningan.
0: Heeh, sakali dikukut
1: eta mah jawab parah. Eh pernah aja, pemen tapi kagak gede sih pernah.
0: Wah,
1: oh, pokoknya mah tapi kagak gede langsung gue dibakakak kayak nate ya.
0: Hari ini mana apa ya Hanwai? Itu nama karke 2 poe, 3 poe.
1: Udah tuh di Paraban itu di nyama. Sok bener digoyang, ah?
0: Digoyang sama lo sadayana.
1: Ah gitu, ah dirasa. Itu nama
0: anu iya
1: pada marlek banyak. Ya, tak gitu
0: ya. Kayaknya.
1: Ya, gitu mas balon tah. Itu serayong digocin we pokona mah.
0: Heeh, digocin
1: padanannya. Alparizi bordir
0: cenah.
1: Bordir.
0: Bordir.
1: Bordir. Heh, bo er.
0: Iya malin bordir bodoh.
1: Gusti, danu apal bordir teh?
0: Kayak tadi
1: bawa nih
0: ngabor,
1: baju-baju ngadahin. Ada, ngabor. Ngadahin. Kayak itu gerak, tunggu jawab. Paeh, weh. Gue senang dilatih, cek wargi Dahlia oge, cek merenang. Aduh, wargi Dahlia adalah langgam terlalu mencintaimu. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan wargi Dahlia ya. Cinta sejati, cinta pertama tidak akan pernah mati, asik. Tapi satu langgam ini tuh seperti langgam yang memang artinya tuh cintanya tuh seperti bertepuk sebelah tangan bagi Dahlia. Terima kasih yang masih panteng nih, Pak Iwan, Asana Anyar, Ampurati, Kuliah Katapang, Teli, semuanya terlalu mencintaimu, Brungah.

0: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kara batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka hareup. Seduh! Seduh! Jelat jelat! Si konsleng lucat kalupur, syukur ngan cicek karena dada si jelat.
1: Kamu kenteras, si konsleng alalana. Dina jejer carios ajian ajak bayangan. Unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore. Wungkur di radio da.

bulan separuh warga Dahlia yang di request sama Pak Dirman Shah, Pak Dirman Shah dan juga Anendi yang ada di Cimindi ya. Digoyang lagi ada Rahmat yang baru bangun, AJP menikangan, AZV. Ada Rahmat di Cijambe langgamnya, Iman S. Arifin sana. Untuk pakai S naon, Iman.

0: Abah Iwan gocinya buat AJP aja, aku lagi ngopi, senang gak bisa tidur. Eh, Teh Ane, baru bangun Teh Ane. Sok atuh Teh Ane nelpon, Teh Ane menikangan sama Teh Ane yang ada di Geger Kalong ya Teh. Astriani dan juga Astrajinga tunun cenah langamnya udah digoyang. Siap. Halo Begadang Dahlia. Waalaikumsalam. Begadang Dahlia. Begadang Dahlia jawab bela teteh. Begadang Dahlia asik atuh.
1: Begadang Dahlia asik atuh prung ago go go go ya.
0: Tah gitu.
1: Eta teh anu teh ngadangukeun teras ngan di pareuman datana dicas dua di eta naon teh atos di dihurungkeun weh kieu ngadangukeun teras.
0: Oh gitu.
1: Nanti anu insomnia ka rumah sakit terus tilu kali ADP ieu naon teh asam urat sareng kolesterol.
0: Atuh teh nu makanan eta teh.
1: Mun eta oge lepat teh anu sagala di imam ngan saminggu ayeuna tatara ka WA teh naon. Ngadangukeun teras leres namanya kolesterol. Aduh Pak ADP.
0: Pantesan ayeuna teh tadi teh tos di puskesmas sananya tuh aya trio macan sari ini hungku ngeresep teh aneh menu tengahnya
1: ngomongan aja pe
0: ya nu kiri kanana ini saha bibi
1: wa
0: ari ieu naon aya tinu bola bodas ini badag gitu lampu naon teh teh
1: teu ah
0: eta naon lampu naon eta nu bodas. Bule.
1: Lampu.
0: Oh, dipoto jeung lampu cenah margi dariannya menyeresa. Di gogo as

0: kitunya yang langam naon cenah.
1: Eta wae atulah da atos ku ka payunannya eta manan teh terlalu mencintai mu mah ieu wae atulah cinta membawa derita wios dan penderitaan ras-rasan cinta membawa derita we wios
0: cinta
1: membawa derita
0: membawa derita nah mun curhat wae teh anu mah
1: tong atuh rela demi cinta tuh.
0: Teh ada tuh murangkali sabra hiji.
1: Tah?
0: Murangkalina sabra hiji.
1: Teh nama tuh sararageng. Anu ayatnya tilu. Asep Ilham Maulana, Deh Haika, sarang saya Bang Haji Apul mah eta tos biasa ngobrol. Eta mah Neng Salsabila.
0: Oh Neng Salsabila.
1: Neng ya. Si cantik jelita.
0: Alah geuning juga indung nak merenanya si cantik jelita. Tengah
1: kan mau goreng tatut.
0: Ayo temenang gitu. Dah ciptaan Allah nanaon kayaknya.
1: Alhamdulillah si Neng mah cantik. Asep Ilham Maulana terus ke pabrik. Si Deh Haika sampai keluar sekolah MA. Sebut ada mah.
0: Enggak tuh baik. Itu penting mas sarehat weh teh anunya.
1: Amin amin amin. AJP aja
0: kalau bisa
1: keluar. Bikin sehat ada yana.
0: Gocinnya kak ngosaha.
1: Gocin nama atuh kange AJP. Super gocin nama kange etawe warga wargi Dahlia besa dayananya.
0: Hantur nuhun panteng radio.
1: Panteng Dahlia asik atuh prungal go go go goyang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Cekak Arahmat toyong ngalamar. Senang ngalamar saha Arahmat. Kaya ngalamar anak na teh ane, mangga we langsung ka teh ane nya. Mama Ika ge cenah masih panteng aja pe name beres. Oh, name beres Allah cenahnya. Alhamdulillah tuh regreg ada geus kitu mah nya. Digoyang lagi penelponnya wargi Dahlia satu penelpon lagi wargi Dahlia di Begadang lapar langgam langsung puter.

0: Halo, Begadang lapar.
1: Biar nalapon, ada yang mesti angkatnya. Ada yang mesti angkat, gara wargi Dahlia. Pak Iwan, asana anyarnya paling mana, Pak Iwan? Senanya, tenin Cikajang, ngadir AJP. Goyangnya buat wargi Dahlia, gocinya buat AJP, sehat selalu, sukses terus, amin. Hati Sunarti yang nelpon mangga teh hati. Halo, Begadang lapar.
2: Langgam.
1: Langsung. Iya, teh hati yang langgam naon teh hati?
2: Obati rindu.
1: Obati rinduku. Rindu kasaha.
2: Ka aja,
1: Pak. Ah, gitu. Orang gogoh heulanya.

0: Racunnya buat siapa? Atur nuhun begadang lapar. Begadang lapar, langgan.
1: Begadang lapar. Begadang, langgam langsung putar.

catur nuhun Pak Haji. Anak Pak Haji, ayeuna anak malam mingguan Pak Haji. Aduh, wargi dadanya nggak kerasa ya, Jayabucung harus segera pamit undur, atur nuhun, Alukman Pasar Baros, ya. Aduh, ya langgamnya kena dipotong, Arahmat atur nuhun, ya. Insya Allah ketemu lagi di waktu dan juga jam yang sama. Atuh, dah. Arahmat menemui muncul kemana wae. Pokoknya buat wargi dadanya semuanya, cing sarehat, ya. Cing dimudahkan rezeki, cing balenghar wargi dadanya, ya. Jayabucung pamit undur, atur nuhun, buat Atomi juga terima kasih. Radio Batang Dalia, anak-anak langgamnya Dalia Perung Ah Gugu Goyang. Assalamualaikum.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wargi Dahlia sadayana. Alhamdulillah, Tommy di sini bisa kembali menyapa wargi Dahlia di acaranya Obsesi Pagi Dahlia. Obrolan seputar syariat Islam di hari Sabtu ini tanggal 13 Juni 2026. Mudah-mudahan wargi Dahlia semuanya yang masih setia panteng di 101,5 Dahlia FM sehat semuanya, usahanya lancar, terus juga yang lagi sakit mudah-mudahan disehatkan kembali gitu ya, supaya bisa kembali beraktivitas. Dan untuk warga Dahlia yang belum tidur dari tadi malam mungkin ya, selamat pagi, bertemu lagi bersama Tommy dan juga Bapak Ustadz Taufik Rahman di pagi hari ini. Dan Tommy di sini menemani wargi Dahlia selama 2 jam ke depan dari jam 4 sampai jam 6 pagi nanti di obrolan seputar syariat Islam. Seperti biasa, kalau hari Sabtu kita akan membahas tentang hadis. Dan sudah hadir bersama kita di Jalan Burangrang nomor 28 Bandung, Bapak Ustadz Taufik Rahman yang sudah siap memberikan tausiah di pagi hari ini. Ustadz, sehat Pak Ustadz ya?
1: Insya Allah, agak batuk sedikit.
0: Agak batuk ya? Mungkin karena halodo.
1: Iya.
0: Silakan Pak Ustadz, tausiah di pagi hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa minhumul mu'minuna wa minhumul kafirun wa hadana bi tawfiqihi ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin amma ba'du. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wargi Dahlia, kami masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hadir di ruangan wargi. Mudah-mudahan ya hadirnya kami di ruangan wargi jadi wasilah untuk mendapatkan nilai silaturahim, dan juga kita diberi kemampuan untuk talabul ilmi, diberi kemampuan juga untuk menambah-nambah amal soleh. Mudah-mudahan wargi dimanapun wargi berada dipanjangkan umurnya oleh Allah penuh barokah, perniagaannya pun juga dikucuri barokah Allah subhanahu wa ta'ala, putra-putrinya disolehkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wargi Dahlia, subhanallah wa bihamdi wa subhanallah azim. Sahabat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an menjelaskan ada beberapa ya yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anil Mughirah bin Syu'bah radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha harrama alaikum uquqa ummahati. Yang pertama, sesungguhnya Allah telah mengharamkan menyakiti hati kedua orang tua. Itu yang pertama. Wawak dal banat, yang kedua membunuh anak perempuan hidup-hidup, mengubur anak perempuan hidup-hidup. Waman anwahatin, dan Allah telah mengharamkan ya bisa tarik tahan. Dalam bahasa Sunda pinter kodek, diharamkan. Kemudian wakaroha lakum, Allah telah mengharamkan kepada kamu membenci orang yang tak karuhan. Tepuguh-puguh jeung keheul kabatur, benci kabatur, haram. Kemudian qila wa qala, Allah telah mengharamkan kepadamu qila wa qala. Nah, dikatakan dan mengatakan, maksudnya di sini adalah adu domba itu. Jadi mengadu domba kan orang itu hukumnya haram. Wa kasratas su'ali, kemudian Allah telah mengharamkan rewel, banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak berguna. Kemudian yang terakhir, wa ido'atal mad, menghambur-hamburkan biaya. Nah, itu perbuatan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati wargi, yang pertama, Allah telah mengharamkan kepada kamu menyakiti hati kedua orang tua. Nah, ini yang paling berat itu, ya hati-hati pokoknya. Jangan sampai orang tua sakit hati oleh lalampahan tingkah laku kita. Memang kita tidak ngomong, tapi umpamanya lalampahan tingkah laku kita bejat, sampailah kepada orang tua, aduh sakit hatinya orang tua bukan main. Nah, kalau sudah menyakitkan hati orang tua, wargi, saya baca dalam Sunanul Kubro, Allah tidak akan membiarkan orang menyakiti orang tua akan disiksa pada hari akhirat, tidak. Rasulullah menyampaikan sebelum meninggal dia akan mendapatkan siksaan dari Allah. Nauzubillahimindani. Jadi orang yang punya dosa kepada orang tua, kalau tidak segera mohon maaf, minta ampun kepada Allah, ya itu akan diberikan ya balasannya sebelum dia meninggal dunia. Jadi sebelum meninggal itu Allah balas dulu sakit hatinya orang tua itu. Nah, mudah-mudahan wargi yang masih punya orang tua bisa datang kepada orang tua. Jadi bukan pada hari lebaran saja minta maaf, minta ampun pada Allah, minta maaf pada orang tua, itu bukan lebaran saja. Minal aidin wal hafidin datang, waduh, bawa leput, bawa lontong, bawa kupat. Nah, dianggapnya sudah beres dosa-dosa kepada orang tua. Gak pernah nyampaikan mohon maaf. Ya, anak datang kepada orang tua, kemudian cuma tidak boleh itu sujud kepada orang tua. Mohon maaf itu boleh. Wajib ya. Wajib. Jangan sampai kita sebagai anak ya menjadi ganjalan orang tua untuk berbuat kebaikan dan kebenaran. Jadi pada prinsipnya, pada pokoknya, kita mesti bertobat kepada Allah dan langsung datang kepada kedua orang tua minta maaf. Orang tua, apalagi yang namanya ibu, jangan coba-coba disakiti. Kan menyakiti orang tua itu bukan hanya dengan lalampahan omongan, dengan tingkah laku saja itu bisa. Ada contohnya, ada banyak contohnya. Orang tua yang sakit hati karena tingkah laku anaknya. Sampai Rasul menyampaikan hadisnya kepada para sahabat, sayyati ala nasi zamanun, akan datang kepada manusia satu zaman, halaka rajuli ala yadi jaujihi wa banatihi, hancur binasanya seorang suami ya kena akhlak kelampahan anak dan istri-istrinya. Nah, akan hancur kapan katanya? Ya wallahu alam. Mungkin sekarang ada yang sedang merusak. Ya. Barusan juga saya melihat banyak sekali. Kenapa perempuan-perempuan baru pulang wayah kieu? Jam 3 kala bararik di mana gawena eta? Ya. Nah, apakah perbuatan seperti itu tidak menyakitkan keluarga? Jelas itu menyakitkan. Jadi wargi Dahlia, di sini adalah yang paling pokok, jangan sampai ibu ya sakit hati. Tuh, jadi yang pertama adalah engkukol walidaini atau umahatin. Nah, yang kedua wargi adalah karena dulu di zaman jahiliyah itu merasa malu kalau punya anak perempuan. Nah, kena malu, merasa malu punya anak perempuan, wawa dalbanat. Jadi anak perempuan itu dikubur hidup-hidup. Nah, jadi anak dikubur hidup-hidup itu dibunuh artinya. Apakah sekarang ada anak perempuan yang dibunuh? Banyak. Cuma sekarang bukan dikubur di atas tanah atau di dalam tanah. Sekarang dikuburnya adalah anak perempuan itu adalah diberikan satu mainan yang terlena dengan mainan tersebut sehingga anak itu tidak bisa bergerak lagi otaknya itu. Ya, anak sedang sekolah dikasih mainan. Jangankan anak perempuan, anak laki-laki juga sama. Yang anak teh soleh, soleha, tapi kesolehan anak itu tidak dibimbing, diarahkan oleh orang tuanya, malah dikasih mainan-mainan, kadang-kadang dikasih game dan segala macam. Ya akhirnya anak itu berhentilah tidak sekolah. Mengapa? Karena otaknya tidak connect lagi terhadap kebaikan dan kebenaran. Karena di dalam PAN itu, di dalam mainan-mainan Yahudi itu ada program bagaimana membunuh otak anak-anak generasi muda Muslim supaya ya tidak berkembang dengan baik. Nah, jadi saya yakin wargi bisa dipahami. Jadi kalau dulu mau membunuh beneran, membunuh itu ya. Kalau sekarang mah secara hisiah, secara bertahap. Anak disekolahkan sekarang, tapi dikasih mainan HP. Itu tidak akan bisa cerdas anak itu. Ya. Sekarang banyak sekali film-film yang masuk di HP itu adalah film-film yang terlarang. Ada yang mengatakan film porno. Porno itu apa? Porosot nolol, porno itu. Nah, jadi kalau anak-anak SD sudah mulai melihat seperti itu, nah, terganggulah pola-pola pikirnya itu. Ya. Jadi pola-pola pikirnya akan terganggu. Tidak akan lurus lagi memikirkan ya tentang ilmu yang sedang dihadapi di SD, di SMP, atau di SMA. Kenapa terfokuskan dengan tayangan-tayangan yang ada, yang sengaja dibelikan oleh orang tuanya. Dipesetkan HP nu panghadena, dikirim film-film porno itu. Kan terbunuhlah anak itu. Berubahlah anak itu. Berubahlah akhlak tingkah laku dalam pahanya. Di sini mulai yang disebut dengan pendangkalan-pendangkalan akidah. Mungkin saja sampai kepada proses pemurtadan. Anak tidak lagi mau ngaji, anak tidak mau lagi datang ke masjid, anak tidak mau lagi sholat. Nah, itu proses pemurtadan itu. Hati-hati wargi, sayang terhadap anak itu, jangan sampai anak dibunuh seperti itu. Wargi, kemudian yang berikutnya adalah waman anwahatin. Nah, istilah bahasa Arab mah pinter kodek. Jadi maunya dikasih terus. Ya. Jadi bukan ingin memberi kepada orang, jadi jiwa jihad di dalam hati itu tidak ada. Ya, maunya hanya mendapatkan sumbangan aja terus gitu. Jadi ingin, ya dikatakan yadul ulia khairum min yadi supla, itu tidak ada di dalam benak otaknya itu. Tangan yang atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Nah, itu tidak tertarik. Jadi kemana-mana pun maunya adalah dikasih. Jadi semangat jihad, semangat hijrah itu tidak ada. Nah, sekarang akan hijrah kan, sebentar lagi tahun baru Islam datang ya. Nah, jadi tidak ada semangat. Nah, kenapa? Ya itu karena telah terbunuh dengan mainan-mainan itu, dengan pan itu. Ya. Itu sudah dari dulu kita sampaikan bahwa yang menghancurkan Yahudi itu menghancurkan generasi muda itu dengan 4 F itu ya. F yang pertama si apud itu. Makanan food ya. Makanan-makanan yang campur juri gitu ya. Kok juri dihakan ya. Iya. Campur-campur barang-barang yang haram. Oplosan katanya gitu. Nah, kemudian juga fashion, pakaian sampai Rasul menyampaikan rubah kasiatin fil ardi ariatin fil akhirah. Banyak orang yang memakai pakaian di dunia ini tapi menurut sudut pandang akhirat itu ditelanjang. Nah, itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pan, mainan-mainan. Nah, dengan mainan itu siapa yang tidak tertarik? Aki-aki wae hayang main game itu. Pasea jeung incuna perebut game. Kemudian wargi wa karuha lakum. Nah, di sini ya. Kita lihat ini adalah yang dikatakan wa karuha lakum. Membenci kepada kamu. Artinya orang itu mempunyai jiwa hasud, jiwa dengki, zolim. Ya, tepogo-pogo benci. Nah, biasanya di kantor itu seperti itu. Kalau kerja di kantor itu, di kantoran adalah hayang kapake ku atasan, kajin kena ngorbankin ke teman dan rencangan. Nah, ya yang serupa ini adalah ingat wargi, diharamkan oleh Allah membenci orang tak karuhan. Hasud itu takkulul hasanat kama takkulun narul khatoba. Begitu. Hasud itu akan menghanguskan semua kebaikan yang kita lakukan. Sebagaimana api membakar kayu bakar. Jadi tidak ada kebaikan bagi orang yang Eta bae duae kunaon jelema teh. Orang nu bae daseum siga teh ucing dicukaan itu ya. Orang ini tidak akan mendapatkan kebaikan. Baik kebaikan hablum minannas, kebaikan antar manusia, apalagi hablum minallahnya. Ya. Kemudian yang berikutnya wargi, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ya kila wa qala. Adu domba. Bagaimana adu domba ini ya? Adu domba itu apabila orang-orang nifak, orang-orang munafik muncul di kalangan kita, kemudian ada membicarakan hal-hal yang tidak patut dibicarakan, kemudian menyudutkan orang lain yang tidak patut untuk disudutkan. Akhirnya terjadilah emosi, akibat emosionalnya maka terjadilah pertengkaran-pertengkaran. Itu yang disebut adu domba ya. Dilebah dia ngebohongkan ieu, ngebohongkan ieu, dah dipare ditu ngaluskeun. Apa yang diinginkan ini ya. Nah, banyak di kita itu sekarang, apalagi musim-musim sekarang, musim-musim demo ya. Wah, nanti ingin menghancurkan apa yang kita inginkan itu dengan adu domba. Kemudian wa kasrata sual, dan juga rewel, banyak pertanyaan-pertanyaan yang tak karuhan. Jadi bertanyanya ingin menjatuhkan, ingin mempermalukan. Nah, ini yang dikatakan diharamkan, yang dikatakan di sini adalah wa kasrata sual. Jadi banyak pertanyaan, kalau ke dahliyah mah bagus bertanya tentang ilmu. Ya. Tapi kalau pertanyaan ingin menjatuhkan ya, ngawiwirang gitu ya. Nah, itu tidak boleh, hukumnya haram. Dah yang terakhir wargi adalah yang diharamkan oleh Allah itu adalah idaatul mal. Idaatul mal itu ngamonyah-monyah harta. Jadi si harta itu dipakai awun tawe ketepuguh ya. Itu. Ku presiden diberi peluang untuk membikin pahala supaya gede ganjaranana, nulungan fakir, nulungan miskin, memberi makanan ya. Nah, teu dipasihkeun eta teh. Ku presiden teh ya wayahna 4 sehat 5 sempurna, 6 kemerkaan, 7 ka puskesmas, 8 dikubur. Jadi pasti teteh 4 sehat 5 sempurna teh. Kok malahan jadi permasalahan? Nah, ya. Akhirnya bagaimana? Nah, inilah yang dikatakan khianat. Ya, yang dikatakan idaatul mal. Jadi negara teh hamur harta kekayaan tapi tedepi ka anu ditujukna. Ya, ayeuna maksud teh bade masihan tolong ka daerah anu dikirim beas sabara 2 cangkir. Tong loba da beurat mawana. Boro-boro sacangkir sasendok ge teu nepi. Ka mana eta beas? Kemana eta duit? Nah, ini yang disebut idaatul mal. Jadi negara itu adalah menghambur-hamburkan duit. Ya, tadinya menolong fakir miskin di daerah A, tetapi terdugi. Nah, iya ku ada orang di dalam yang khianat, yang disebut idaatul mal. Sangat dibenci oleh Allah orang yang serupa itu. Hati-hati wargi ya, jangan sampai kita seperti itu ya. Nah, ada lagi yang dikatakan idaatul mal itu. harta itu dipakai awuntah, bukan dipakai ibadah. Ya. Nah, sekarang mau ada upacara peringatan hari besar Islam, tahun baru Islam. Masjid itu membuat pengumuman siapa yang mau infak sedekah kibah zakat wakaf untuk kepentingan ya pengajian menyambut satu Muharram. Aduh hebat, hartana banyak miliaran. Ah hari geblung temasihan 5.000 rupiah. Nah, berunjung deui datang. Kayak tajal midi. Badai ngayakin. Ah, loba dangdut. Geus ti abdi. 10 juta. Nah, matak pantes saur Rasulullah SAW. Hupatil jannah bimakarih wa hupatil nar bisyahawat. Mangga kuwargi catat eta, dijadikan pedoman. Hupatil jannah bimakarih, dihias pisurgaeun mah ku pika cecebeun, pika horeameun, pilebareun. Jadi pisurgaeun mah dihiasna kitu. Tapi pinarakaeun dihias bisyahawat, ku emosi, ku hawa nafsu, ku kahayang anu menggebu-gebu. Nah iya hupatinar bisyahawat, jadi neraka mah dihias nate ku pikar sepeun. Ya jika sana marek sabaraku mahage gitu tesieun gitu. Nah hari jang infak mah meningkat power. Itulah diantaranya wargi ya. Nah mudah-mudahan atuh kawargi anu nuju mararanco anu tebih Fatmanco tati Cikarang Ibu Hajah Emi ya. Terus Bu Hajah Noneng ya di Junti. Di mana Junti deh? Katapang dari Junti nyanuju Icalan, sing sobar, sing tawakal, Icalan aye namanya. Nah, tadi barengan ku sobar jeng tawakal mah lapur, urang teh moal menang ganjaran. Jadi amilatun nasibah, capek urang teh, ya, ya, capek. Nah model aye na, dalam makan dagang teh. Kudu nate loba duit cenah kitu. Subhanallah wa bihamdi. Ya. Ya, mudah-mudahan saja siapapun yang sedang berniaga ya, jualan di pasar, sing salobar, sing tawakal, kitu da Allah bakal maparin rezeki. Allah moal dugikeun ka orang mukmin mah moal maot kalaparan moal insyaallah. Ya. Sing tawakal. Nah, atuh kapa otang, Allahu Akbar. Otang teteh ngobrol, yang istrina teh damang. Kapan ka dieu ahad tehnya? Gitu, ahad teh ka dieu. Balihan mangga pangaosan. Di mana di Masjid Raya Bandung. Teh nyarios ini istrina teh damang. Kene mudah-mudahan sing sobar, sing tawakal. Istri mah tos kada afdau ala muqaddamu. Istri Pak Otang mah tos dugi kanu ditujuna. Jika sana malamun ka surga tos dugi ka surga. Tinggal urang anu ngantun kanu dikantunkeuna gitu. Sing sabab amun suami dipangmaotkeun ku istrina henteu ikhlas moal lebet ka surga istri teh. Otang sing ikhlas sing ridho dina barokah Allah Subhanahu wa taala. kamari maghrib Ustaz teh. Nah mudah-mudahan Pak Otang ya ayadina barokah Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, kita doakan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfir warfa' darajataha fil mahdiin wabsah laha wa nawir laha bi qabriha wa hlubha bi akbiha. Allahumma gfir laha warhamha wa abiha wa bu'anha wa akrim nujulaha wa si madholaha. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Atau anuju manco oge ibu aja kokom di Ciwastra tuh bari mayunan martabak ya aduh hebat ya. Roti bakar sana kamari mah aduh ini lejat bisa roti bakar nih. Tapi udah mau dugi ke studio mah ketinggalan teh naon sebab na heurin di jalanna macet
2: macet
1: atuh ka ibu Kahyati aduh tos katampi titipanana oleh-oleh di Mekah nah ya. Jazakumullahu khairan katira wa khairu jazai. Allahumma sholli alaikum. Nah mudah-mudahan atuh nya saha wae atuh jalmi nu ngadamel kasayan. Mudah-mudahan ku Allah teh dibalas ku balasan anu melimpah ruah ya. Dikobolkeun segala rupi cita-citana ulah dugikeun ka ulah dugikeun ka naon istilahna teh nah arep-arepeun kitu nya insyaallah wargi dimanapun berada mudah-mudahan nah sahwae ieu mah nya sing salobar sing tawakal mayunan Eko urang mana Pak Eko atau jeung Nomi teh nya mayunan ekonomi mayunan mang Eko tah mang Eko nu sakitu sulitna ayeuna teh nya naon sababna lantaran punten prestise negara urang pimpinan negara urang teh teu aya ajena teu aya hartana maanya hiji berbanding 20.000 bayangkeun di batur mah $1 di urang mah 20.000 jadi teu aya pisan ajena tah eta mah manganyangakeun sebagai gambaran prestise negara urang harga diri negara urang teh tos teu aya adena nah bade diteraskeun kamana ieu bari dicana kamana negara teh kumaha Mang Eko wae tamanya. Wargi urang mah sakedap di salat subuh mangga urang ngabdi wae ka Allah urang suhunkeun ka Allah subhanahu wa taala mudah-mudahan urang ku Allah dipaparinan apa namanya hidayah inayah barokah. Wargi selamat melaksanakan ibadat sholat subuh. Semoga Allah mengucurkan barokahnya. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin.
2: Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wargi Dahlia jangan kemana-mana, nanti setelah sholat subuh kita lanjut kembali tausiahnya di Obsesi Pagi Dahlia. Obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasi. Dipersiapkan pertanyaannya dari sekarang di 0811-222-1015 sesuai tema ataupun di luar tema juga boleh warga Dahlia.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Hai Fatimah, bangun dan saksikanlah rezeki Rabbmu, karena Allah membagi-bagikan rezeki para hamba antara sholat subuh dan terbitnya matahari. Hadis riwayat Baihaqi.
1: Dipersembahkan oleh

0: Wargi Dahlia, sekarang sudah jam 5 pagi.
1: Radio Dahlia FM.
0: Pantang terus. Obsesi pagi.
2: Dahlia FM, Bandung Goyang. Asik-asik.

0: Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sikasik. Masih di Obsesi Pagi Dahlia. Masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustadz Taufik Rahman di hari Sabtu ini, tanggal 13 Juni 2026. Selamat pagi buat warga Dahlia yang baru saja bergabung di 0811 222 1015, yang sudah memberikan pertanyaan juga, terima kasih banyak. Nanti bakal kita bacain juga pertanyaannya. Dan tema pembahasan di pagi hari ini adalah ada beberapa hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama adalah menyakiti hati kedua orang tua, terus juga mengubur anak perempuan hidup-hidup. Dan yang ketiga, pinter kodek atau membenci orang tiba-tiba juga. Selanjutnya yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mengadu dombakan orang lain, warga Dahlia. Terus juga banyak pertanyaan yang tidak berguna, itu juga termasuk diharamkan. Dan menghamburkan biaya atau mungkin lebih ke boros, warga Dahlia. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi, kita lanjut kembali tausiahnya dari Bapak Ustadz Taufik Rahman. Silakan, Pak.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim, wargi Dahlia. Kita bisa lanjut kembali setelah melaksanakan sholat subuh. Ya, mudah-mudahan sholat subuh yang kita laksanakan diterima Allah sebagai penghapus dosa-dosa kita semuanya. Amin. Wargi Dahlia, subhanallah wa bihamdih wa subhanallahil azim. Hadis ini, wargi, ya memang derajat hadisnya adalah mutafakun alaih. Ari mutafakun alaih itu adalah artinya hadis ini disepakati tentang keabsahannya, kesahihannya oleh kesepakatan Bukhari, Imam Muslim dan Imam Ahmad. Jadi hadis nomor wahid nomor satu. Wargi, ya yang paling stressing di sini adalah, subhanallah ya, wa ido'atal mali, ya rakus terhadap harta kekayaan, atau ya hambur-hambur biaya begitu ya. Jadi nah, mudah-mudahan kalau sekarang pamannya di kita, di negara kita, menghambur-hambur biaya, nah ini jaminan negara itu dibenci oleh Allah. Nauzubillahi min dzalik. Kalau negara dibenci oleh Allah, maka musibah di mana-mana akan datang. Ya, bukan hanya musibah untuk lokal, tetapi juga mungkin musibah secara nasional gitu ya. Nah, jadi sekarang itu warga Dahlia siapkan, persiapkan oleh kita menghadapi permasalahan yang teramat tinggi ini di negara kita. Ya, karena yang kita rasakan sudah tidak ada lagi prestise negara. Masa satu berbanding 20 ribu, kan itu ya. Itu kan dari mana begitu. Kalau presiden-presiden tempo dulu itu, apalagi zaman Habibie itu sampai 3.500. Satu berbanding 3.500, sangat ringan gitu, sehingga orang-orang bisa berangkat umroh, berangkat haji begitu. Nah sekarang subhanallah ya, satu dolar berarti 20 ribu lah gitu ya, 20 ribu rupiah. Mana harga diri Indonesia itu, tidak ada. Ya kalah dengan ringgit. Ringgit itu sekarang berapa satu ringgit? Katanya sampai 3.000 rupiah. Waduh, Allah, eleh ke Malaysia, eleh ke Singapura, gitu ya. Tapi ku Singaparna mantu dah gering singana, ya. Singaparna, singa gering. Nah, wargi, hadis ini menerangkan kepada kita bahwa harus hati-hati menjalani hidup. Ya itu ya, jangan sampai kita amilatun nasibah, gawe capek teka pake, capek hidup teh, tapi itu menang ganjaran ti Allah. Ya, kok malah menang siksaan. Nah, mudah-mudahan dengan dibacakan hadis ini, ya. Jadi tadi yang pertama yang diharamkan Allah itu adalah menyakiti hati kedua orang tua. Yang kedua adalah membunuh anak perempuan disebabkan karena ya merasa hina atau merasa gengsi, ya. Nah, kemudian waman an mahatin menghalangi kebaikan-kebaikan dan juga membebaskan melakukan kejahatan. Kemudian membenci tak karuhan, juga adu domba terhadap orang lain, rewel banyak bertanya tanpa diamalkan. Nah, begitu ya. Jadi yang terakhirnya adalah menghambur-hamburkan biaya tidak dipakai ibadah. Demikian ya.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas tausiah di pagi hari ini. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sigasik. Silakan wargi Dahlia yang mau bertanya di 0811-222-1015 melalui chat WhatsApp ataupun telepon WhatsApp ataupun telepon on air-nya di 0227-3028 dan juga 0227-3011-710. Ke pertanyaan yang pertama di luar tema, Pak Ustadz, Kang Tommy, Ayah Pertarosan, upami doa sapu jagat tiasa dianggo zikir 40 hiji sahurna teh kitu leres Pak Ustad?
1: Pada 40 hiji kalau saya mah bukan 41, sangat jauh prakna. Jadi zikir kepada Allah itu sangat jauh prakna. Dalilna aksiru dzikra hazimil ladatil maut. Perbanyaklah zikir kepada Allah karena ada yang memutuskan kenikmatan hidup, yaitu maut. Nah, supaya kita maut itu dalam keadaan zikrullah, maka ya sangat jauh prakna, silahkan zikir itu. Ulah dibatas saya, emangnya orang rezeki ti Allah yang seueur, hari zikir ke Allah mengalah kadarnya. Nah, jangan seperti itu ya, demikian.
0: Baik, jadi biar seimbang kalau sang kita minta ke Allah yang banyak gitu ya rezekinya, tapi zikirnya cuman terbatas gitu maksudnya. Jadi jangan sampai terbatas juga zikirnya gitu mungkin bergantian ya. Mudah-mudahan Ibu Yuning Yuyun terjawabkan pertanyaannya ya. Terus juga ketemuan Tommy sama Teh Yati Heriati di Bojongkacor. Ayah Pertarosan Pak Ustadz, Kang Tommy, kan abdi teh sok nambutkeun barang di aplikasi. Pangaosna teh ti harga saayana ti aplikasi teh dilangkungan. Nanging sinu nambut eta barang teh sok miwarang, sok teteh nyandak we cenah. Hoyong naon? Keku anjeunna dibayar. Tah eta teh kumaha hukumna ka abdi? Riba teu Pak Ustad?
1: Ya hati-hati ya dengan tukar menukar ada lebihnya, itu bisa mendatangkan riba. Ya, jadi kalau kita meminjamkan 10 bayar 10. Ya, jangan sampai kita minjamkan 10 dibayar 15. Nah, yang 5-nya adalah renten. Hati-hati ya, itu akan menjadikan kita terjerat dengan dosa besar ya. Karena kalau makan riba itu ya, makan riba, riba itu merupakan renten, itu ya adalah dosanya lebih ringan berbuat zina dengan ibunya. Ya itu, daripada memakan harta hasil dari renten itu ya, demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sigasik, masih di Obsesi Pagi Dahlia. Masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustadz Taufik Rahman di pagi hari ini sampai jam 6 pagi nanti. Ada Kang Yayat di Tinangor, naros Pak Ustadz. Aya hadis anu eusina teh kieu. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Nah, membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. Mohon dijelaskan, Pak Ustaz.
1: Ya, itu Al-Quran. Ya, wala taktulu auladakum khasyata imlak. Nahnu narjukukum wa iyyakum. Itu Al-Quran. Kamu jangan membunuh anakmu karena takut makan bareng bersamamu. Takut kelaparan. Sieun loba budak teh kitunya sieun kelaparan. Nah, yeuh nu mere rezeki teh kami cik Allah jeung ka anak aranjeun. Ka aranjeun jeung ka anak aranjeun nu mere rezeki teh lain aranjeun, anu nyeun beas teh lain aranjeun kami. Nunyian cai teh kami lain aranjin, itu nunyian oksigen teh kami lain aranjin. Nah, jadi anak teh tong dibunuh, biarkan hidup untuk melanjutkan perjuangan ayah bundanya. Ya, kalau dulu saya mengatakan anak itu sebagai P3O, pelopor, pelangsung, penyempurna amal usaha orang tua. Itu anak itu ya. Nah, kalau sekarang pamannya anak itu dibunuh maka dosa besar ya. Ya, jadi karena diharamkan oleh Allah membunuh anak itu maka dosa besar gitu ya. Malahan harus dibunuh lagi kalau membunuh itu. Kutiba alaikumul qisas fil qatlah. Ya, telah diwajibkan pada kamu sekalian adalah kisos di dalam pembunuhan. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Masih di Obsesi Pagi Dahlia sampai jam 6 pagi masih bersama Bapak Ustadz Taufik Rahman dan juga Tommy Wargi Dahlia. Kembali ke pertanyaan berikutnya di 0811-222-1015. Ada Teh Neni di Cimahi. Badena Ros, Pak Ustadz, hukumna gibah atanapi menggunjing orang lain menurut hadis Nabi gimana Pak Ustadz?
1: Ya, jangankan menurut hadis Nabi, Allah saja sudah mengharamkan. Gibah itu kan di dalam surat Al-Hujurat itu tidak boleh. Malahan ada wailul likulli humazatil lumazah. Itu kan akan masuk ke dalam neraka wel. Neraka wel itu adalah hutan belantara di dalam neraka. Nah, itu orang yang mengupat, menghina dalam gibah ya. Nah, itu menurut Al-Quran disebutnya wailun. Nah, kalau menurut hadis adalah ya, pertama bahwa atadruna mal gibah. Nah, lantas Rasulullah itu menanyakan begitu, kata sahabat-sahabat itu, ya Allah wa Rasul ya'lamu. Nah, sehingga dikatakan oleh Rasul dikruka ahika. Jadi engkau menceritakan aib, kekeliruan, kesalahan orang saudaramu. Nah, dengan maksud menghina ya. Dengan maksud adalah dawan menyalahkan atau menghinakan. Nah, kalau menceritakan aib, kekeliruan supaya menjadi pedoman bagi yang mendengarnya, itu tidak ada masalah karena bukan maksud untuk menghina. Umpamanya begini ya, kamu jangan bergaul seperti itu sebab nanti kamu akan ada yang disebut dengan SG, salah gaul itu ya. Nah, salah gaul itu kan kemarin di kadek kan. Nah, itu mending lamun di kadek teh gitunya teterak gitunya si ganang adek besi. Dan emang ada lawa-lawa ini karek teh abak tuh langsungnya pan dikubur kan gitunya. Nah, jadi lebih baik kita ya berbuat kebaikan. Lebih baik jangan menceritakan aib kekeliruan orang lain yang disebut gibah. Demikian.
0: Nah, itu dia Wargi Dahlia ya. Jangan pokoknya. Selamat pagi buat TLI di Padalarang yang selalu menyimak Obsesi Kang Tommy, Pak Ustadz Taufik. Abdi ayo pertarosan di luar tema.
1: Kumaha kumaha.
0: Harus bagaimana ya Pak Ustadz? Abdi teh sering nulungan batur gitu tahnya. Misalkan ayo nambut artos tapi terus ditulungan teh sokare-hare gitu Pak Ustaz. Pamili taraskeun teh walarana teh kumahanya kitu tah, kumahanya gitu. Pertarasana abdi kedah kumaha menghadapi orang tersebut Pak Ustaz tah.
1: Jadi kalau ada seperti itu, kita harus kembali kepada diri kita. Kalau itu akan mendatangkan dosa bagi orang tersebut, lebih baik tidak dipinjamkan uang itu. Lebih baik tidak diberi, tidak dijadikan untuk menolong orang lain. Nah, kenapa? Sebab nantinya akan menyusahkan mereka-mereka ini. Nah, jadi kalau datang lagi kepada kita akan meminjam, sampaikan, ibu artos kango dipinjemkeun mah tos teh aya itu nya blak-blakanna blak ngkarek blak nangkuban ya astrot artos anu tamutkeun mah tos teh aya tos teh gaduh tos itu wayahna we janten moal dipaparin ku abdi nembut deui kitu nya. Nah, insyaallah itu akan lebih maslahat, akan lebih bermanfaat daripada kita kasih bari jeung hatema teu merean geus jurus eta teh tara mayar dibere deui ditambah deui. Nah kasihan, jadi lebih baik kita ngomong ayeuna mah teu aya deui anu ditamutkeun tos seep kitu we nya. Demikian ya,
0: itulah rasa sanda. Daripada ke ujung-ujungnya jantan masalah gitu tak permasalahan ala langkung saya mah no, tadi dicarioskan ku Bapak Ustaz Taufik tak gitu we langkung saya nama aduh hapunten Bapak Ibu Akang Teteh Kumargi artos anu bade ditambutkeun teh tos teu aya ikang resiko gitu gitu we cekap gitu.
1: Iya betul lah gitu lah.
0: Izin bertanya lagi Pak Ustaz, ada siapa lagi di 0811 222 1015 yang mau bertanya melalui telepon WhatsApp juga bisa. Nomornya sama di 0811 222 1015 ataupun telepon on airnya di 0227 3028 ataupun di 0227 3011 710. Nah itu dia Pak Ustaz Naro, saya usia 30 tahun masih pengangguran, kerja udah 2 tahun tapi pengangguran udah 2 tahun. Udah berikhtiar kesana kemari belum dapat, apakah Allah enggak mengabulkan doa kita Pak Ustaz?
1: Itu dikabulkan oleh Allah. Ya. Jadi artinya bahwa belum waktunya nanti. Coba tingkatkan kembali ibadahnya kepada Allah, ya. Salat tahajudnya, salat duhanya ditingkatkan, ya. Kehusuannya, ya, insya Allah kalau nilai ibadatnya sudah tinggi, maka kalau saya membuat logika doa itu seperti kita memenuhi air ke dalam ember. Nah, satu kali doa sasenok, ember pinuh iraha, saya mernat saya musa senok sekali, gitu. Nah jadi belum waktunya, insyaallah esok lusa kita meningkat ibadatnya, sholat wajibnya, sholat tahajudnya, sholat duhanya, ya. Nah karena kita lihat Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman itu, wah orang yang paling tebal ibadatnya itu. Nah makanya kita pun harus tebal ibadat supaya Allah itu betul-betul memberikan kepada kita itu, kita sudah siap, gitu ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih. Mungkin bukan di nggak dikabulkan, di agak ditunda mungkin itu ya.
1: Karena belum penuh.
0: Belum penuh. Kata Pak Taufik juga, ibaratnya kita ngisi air ke dalam ember dengan satu sendok tiap hari itu lama penuhnya, gitu mungkin ya. Baik, ada siapa lagi di 0811 222 1015? Izin bertanya ini sama hamba Allah Pak Ustaz ya. Apa betul jadi laki-laki itu berat? Yang pertama, menafkahi orang tua sebelum kita menikah, menafkahi orang tua. istilahnya timbal balik. Terus yang kedua, kalau sudah menikah, menafkahi istri dan anak. Dan setelah meninggal, itu katanya benar Pak Ustadz, ditanya nanti di akhirat, mana, apa kabar keluarga, ibu, bapak, istri, anak. Nah, kalau misalkan pertanyaannya nih, kalau misalkan laki-laki itu belum pernah menikah satu kali pun, terus meninggal, apakah ditanya dengan pertanyaan yang sama Pak Ustadz?
1: Ya, pernikahan itu adalah sebetulnya tergantung bagaimana kitanya. Ya, karena Allah itu sudah menyiapkan ya at-thayyibatu lit-thayyibin. Silakan baca surat An-Nur itu kan. Ada dalam surat An-Nur itu dikatakan wanita yang solihah akan nikah kepada laki-laki yang solih atau sebaliknya. Nah, Allah sudah menjodohkan, tetapi karena orang ini tidak mau nikah. Kan pamannya seperti ki adu abdi mah lamun teu kasih neng eta moal nikah. Nah, akhirnya dijomblokeun ku nyalira. Kan. Nah, itu akibatnya adalah tidak nikah karena janjinya dia sendiri. Padahal tidak boleh, kita haram hukumnya, ya. Nah, tinggal kita puasa saja 3 hari untuk menebus janjinya itu, ya. Atau memberi makanan 10 fakir miskin. Insyaallah besok akan datang lagi. Nah, apakah pertanyaan di akhirat nanti itu akan ditanyakan? Seluruh apa yang kita lakukan, seluruh apa yang ditugaskan oleh Allah kepada kita akan ditanyakan. Nah, kenapa kamu tidak nikah? Jawabannya kan, datil laku. Bukan tidak laku kamu menolak. Gitu, ya? Menolak, si Anu sudah datang kepada kamu. Gitu kan? Nah, ternyata kamunya menolak. Nah, jadi wayahna eta mah harus menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi semua yang ditugaskan oleh Allah itu pasti akan ditanyakan. Apa semua itu yang ada di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Ya, demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasi.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
0: Selamat pagi buat warga Dahlia yang baru saja bergabung di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik. Masih di Obsesi Pagi Dahlia, masih bersama Bapak Ustadz Taufik Rahman dari hari Jumat, Sabtu dan juga Minggu, dan ditemani juga sama Tommy sampai jam 6 pagi nanti. Ada lagi yang bertanya, izin bertanya Pak Ustadz dari Bapak Ruswan. Pak Ustadz, dupi murka Allah tergantung murkanya orang tua itu apakah Al-Quran atau ada di hadis Pak Ustadz?
1: Ada di hadis, ya. Jadi ridho Allah piridil walidain. Nah itu ya, ridho Allah itu ada pada ridhonya kedua orang tua. Nah, sahtullah bisuhtil walidain. Itu benci Allah itu, murka Allah ada pada murkanya kedua orang tua. Nah ini harus kita pahami, dan itu juga akan kalau kita pahami maka kita akan selamat, tidak akan mendapatkan murka dari Allah. Hadis itu sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, oleh Imam Ibnu Hibban, Imam Hakim, ya, itu diantaranya.
0: Baik, terima kasih. Jadi kalau misalkan orang tua udah sakit hati sama anak, murka orang tua pasti murka Allah juga gitu.
1: Maksudnya. Ya, tinggal langsung kita minta maaf, bertobat kepada Allah. Jangan sampai kita dimurkai oleh Allah. Ya, demikian.
0: Terjuga kan udah dijelaskan sama Bapak Taufik Rahman di awal-awal tuh, ada beberapa yang diharamkan Allah tuh adalah menyakiti hati kedua orang tua. Nah, itu dia. Ke pertanyaan berikutnya di 0811-222-1015 ada Kang Ujang di Cianjur. Alhamdulillah murupui hujan Pak Ustadz Kadiyo Masin. Oh, alhamdulillah, ya. Tuh, Cianjur mah hujan.
1: Betul, di Cikarang juga hujan katanya.
0: Alhamdulillah, ya.
1: Ya. Mudah-mudahan, saya kurang tahu kalau di Junti teh, nonang di Junti ya, nuju Icalan cenah. Nyalira segala yang nama awayana sing tawakal, ya, sebab yang namanya usaha itu adalah ibadah. kepada Allah Subhanahu wa taala. Enak ya dagang itunya. Jaba ibadah dapat pahala, ya jaba dapat keuntungan. Nah, itu ya. Sing salobar sing tawakal nu ari calan bade di pasar bade di mana bae oge tambah katawakalan insyaallah ya. Demikian.
0: Baik. Ada tadi pertanyaan dari Kang Ujang di Jamali. Dari hadis Tirmizi, sejahat-jahatnya manusia itu ialah orang yang membikin seumpit belanja atas isi rumahnya. Nah, maksud hadis itu gimana Pak Ustaz?
1: Ya, seupit. Apa? Upit sari mana atau apa ya? Karena ada penyanyi yang upit sari mana itu. Biduan itu.
0: Biduan.
1: Upit sari mana itu.
0: Seupit belanja atas isi rumahnya, gitu maksudnya.
1: Jadi artinya bahwa rumah itu dipenuhi dengan harta-harta yang dikatakan tidak halal atau yang dikatakan kena inal halal bainun wal harama bainun wa inahuma mustabihatun, atau diisi dengan barang-barang yang syubhat. Jadi jangankan seperti itu ya, dengan harta pupujieun ge itu adalah dikatakan adalah harta yang haram. Karena pada waktu itu Rasulullah bersama seorang bapak-bapak diajak untuk mampir. Ayo sinang heula ka dieu, cik Rasul teh. Ah, enggak mau. Rumah itu gelap. Kita coba lihat di depan rumahnya itu berhala. Nah, itu kan Rasul ngahuleng. Manya rumah di Arab kan tuh pakai atap, pakai poek, gitu kan. Terus di depan rumahnya ya berhala. Nah, ternyata apa yang dimaksud dengan gelap dan apa yang dimaksud dengan berhala itu, ya Jibril, karena itu adalah malaikat Jibril. Rasul itu bersama-sama pada satu tempat itu. Malaikat Jibril menjawab, rumah itu gelap. Kenapa? Di rumahnya tidak dibacakan Al-Quran, tidak dibacakan sholawat kepada Nabi. Di depan rumahnya ada kendaraan yang mewah karena ingin dieuleuhkeun ku batur. Hebat ieu kendaraanana. Wah, eta mah hebat mobil nagian pikeun ka hargana saeum gitu kan. Nah, itu. Nah, jadi ngan syukur untuk pamer itu kendaraan itu, maka disebutlah berhala gitu ya. Jadi berhala. Kenapa? Karena dia adalah menangguhkan segala macamnya ke sana itu ya. Jadi berhala si kendaraan anu hoyong di kepuji ku batur teh. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Aku pujiin.
1: Gitu. Nah, itu.
0: Kembali ke pertanyaan berikutnya di 0811-222-1015. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, Goyang Sekasik. Masih di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat Islam. Selamat pagi buat Kang Suhana di Ciwidey. Salam kenal Kang Tommy, Pak Ustadz, salam kenal kembali.
1: Ya, kenal kembali, siap.
0: Badena Ros, kumaha upami caroge, sebat we abdi we gitu, kenapa Ustadz, tanya tuh gitu we nyata. Kang Suhana, upami caroge nyimpen artos gaji, sisa gaji, tapi istri teterangan Pak Ustadz, eta teh termasuk kena hianat atau napi henteu Pak Ustadz?
1: Disimpannya di mana? Kan caroge punya isim kan? Itu caroge punya isim. Isim teh istri simpanan. Ya,
0: nah, itu.
1: Apakah disimpannya di sana uang itu atau di mana? Ya. Kalau caroge nyimpan duit sisa gaji itu di bank, ah itu bagus ya. Kenapa? Karena kita tidak akan terus sehat. Satu ketika kita akan sakit dan uang itu akan dipakai oleh kita ya. Nah, hati-hati ya dalam menyimpan uang itu, kena menjadi fitnah bagi segala macam kehidupan dan penghidupan. Jadi harta kekayaan itu adalah dikatakan fitnah. Itu inna min azwajikum wa aulidikum itu adalah fitnah. Jadi sesungguhnya harta kamu, anak kamu itu adalah fitnah, uji coba dari Allah. Jadi pertanyaan tadi, bagaimana kalau suami menyimpan uang sisa gaji di isim itu? Isim itu istri simpanan. Nah mungkin ibu mengatakan kepada isim itu begini katanya, alhamdulillah tecapek ting ayeuna mangaradenan salaki teu dangeus aya nu ngabantuan. Kitu henteu. Lamun teu kitu sok riungkeun ya. Pabasu hakama min ahli wa hakama min ahliya. Harus sama besok itu jawaban teh. Hari Ahad gitu ya. Nah, ajak keluarga dari pihak pamegat, keluarga dari pihak perempuan, sok musyawarahkeun, pasian advis, pasian saran supaya rumah tangganya lebih bagus lagi ya. Demikian.
0: Baik. Kang Suhana, oh besok dibahas lagi Kang Suhana ya. Kang Suhana ngebalas lagi. Besoklah kita bahas di temanya tentang keluarga. Nah, gitu. Assalamualaikum, izin bertanya Pak Ustad, ibadah sholat, puasa sareng haji, sawurna teh ku Allah teh teu ditampi ibadahna. Ibadah anu kumaha anu teu ditampi teh Pak Ustad?
1: Ya ibadah tampi mah hiji we lantaran musyrik Allah, menyekutukan Allah. Nah kumaha da abi mah teu musyrik. Ari eta salat pupujian teh artinya musyrik. Pupujian teh syirkul asghar, syirik kecil teu katingali dina hate urang. Aing merek salat nu sababna lantaran di eta di langsung di ondenkeun kitu salatna teh nya. Nah, rajin daek salat, nah kitu rajin daek infak asal ka panggih ku batur diumumkeun. Tah eta. Jadi jadi nilai ibadah. Sholat nama nganti jadi nilai ibadah gitu. Infak sodako nama tapi nanti jadi nilai ibadah. Namun sebabnya dah yang kapuji ku batur. Tah eta wayahna aduh pupuji entenya. Tah nuna mina cepupu te wayahna. Cepupu. Atulah gitu cece lah. Nah jadi cepupu. Demikian.
0: Jadi ku jaman ayah nama Fami bade, nanti Fami bade netepan teh. Tos wudu teh kedap cenah nyana kalah HP. Set simpen HP di payun, live keuh lah cenah.
1: Nah, iya. Ternyata memang itu gangguannya adalah lebih baik ya karena HP tibatang panggilan Allah kan. Mana yang lebih diutamakan, panggilan Allah atau panggilan HP kan begitu ya. Demikian.
0: Baik. Selamat pagi buat Ibu Warjam, Ibu Ayi di Warjam maksudnya. Bade naroskeun upami di majelis taklim sok aya konsumsi anu kabagian konsumsi teh sok sagrup kitu tah. Eta teh kalebet sedekah tapi sok kapasihan kuehna kumaha eta teh sawios Pak Ustad?
1: Can akeh datang matuangan halalan thayyibah di majelis taklim mah.
0: Oh, rasa
1: teh. Mun lamun di jalan tah kakara ya. Ya bagi kue di jalan tanda-tanya itu kue naon itu ya. Nah kue pelet merena kue peletok. Nah ya aduh aya kue ya. Nah dibagi di majelis taklim canak etamanya. Nah contoh ya mah contoh setiap saya hari Jumat ke Ibu Haja Ida di eta sok Jumatan teh disiapkan air minum di lawang Panto Masjid teh. Tereng kue sareng roti. Sagepok. Tah, apakah itu halalan thayyibah? Iya, halalan thayyibah itu ikhlas ridho dijalmi anu ikhlas hoyong mendapatkan ridho Allah. Ya. Matak setiap anu nyanak langsung macakeun jazakallahu khairan katsira Allahumma sholli alaikum. Nah, itu doa ya. Insya Allah wargi pun kemarin kan sudah saya sampaikan itu. Jadi kalau ingin mendapatkan pahala yang besar ya siapkanlah air di masjid-masjid kan begitu ya. Nah itu ya silahkan tinggal diamalkan, ilmunya sudah ada ya. Ari ayeuna saya sadusna sabaraha naik lantaran bensin naik ayeuna teh ya, naik lantaran dolar naik. Nah cek saha urang cenah teu butuh dolar di kampung mada masyarakat mah. Ih lain teu butuh dolar, datar ku dolar betul tapi ku duit rupiah. Nah bandingkan ayeuna harga disesuaikan jeung dolar, orang beli ku rupiah kapan ngelel ayeuna teh. Lain ngelel di calangap merenanya gitu kan. Nepikeun ka beuli teh manyun kan. Nah make manyun sabar ieu 10 ribu. Tah teu aya nu nyebut 10 ribu bari calangap.
0: 10 ribu gitu.
1: Teu aya gitu. Nah, jadi aya nama ibu-ibu umpamana teh marah ranyun. Sabar ieu 10 ribu, sabar ieu 15 ribu. Nah, sabar ieu 20 ribu marah ranyun kabeh ge. Nah, ya. Nah, cik ulah manyunting sekali-kali bari rebeh atunya. Nah, gitu. Mudah-mudahan sehat sadayana lah.
0: Amin, amin. Di 73.008 dan juga 73.11.710. Coba. Halo, assalamualaikum. Terputus. Tadi udah ada nih. Halo. Assalamualaikum. Mana nih? Tadi sudah ada masuk nih. Nah, ini dia. Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mangga. Baji di mana wae ya?
3: Ayo, saya mancur,
1: madam. Hmm. Ada. Alhamdulillah, sehat-sehat lah. Tadi di Abi mah ada rebohnya, pengawas santainya.
3: Di mana?
1: Di Abi, di Gunung Sembung.
3: Om, itu lainnya Sabtu, iya nak.
1: Oh, Sabtu dialihkan ke Sabtu.
3: Mohon
1: diantar
3: Sabtu, reboh dan
1: itu. Mohon. Karena sing sarehat lah.
3: Abi kena barokannya kedayana aduh, pelayan tenaga. Seut jawaban aja. Abi sehat kedayananya, Abi.
1: Mohon.
3: Sekarang Bu Haji Mariatin. Pak Ustad, petarakan kianya, tapi punten yuk. Ayana curhat, Abi tanya Pak Ustad.
1: Kuma.
3: Tapi, Abi tanya gue ngejeng gitu. Mana Abi tanya mali uli itu, tapi kanu anjana nyeri hati sama tadinya. Di unitan ini bagi apa Abi kan ngeri situ, Pak Ustad, Abi tanya gitu kuma.
1: Gitu.
3: Pak Ustad. Musa gitu punten.
1: Mohon maaf.
3: Abi nya ge eta ngelawan narasinya posenya hayang terang. Mohon sadayana nu parantos impak di Masjid Agung ngelawan tanda sing berlipat gandanya.
1: Mohon.
3: Haji Endrunya cenya sehat walafiat teh.
1: Otang mah istrina pupus.
3: Digantos anu berlipat ganda.
1: Mohon.
3: Amin. Hatur nuhun sadayana Bang Tomi atur nuhun.
0: Sami-sami.
3: Pak Ustaz nyana barokah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tah ETT Bu Haji Nani nya lantaran teu paham kana bahasa numawi lamun nyarios teh kedah jentre, kedah ikhlas, kedah rido, kedah jentre. Nah jentre kuma jadi artinya kamu bener kia ya. Bener kia. Di Tasik Pak Didi makan tikus. Kapan rame itu teh? Fitnah Pak Didi di Tasik makan tikus. Waduh. Coba diulang deui. Emutan. Di Tasik Padi dimakan tikus.

0: Akibatnya akan menjadi fitnah. Nah ini yang muncul yang disebut kila wa kola itu ya, yang muncul akan jadi adu domba itu seperti itu. Jadi karena bahasa itu ada bahasa yang satu kaligus kita bisa paham, ada bahasa yang harus dipikirkan dulu. Nah tolong siapapun ya, sing tenget karena cariosan batur bilih jantan fitnah gitu ya. Jadi satu kali lagi, ada bahasa yang bisa langsung dimengerti, ada bahasa yang harus dipikirkan dulu. Nah jadi cik bahasa kolot mah sing asak-asak nenyo kan gitu, sing asak-asak nenyo bisi tutung tamagana kan gitu, sing asak-asak nenyo bisi kaduhung jagana. Nah jadi wayahna wargi Dahlia, tong dicerna satu kaligus tapi harus diemut heula, dipikir dulu. Kalau itu bahasanya, kalau dalam bahasa Arab itu ada majaz, ada majaz lugawi, ada majaz isti'arah ya. Nah, seperti tadi kan ada kan, kalau majaz itu artinya isti'arah itu adalah menggunakan bahasa yang bukan pada tempatnya. Nah, gitu. Nah, contoh-contoh. Aduh, ya ayah hiji pamegat kan tepang jeng istri. Dah kakara nyebutan ke, alah ya ya barang bang murag gerdah. Nah, gitu kan. Aduh, ya kembang ya. Nah, nepi kan kak, darso makan ngenya, nepi ka hujan rancucut kan itu. Mapa ya tak jalan satapah. Gitu kan.
1: Tempat kerngiuhan.
0: Nah, gitu. Tempat kerngiuhan. Eta naon sababna rek neangan kembang ros anu bodas.
1: Tuh.
0: Sah kembang ros anu bodas teh ta neangan kembang ros wae nepi ka rancutut hujan jadi eta teu dianggap. Tah eta teh kan disebutna majaz. Artinya menggunakan bahasa yang bukan pada tempatnya. Nah, ini dalam Quran tuh banyak sekali ya. Banyak sekali. Seperti pokoknya kata yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Nuka tinggal teh panangan we tah ka. Bukan begitu. Duh, bagaimana pandangan Allah sendiri begitu. Jadi diartikan maka yadullah itu diartikan kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Nah, makanya di sini perlu ilmu tafsir. Silakan wargi ya Pak Solihin, ada kitab yang namanya satu kitab yang untuk mempelajari tentang keasingan bahasa di dalam Al-Quran. Nah itu ya, itu dibeli saja kitabnya ya. Kalau ada tolong talangan lah pembelikan. Punya saya ada yang nyuri dari perpustakaan di Tasik gitu ya. Yang namanya kitab itu Ghoribil Quran.
1: Ghoribil Quran.
0: Ilmu yang mempelajari tentang keasingan bahasa di dalam Al-Quran. Itu sok ciri lah ilmu Ghoribil Quran. Tapi kalau ilmu matani nujul, ilmu mawati nujul, ilmu iqdadil Quran, ijajil Quran, itu kan banyak ilmu itu, sampai 27 ilmu. Bagaimana 12 papan sana, 12 papan mah merenan eta betui merenya. Itu
1: betui mah sarang sang meliwat gitu.
0: Nah eta kita mah sarang asin.
1: Aduh,
0: eta mah yakin ya matak pigenutin gitu, ya. Nah tapi kalau makannya di purut wah udah itu kena di purut mah kan nasinya juga pakai syahadat atuh. Nah maka syahadat ya nya atuh rek masak pakai bismillah kan orangnya orang muslim gitu.
1: Betul.
0: Jadi insyaallah barokah dari orang yang datang ke rumah makan Ibu Haja Ida di purut itu insyaallah ya. Nah sangguna ge make syahadat gitu cek cim kuring make syahadat. Nah itu insyaallah ya. Di dia di ayah di Cikapundung barokah itu. Nah itu juga sama pakai syahadat. Jadi kalau wargi lapar-lapar datang ke kadinya lah ya, ke Cikapundung gitu. Mau mie kocok ada segala macam, ada makanan sate ayah gitu. Nah gitu. Tapi lamun di Ibu Hajah Idama

0: serba dadakan. Ayam kampung dadakan, ayam yang anu kotakna juga dadakan, gitu ya. Ikan terutama, ikan itu tidak tercium bau amis. Itu keistimewaan masaknya itu. Sambalna istimewa. Ya wargi kita, mudah-mudahan lah Ibu Ida dipaparin ke Allah barokah, dipanjangkan yuswa sareng Pak Haji Nanana, disehatkan aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wargi kena waktu ya, kami sampaikan kembali apa yang diharamkan Allah tadi, tolong diperhatikan supaya kita ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akan mendapatkan ridho Allah apapun Allah akan berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya ya. Si kita niatkan untuk lurus karena sebentar lagi kita akan masuk pada tahun baru Islam. Ya wargi dahlia, kita ambil ridho Allah Subhanahu wa taala, terutama yang masih ada orang tua. Ingat ridhollah biridhol walidain, syakhtullah bisukhtil walidain, gitu ya. Ridho Allah pada ridho kedua orang tua, ya benci Allah, murka Allah ada pada murka kedua orang tua. Mudah-mudahan kita bisa menyesuaikan diri dengan aturan Allah, aturan Rasul, dan juga dengan aturan-aturan orang tua kita. Mudah-mudahan kesolehan kita semakin meningkat, ketakwaan kita pun bisa meningkat, dan juga siapapun wargi, dimanapun wargi, ada dalam koridor kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Putra-putrina disolehkan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairur rahimin, warzuqna fa innaka khairur razikin, wahdina wa nazina minal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustaz Taufik Rahman untuk tausiah di pagi hari ini, tepatnya hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026. Terima kasih juga untuk wargi Dahlia yang sudah bergabung. Untuk pertanyaan yang belum terjawab, besok kita dibacain lagi pertanyaannya gitu maksudnya ya. Ada Abah Momo, terima kasih banyak, selamat pagi juga buat Kang Deki. Terus juga nih ada Astriani, Ibu Sri Rui Bianti, terima kasih banyak. Ibu Tatin Karyati, besok dilanjut lagi pertanyaannya ya, besok dibacain sama Tommy. Terus juga nih ada hamba Allah, terima kasih banyak. Ada Bapak Ayi di Majalaya, Ibu Ai. Selamat pagi juga untuk Teh Santi di Kopo. Terus juga ada besok di ini lagi ya, 0821206 sekian sekian sekian. Besok dibacain pertanyaannya gitu. Terus juga Bapak Urpan, Ibu Enjoy, Bu Eha juga terima kasih banyak, Ibu Eli, Kang Heri di Pasco. Terus juga nih ada Teh Ernalin, Bapak Ruswan, Kang Ujay, Teh Endes juga, Ibu Kahyati. Terus juga nih ada Teh Namian ya banyak, Kang Ius terima kasih banyak, Ibu Suniarti juga terima kasih banyak. Selamat pagi Ibu Cendani di Cimahi, Teh Yati di Kopo. Terus juga ada Teh Yati Haryati, Kang Asep Dapota, Empo Oneng, Ibu Lia di Katapang, Mbak Rizky juga, Mama Ibu, Kang Aman Abadi juga terima kasih banyak. Kang Danu, hatur nuhun, mudah-mudahan sehat luar biasa Kang Danu ya. Terus juga Ibu Tati Empoy, Kang Agus Derajat, Teh Ane, Mama Lilis, Teh Nani Sartika juga hatur nuhun. Hapunten umi pertarosan anu teu kawalerku Bapak Ustaz Taufik ya, Bunda Hajah Iom juga terima kasih banyak. Insya Allah besok dilanjut kembali, masih di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat Islami bersama Tommy dan juga Bapak Ustaz Taufik Rahman. Tommy-nya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandang radio, pandang Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Prung ah, go go go, goyang.
2: Jangan kemana-mana. Setelah Obsesi Pagi, akan ada Kopi Dangdut Dahlia selama 2 jam. Dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.

Siti Dahlia. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam-langgam dangdut asik di acara Kopi Dangdut Dahlia. Dan inilah

Semakin asik, semakin juara. 101,5 Dahlia FM, Bandung Goyang Sik Asik. Kopi Dangdut Dahlia yang masih dipantengin sama wargi semua ya. Barengan Adri sampai nanti jam 8 pagi. Ayo, WhatsApp-nya digoyangin dulu wargi Dahlia ya. WhatsApp-nya udah gak gangguan ya, gangguannya semalam katanya wargi Dahlia. Yang semalam merasa terganggu bermain sosial media, kirim WhatsApp juga mungkin wargi Dahlia jam pasir melulu ya, gak terkirim-terkirim nih. Karena semalam tuh katanya memang ada gangguan ya wargi Dahlia ya. Gangguan untuk beberapa grupnya Meta nih, Facebook, Instagram, WhatsApp, yang dikabarkan semalam tuh sempat tumbang katanya wargi Dahlia ya, sejak jam 9:30 malam. Adri gak ngerasa, udah tidur soalnya. Wargi Dahlia yang semalam yang request kayaknya ya, yang terasa wargi Dahlia. Requestan gak terkirim-terkirim ke Radio Dahlia. Kenapa? Ya itu dia. Jadi ada ini gangguan ya dari pengguna-pengguna yang ada di Asia termasuk Indonesia, di Timur Tengah, di Amerika Serikat juga katanya ya, yang lock out mendadak juga katanya banyak WhatsApp-nya ya. Terus pas buka IG sama Facebook, yang di feed itu tiba-tiba pada kosong wargi Dahlia katanya. Nah, tapi sekarang mah udah, kayaknya udah oke ya. WhatsApp-nya udah banyak ini yang masuk nih di 0811-222-1015. Mau telepon nanti boleh juga di WhatsApp kita nomor yang sama. Sekali lagi di 0811-222-1015. Atau lain telepon kita di 73028 dan juga di 73111.

Derry dari Cibiru sudah hadir juga pagi ini ya. Goyangnya buat Mama Andin, buat Cucu Gerlong, Mang Nana, Mbak Eis, Ponti, Danu, Nado, Genta, Heri. Terus juga buat Teh Isar, Teh Ain Sugi, Teh Unik, sama Mamski juga digoyang. Adri sapa buat Wakmar Arjuna. Pagi ini cuman ngucapin assalamualaikum. Waalaikumsalam Wakmar. Kadri, ini sama Bibilung. Gimana sekarang Kak Adri? Bagus ya WA-nya. Alhamdulillah terkirim ini Bibilung ya, nyampe dengan sempurna ya Bibilung ya WA-nya. Cuman gini doang kan? Gimana sekarang Kak Adri? Bagus ya WA-nya katanya. Bagus. Mama Ija yang ada di depan juga sudah hadir Mama Ija. Udah siap-siap dengan loteknya Mama Ija. Salam-salam buat semua saja wargi Dahlia kata Mama Ijal ya. Gocin buat Om Adri and Bebep aja. Makasih Kak Adri Prung ah go go go goyang. Terima kasih juga Mama Ijal laris manis ya. Warungnya kiosnya pagi hari ini. Yang buat telpon tahan dulu wargi Dahlia. Adri nanti angkatin teleponnya hadir juga dengan informasi-informasi menarik pagi hari ini.

0: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
1: Hey, lagi ngapain?
0: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
1: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
0: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh. Siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat gak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamijit.
1: Fresh Care Smash, fresh kayanya,

0: Jangan kemana-mana ya, masih di Kopi Dangdut Dahlia barengan Adri.
1: Yeay, liburan sekolah nanti Adek mau jalan-jalan ya, Ma?
2: Boleh, sayang. Kita jalan-jalan ke rumah kakek nenek, mau? Terus kita jalan-jalan ke Slipedia Mattress Outlet juga ya. Kita makeover kamar Ade biar makin bagus.
1: Hore! Asik, asik, asik.
3: Slipedia, siapin promo paling oke tahun ini untuk persiapan liburan sekolah. Buat ayah bunda yang mau makeover kamar si kecil, jangan lewatin kesempatan ini. Diskon gede-gedean buat semua merek dan tipe kasur, plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi. Perlengkapan tidur lainnya juga dapat ikut potongan harga, seperti bantal guling, bed cover, dan matras lipat semua ada. Pokoknya bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5. Jadi, yuk buruan belanja ke Slipedia Mattress Outlet, Jalan Terusan Kopok, Kilometer 11, Nomor 76, Cirampeni, Ketapang, Bandung. Atau belanja lewat Shopee juga bisa. Info lengkap, follow Instagram at Slipedia Bandung, atau telepon di 0819-2646-865.
4: Tidur lebih nyaman dengan Slipedia Mattress Outlet.

bukan lagi mulai terasa tapi sudah dimulai, Wargi Dahlia ya. Aduh, kemarin opening seremoninya apakah berkesan seperti biasa-biasanya bagi Wargi Dahlia? Diisi artis-artis besar ya Wargi Dahlia ya. Diisi sama artis-artis internasional yang luar biasa ya. Seperti ikonnya dari Piala Dunia sampai disebut Ratu Piala Dunia adalah Shakira. Ya, pecinta dangdut kayaknya tahu lah ya Shakira ya. Dengan goyangan-goyangan Shakira pasti tahu ya Wargi Dahlia ya. Iya, ada Lisa Blackpink juga. Dan masih banyak lagi artis-artis ternama yang kemarin sudah meramaikan opening ceremony dari Piala Dunia 2026. FIFA World Cup, Wargi Dahlia. Digelar di 3 negara ya. Amerika, Meksiko, dan juga Kanada. Dan ini siap-siap begadang, pastinya pecinta-pecinta bola.

jika Indonesia sudah memungkinkan untuk menggelar dan menjadi tuan rumah Piala Dunia, nanti waktu pertandingannya akan menyesuaikan dengan waktu Indonesia Barat ya, Wargi Dahlia. Tapi entah kapan, berdoa aja dulu. Selamat pagi buat yang baru bergabung di 101,5 Dahlia FM, Bandung Goyang Sik Asik. Yang semakin asik, semakin juara. Masih barengan Adri yang

sudah ramai sekali WA-nya. Alhamdulillah sudah tidak ada gangguan ya seperti semalam. Teang Sugi sama Kang AR yang ada di Cimahi, terima kasih banyak WA-nya sudah masuk. Ada Teisar dari Ibun Majalaya, Indonesia. Hadir Kadri panteng Dahlia dulu sebelum pergi ke sekolah anak, kata Teisar, mantap. Emang Sabtu gak libur anaknya, Teisar? Warung Iteng yang ada di kawasan Cikutra yang lagi

0: kopi plus goreng ulen sambil panteng di Radio Dahlia, dengerin Kopi Dangdut Dahlia, dan juga dengerin Kak Adri penyiarnya, kata Randy. Randy yang ada di Jalan Jembatan Opat Kiara Condong. Kapan ya kita bisa ya ke Kiara Condong? Ya kemarin udah jalan-jalan kita ke beberapa pasar ya wargi Dahlia ya. Mudah-mudahan nanti bisa datang ke pasar Kiara Condong nanti biar ketemu sama Randy alias papahnya Arjun. Di sini di save-nya papahnya Arjun soalnya Kang Randy. Oke, penelpon boleh deh. Satu penelpon dulu, Adri mau angkat di WhatsApp kita di 0811-222-1015. Ini kayaknya ada orang Batu Lawang ini. Halo, Kopi Dangdut Dahlia. Goyang. Ati.
1: Bukan.
0: Buka. Siapa ini?
1: Adiknya.
0: Oh, adiknya. Pakai nomor kakakmu.
1: Iya.
0: Oh, ya ampun. Udah mandi belum?
1: Belum.
0: Belum mandi nelpon. Bau jigongnya sampai ke sini tahu. Adiknya Ati Sunarti. Nama kamu siapa? Halo?
1: Askia.
0: Oh, Askia. Iya, Askia bisa ngagogo, Askia?
1: Bisa.
0: Ayo, kita ngagogo bareng-bareng. Tarik, sis. Ayo digoyang. Untung Kopi Dangdut Dahlia gak ada pembatasan usia ya. Askia bisa nongol, Askia. Umur berapa, Askia?
1: 11.
0: Oh, 11. Kelas berapa? Kelas 6? Kelas 5?
1: 4.
0: Kelas 4? Umur 11, kelas 4. Pernah gak naik ya?
1: Enggak, mau naik ke kelas 5.
0: Kirain pernah gak naik. Biasanya kan kelas 4 umur 10 ya, wargi Dahlia ya. Askia, kamu ngapain? Mau nelpon ini mau ngapain emangnya?
2: Goyang.
0: Oh, mau goyang. Sok, goyang buat siapa digoyangnya?
1: Buat Kak Adri duluan. Semoga sukses selalu dan banyak joknya.
0: Amin. Terus?
1: Buat Teh Isar. Papa. Arlian Pasir Kemir.
0: Terus?
1: Aba Iwan. Putri Kang Ius.
0: Iya. Terus?
1: Ya aja.
0: Udah ya? Ya. Abis ini mandi ya. Tapi sebelum mandi kamu goyang-goyang dulu Kicau Mania ya di situ ya?
1: Enggak.
0: Bisa enggak? Bisa enggak? Bisa kan? Ya udah kita puterin Kicau Mania, kamu di situ goyang Kicau Mania habis itu mandi ya. Panteng radio Askia.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, Bung Agung.

0: Mau jalan-jalan kemana hari ini Wargi Dahlia? Yang ada rencana ke Dago Atas ya, khususnya yang akan melewati Dago Pakar ya Wargi Dahlia ya, mungkin harus berhati-hati karena ada jalan ambles katanya di jalan Dago Atas ini akibat longsor ya Wargi Dahlia ya, dan ini udah terjadi dari beberapa hari kemarin sih katanya ya. Ruas jalan Insinyur Haji Juanda alias Dago Atas yang mengalami ambles akibat longsor pada bagian tanah penahan jalan. Ini peristiwanya terjadi di jalur menuju kawasan Dago Pakar dan menyebabkan setengah badan jalan tertutup material longsoran dan memicu kemacetan, terutama di jam-jam sibuk Wargi Dahlia. Agak takut nih kalau misalnya melewati daerah-daerah yang sedang ambles begini Wargi Dahlia ya, mungkin ada baiknya juga untuk dihindari sama Wargi Dahlia ya. Mainnya ke dataran-dataran yang datar-datar saja. Yang tinggi-tinggi agak sieun ya Wargi Dahlia ya. Adri mau kembali undangin, yang mau telepon boleh ya lewat WhatsApp-nya, bisa dipakai lagi di 0811-222-1015 atau di line telepon kita di 73008 dan juga di 73117010. Neng Yolan telepon dong kali-kali ya, dari Kabupaten Bandung Barat. Adri sepertinya belum pernah mendengar suaramu Yolan. Santi Kopo sih udah sering kalau Santi Kopo. Lagi ngapain Teh Santi? Jam segini Teh Santi? Oh, baru pulang dari Pasar Sayati ke Adri aku. Asik. Berarti habis ini siap-siap masak enak ya Teh Santi ya. Udah belanja-belanja ya. Teh Ati Moro Tresno, selamat pagi. Umi Yuna, apa kabar Umi? Umi Yuna. Lama juga gak dengar suaranya Umi Yuna. Ada Lukman Pasar Baros, selamat pagi. Ibu Lia dari Katapang juga yang lagi pantengin. Ada Teh Dewi, hadir ke Adri sebelum berangkat kerja, pantengin dulu Dahlia dong sambil goyang-goyang, mantap. Hati-hati berangkat kerja, ya lancar kerjanya ya buat Teh Dewi. Dari mana ini? Teh Dewi mana ini? Banyak yang bernama Dewi soalnya ya belakangan ini ya Wargi Dahlia ya. Kartika, dari Majalaya, selamat pagi Kartika. Ada IRB yang sudah siap untuk kita angkat teleponnya ini. Halo IRB, Kopi Dangdut Dahlia.
1: Asik atuh, prungar, go goyang.
0: Langsung kita bergoyang bersama Iman Riung Bando.
1: Ayo digoyang, lagi digoyang, goyang di kopi dan dut.
0: Hey. Mantul sekali. Libur IRB.
1: Libur Kak Adri.
0: Jalan-jalan kemana?
1: Nggak tahu, belum ada ini. Belum ada pikiran kemana-mana.
0: Belum ada ya, rencana-rencana ya. Masih mager kayaknya ini ya, masih rebahan.
1: Enggak, baru beres sarapan Kak Adri.
0: Oh baiklah, mau goyang buat siapa IRB?
1: Digoyangnya buat Kak Adri duluan ya Kak Adri. Dan selalu Kak Adri. Buat Danu, Duai, Mama Ape, Bunda Yansi, Mama Bayu, Yati Jamu, Umi Yuna, Nagopin, Sati Kopo, Isti Bay, Neng Jabre, Cucu Gelom, Cucu Buntu, Bunda Dinda, Bu Enjo, Mama Lilis, Mamski, Esti Dago, Madun, Mang Nana, Genta, Esugi, Aibobat, Rocky, Wauci.

0: Popi, Cik Isar, Pak Rijal, Mahputin Najla, Poti, Bungsu, Teo, Majik Kartini, Eni Katapang, Tenopa, Nia Banjaran, Eta Eje, Bu Eha, Umi Lila, Rista, Adici Biru, Ani Endot, Adi Cimahi, Nenek Ica, Ino Juri, Aldo, Nanai, Anissa Pasko, Heri Pasko, Agus Pino, Agus Badar, Larang, Jube, Dewi, Rini Otik, Martabak Opo. Udah semuanya Kak Andri capek.
1: Capek deh. Gocinnya buat siapa IRB?
0: Gocinnya buat Kak Andri-nya. Cing sehat Kak Andri. Makasih udah diangkatin Kak Andri.
1: Selamat berlibur ya IRB ya.
0: Iya sama-sama Kak Andri.
1: Enggak aku mah kerja. Andri mah kerja dan hari ini nanti kita mau ke ini. Mau ke Braga. Kemana, City Walk. Kak Andri? Ke Braga
0: oh,
1: City
0: Walk. Oh iya, siap Kak Adri. Ya,
1: nanti aku mau
0: lagi, Kak Adri.
1: Aku mau ngikutin Ricky Luven nanti Dahli Indonesia Pilihan siaran keliling dari Braga City Walk.
0: Mau pakai konvoy apa Kak Adri?
1: Hah?
0: Konvoy apa Kak Adri?
1: Pakai konvoy apa?
0: Cosplay apa Kak Adri?
1: Oh, mau cosplaynya apa? Jadi genderuwo kayaknya pagi hari ini ya.
0: Itu bakal Iki kayaknya.
1: Ricky jadi kunti katanya. Makasih ya IRB ya.
0: Ya, sama-sama Kak Adri.
1: Panteng radio.
0: Panteng dari anak-anak rangen ngadali apurang algo goyang.
1: Goyang lagi. Yang di TikTok selamat pagi. Asik. Siapa aja di TikTok ini? Balai Endah Kak Adri. Mimi EN Jayana. Selamat pagi, selamat beraktivitas ya. Ada Princess, halo Mama Fiandi juga. Mawar tanpa duri, selamat pagi. Mawarnya gundul ini ya. Ada Willy Mulyani juga. Selamat pagi, selamat pantengin Kopi Dangdut Dahlia. Prung ah, go go go go go. Go ya. Awalnya

0: Sekarang jam 7 pagi. Go, goyang, asik.
1: Panteng radio, panteng Dahlia.
0: Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
2: Wagi Dahlia bersama saya Andri Oki, berikut kilasan informasi. Piala Dunia 2026 resmi dimulai dengan laga pembuka yang mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan di Stadion Azteca, Mexico City, Kamis waktu setempat atau Jumat 12 Juni 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Turnamen sepak bola terbesar di dunia ini menghadirkan banyak sejarah baru. Mulai dari jumlah peserta yang bertambah menjadi 48 tim hingga penyelenggaraan di 3 negara sekaligus, yaitu Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung menyatakan pungutan di Pasar Balai Endah yang belakangan ini viral adalah pungutan ilegal. Dugaan praktik pungutan liar tersebut viral setelah video perselisihan antara oknum pengelola dan pedagang tersebar di media sosial. Pihak kepolisian telah melakukan mediasi dan penyelidikan mendalam terhadap 4 orang terduga pelaku. Raffi Ahmad membantah keterlibatannya dalam kasus dugaan suap importasi barang yang menyeret nama perusahaan jasa titipan Blu-ray Cargo. Raffi menjelaskan bahwa dirinya hanya pernah berfoto dengan pihak perusahaan tersebut saat mengunjungi sejumlah usaha milik warga negara Indonesia di New York, Amerika Serikat. Saya Andri Oki, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
0: Baru saja kilasan informasi. Persembahan 101,5